Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini yang sudah stay tune di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang sudah live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan yang pertama ya, Bang Andri ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga. Di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi, semoga bahagia selalu bersama orang-orang yang ada di sana ya, yang ada di keluarga besar Mahat Az-Zaitun. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat berbahagia dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu dan kebersamaan yang ada di Mahat Az-Zaitun. Dan juga selamat pagi aja buat ya yang amat berhormat ya, maksud Bang Andre yang berhormat ya, rektor dan wakil rektor Az-Zaitun. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di AI Al-Aziz Az-Zaitun. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di grup fans Turan. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, sebelum Bang Andri akan mengajak rekan Prima ya untuk mendengarkan berita, terus informasi yang penting ya yang akan disampaikan oleh Prima FM, diambil dari redaksi Prima FM ya. Dan Bang Andri ucapkan selamat pagi aja yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan pagi hari ini ya. Sebelum radio dibuka sudah di setel radionya ya. Dan juga sebelum TikTok dibuka sudah standby di TikTok Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi, terutama warga masyarakat yang ada di Gantar, selamat pagi buat semuanya warga masyarakat Gantar, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Lanjut ya, selamat pagi juga warga masyarakat yang ada di Horkelis dan sekitarnya, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Kroya, yang ada di Anjatan, yang ada di Wango, yang ada di Karangsinom juga selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang ada di Sukatanilaban ya, terutama yang ada di Cilandak Lor Kidul ya, selamat pagi aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang ada di Pusaka Negara, Pusaka Ratu, yang ada di Combreng, yang ada di Kalijati, terus yang ada di Binong, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga lanjut, selamat pagi aja buat yang ada di Sumedang dan sekitarnya ya. Wong Sumedang, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Apakah sudah bangun? Apakah sudah stay selalu di 95,8 Prima FM? Bang Andri tunggu ya. Oke. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Majalengka. Selamat pagi Wong Majalengka. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, radio nomor 1 di Indramaya, di Indramayu Barat ya. Oke, lanjut, selamat pagi aja buat yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi aja buat Wong Tegal. Selamat pagi Wong Tegal. Terus ada Wong mana tuh? Wong Slawi, selamat pagi aja Wong Slawi. Terus ada yang ada di Banjarnegara, selamat pagi. Terus lanjut ya, yang ada di Semarang, yang ada di Cepu, yang ada di Jawa Tengah lah pokoknya semuanya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang sudah standby ya. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Jawa Timur ya, yang ada di Ngawi, yang ada di Magetan, yang ada di Madiun, terus yang ada di Kediri, selamat pagi aja. Terus yang ada di Banyuwangi, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Jember ya, selamat pagi Wong Jember. Terus yang ada di Jombang juga selamat pagi aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.
Danjot yang ada di Kalimantan, selamat pagi aja wong Kalimantan, Banjarmasin, Palangkaraya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di NTT, selamat pagi aja. Terus yang ada di Sulawesi, selamat pagi aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut yang ada di Sumatera, yang ada di yang ada di Riau, yang ada di Pekanbaru, yang terus yang ada di Palembang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Dumai. Wong Dumai, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Bang Andri menyapa ya. Lanjut selamat pagi aja buat yang ada di Medan, yang ada di Padang ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM di live TikTok ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama 95,8 Prima FM. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Jakarta terutama ya. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara, selamat pagi aja. Buat Wong Tangerang juga selamat pagi aja, Wong Tangerang. Labuan Pusaka Ratu, Pelabuhan Ratu maksudnya ya. Kalau Pusaka Ratu Subang ya. Dan juga selamat pagi juga Wong Sukabumi di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa. Wong Depok, selamat pagi Wong Depok. Wong mana tuh, Ciledug, selamat pagi aja. Wong Kedoya terutama ya di kesempatan pagi hari ini sudah stay, selamat pagi dan selamat bergabung bersama Prima FM. Agar dengan Prima di menit yang ke-13 di kesempatan pagi hari ini, sebelum Bang Andri akan meneruskan menyapa-nyapa rekan Prima semua, Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, kita dengarkan bersama-sama Tamu Malam Minggu. Yo.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga Bang Andre ucapkan selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan terhibur, semangat, dan bahagia tentunya bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 25 menit ya lepas pukul 7 di kesempatan pagi hari ini. Dan juga Bang Andri menyapa-nyapa rekan Prima yang belum kesapa ya di kesempatan pagi hari ini. Wong Palu, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya. Juga ada Wong Bandung Selatan ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan juga selamat berbahagia ya. Dan juga yang ada di sana, yang tadi sudah seluruh Indonesia sudah kita sapa. Selamat pagi aja yang ada di Singapura. Wong Singapura, selamat pagi aja yang tergabung dalam live Twitter Prima ya di kesempatan pagi hari ini. Oke. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, terus yang ada di Korea. Selamat pagi Wong Korea. Yang ada di Jepang dan juga yang ada di sana, yang ada di Taiwan ya. Selamat pagi aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya pahlawan devisa kita. Oke. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap bergabung bersama Prima FM. Prima FM selalu ada di hati loh. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, di 95,8 Prima FM di acara Ngopi Say bersama Bang Andre sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Dan juga Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat yang sedang menempuh perjalanan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan ya. Dan hati-hati dalam perjalanan. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tuju ya, semuanya tepat ya, atau sesuai yang Anda inginkan juga. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang mempunyai hari spesial di hari ini, hari ulang tahun, hari jadi, dan yang lainnya ya. Bang Andri ucapkan selamat buat semuanya yang di kesempatan pagi hari ini yang mempunyai hari spesial. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat, dan tentunya bahagia ya, banyak rezeki, dan juga panjang jodoh ceritanya. Oke, dan lanjut ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat Wong Tani kabeh ya, baik Wong Tani Indramayu atau Wong Tani Indonesia yang di kesempatan pagi hari ini sedang menuju ke tempat pekerjaannya atau ladang atau sawah ya. Selamat pagi Bapak petani semua, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk memberikan kontribusi kepada negara, yaitu memberikan makan seluruh bangsa Indonesia ya. Dan juga selamat pagi aja buat Ong nelayan ya di kesempatan pagi hari ini, mungkin baru mau beranjak ke laut atau mungkin baru datang ya dari laut ya dalam menangkap ikan ya. Terima kasih ya buat Ong nelayan kabeh, karena dengan jasamu kita bisa makan ikan dari laut ya, nggak rekan Prima.

Dan juga di kesempatan pagi hari ini, yang belum bangun ayo segera bangun, karena waktu menunjukkan pukul 7.28. Yang masih males-males di pojokan tempat tidur, ayo segera ya, karena waktu sudah siang dan matahari nampaknya sudah satu meter ya dari permukaan tanah ya. Karena cuaca mungkin tadi pagi atau tadi malam ya, sampai dengan pagi dinginnya nggak kira-kira ya, dan mungkin males-malesan di tempat tidur, ayo bangun ya, ayo kita ngopi say di Geboy bersama Prima FM. Dan juga di kesempatan pagi hari ini ya, rekan Prima yang barangkali yang sedang jalan-jalan, yang sedang olahraga, bangun terucapkan selamat pagi dan selamat olahraga aja. Mudah-mudahan sehat selalu, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat maksudnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Corpor isano ya. Mensana in corpore isano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya enggak berikan Prima, jangan dibalik-balik ya. Kita artikan secara positif saja ya. Oke, dan yang belum sarapan, ayo segera sarapan, walaupun sarapan tidak sesuai harapan ya. Atau tidak sesuai dengan ekspektasi ya, di kesempatan pagi hari ini tetap, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, sarapan adalah sangat perlu, karena kalau kita tidak sarapan nanti masuk angin, ya nggak rekan Prima. Angka 29 menit yang lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Oke, stay tune untuk Anda, dan jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Aduh, hampir aja kepleset ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM di kesempatan pagi hari ini, terutama grup Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga selamat pagi aja buat yang baru gabung bersama Prima FM ya di 95,8 Prima FM ya, dimanapun Anda berada. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, mudah-mudahan terhibur, semangat dan bahagia tentunya bersama Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 ya, dan nanti akan dilanjut dengan perdendang karaoke udara. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan buka atau interaktif ya, nanti barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan juga rekan Prima yang ada di live TikTok di kesempatan pagi hari ini yang ingin gabung bersama Prima FM, nomornya ada di atas ya, di 0853 2189 9582.

45 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan membacakan berita-berita yang menarik ya, tentunya untuk melengkapi rekan prima semua, informasi yang kami sampaikan dari redaksi loknews.co.id ya. Di kesempatan pagi hari ini yang kami bacakan berita-berita yang menarik ya, tentunya berita-berita yang asik ya untuk diberikan kepada rekan prima semua.

Berikan pilihan berita yang pertama diliput dari lognews.co.id. Suasana penuh syukur dan kehangatan menyelimuti blok Rancawas ya, Desa Temyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu ya rekan prima. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 ya, warga menggelar acara syukuran berbagai bentuk rasa terima kasih atas rampungnya pembangunan jalan beton yang selama bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga setempat dan tokoh masyarakat serta menikmati kebersamaan melalui makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas pembangunan infrastruktur yang dinilai membawa perubahan besar bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Salah satu warga yang mengaku sangat bersyukur karena sebelumnya jalan tersebut rusak parah, kini telah berubah menjadi jalan beton lain dan layak untuk dilalui. Dan menurutnya kondisi jalan tersebut sebelum diperbaiki sangat menyulitkan masyarakat, terutama para pedagang yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut. Dulu sebelum diperbaiki, kalau pulang jualan jalan kaki karena jalan tersebut banyak lubang. Sekarang telah diperbaiki, alhamdulillah, senang sekali warga masyarakat yang senang sampai rasanya ingin menangis karena tidak menyangka akhirnya jalannya menjadi bagus ya rekan prima. Dan ia mengatakan pembangunan tersebut sangat membantu mobilitas masyarakat baik untuk perdagangan maupun mengangkut hasil pertanian. Dan dalam kesempatan itu warga masyarakat juga menyampaikan pesan kepada Bapak Luki Hakim. Ia berharap pembangunan yang telah dilakukan dapat terurus berlanjut dan pemerintah tetap memperhatikan masyarakat kecil. Dan semoga Bapak Luki Hakim terus menjadi bupati yang baik. Dan jangan lupa kepada masyarakat kecil, kami sudah sangat bersyukur diberi jalan yang bagus. Mudah-mudahan ke depan persoalan air pertanian juga diperhatikan supaya sawah tidak kekeringan ya, tugas warga masyarakat. Dan perwakilan Desa Temyang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas selesainya betonisasi di Blok Rancawas, dan menurutnya selama bertahun-tahun tersebut belum pernah pembangunan sehingga kondisinya rusak becek saat musim hujan dan menyulitkan aktivitas warga ya rekan prima. Oke, demikian yang diliput dari atau dikutip dari lognews.co.id ya rekan prima. Selanjutnya rekan prima, dari Mahat Azzaitun, budaya bersepeda di Mahat Azzaitun Indramayu menjadi salah satu ciri khas lingkungan pendidikan yang tidak hanya menekankan kepada aspek akademik tetapi juga membentuk karakter kesehatan dan kesadaran lingkungan secara menyeluruh. Di kawasan kampus ini, sepeda digunakan sebagai roda transportasi utama oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari belajar, tenaga pendidik, hingga karyawan. Sementara kendaraan bermotor dibatasi hanya di area tertentu. Dan kebijakan ini menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi polusi, serta mendorong gaya hidup aktif yang berdampak positif bagi kebugaran fisik. Lebih dari sekedar alat transportasi, budaya bersepeda di Azzaitun juga menjadi sarana pendidikan karakter yang kuat melalui sistem rambu lalu lintas internal, area parkir yang tertata, serta aturan disiplin. Dan juga para pelajar dibiasakan untuk taat aturan dan bertanggung jawab sejak dini. Selain itu juga kegiatan seperti tur sepeda lintas daerah hingga internasional diinisiasi melalui Asosiasi Sepeda Sport Azzaitun menunjukkan bahwa aktivitas ini berfungsi sebagai media diplomasi, budaya, dan penguatan nilai kebangsaan. Dan dengan demikian, budaya bersepeda di Azzaitun tidak hanya membangun kesehatan fisik tapi juga membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Oke, demikian ya rekan prima, diliput dari lognews.co.id. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre memberikan informasi kepada rekan prima semua dimanapun Anda berada. Oke rekan prima, 51 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali buat Wong
Bandung ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima yang masih stay di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk kita ke Mawar Bodasnya. Oke.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 8 menit lepas pukul 3 3 menit lewat pukul 8 ya, maksudnya rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima yang mau gabung ya silakan mulai dibuka ya di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima yang di live TikTok ya, barangkali rekan Prima yang ingin gabung, yang ingin ikut gabung bersama Prima FM, nomornya ada di atas ya, di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Oke. Oke, campur ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Terima kasih ya. Oke, rekan Prima dibuka di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga yang ada di sana, yang ada di Jakarta juga selamat pagi aja. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Terus yang ada di Jember ya, selamat pagi wong Jember, tadi sudah kita sapa dan juga nongol ya. Oke, yang di kesempatan pagi hari ini barangkali rekan Prima yang sedang sibuk ya, sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan di hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk ria saja dan tetap semangat ya, karena kegiatan itu tetap berlanjut ya, walaupun ada kesibukan, walaupun ada rintangan, namanya kegiatan yang kira-kira akan menghasilkan sesuatu ide ataupun gagasan, ayo tetap kita jalankan ya. Oke. Yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Nah, siapa yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopi jadi serapot, semangatnya lanjut.
0: Oh iya, tetap semangat.
1: Semangat dong.
0: Nah, kopi nentok.
1: Langsung kotok.
0: Itu Ibu Sukina lagi sibuk melayani pelanggan ya, jadinya engko dingin ka telepon engko jare.
1: Dingin orang ladeni. Ladeni wong dingin.
0: Jaluke buncis dipai kacang panjang.
1: Iya. Iya padahal gara-gara lagi
0: Wong tuku tuku bawang merah dikasih bawang putih lah.
1: Iya.
0: Balik maning. Balik maning ku tuku maning, tutu dibalikin nado. Iya.
1: Wah, iya tuku maning kok
0: kena
1: ana
0: ke kene. Iya. Godong
1: golet dipaye.
0: Apa godong gedang? Tutu godong gedang tuh. Kenang panas ya, karena panas ya. Musim kemarau banyak angin ya, jadi dingin ya. Namun di Sukatani labanku dingin beli sih.
1: Ora kayak ning rumah gedong apa?
0: Anget ya.
1: Kayak ning rumah gedong ning ngemol-mol kak dari berasa mekonon kak.
0: Berarti sing nang omah tetap adem, tapi sing nang gedung orang ngono.
1: Ya ora, Kang.
0: Tapi
1: anget ba, Kang. Bagian dingin-dingin enggak bakal dompet tipis mah panas.
0: Oh, iya anget lah, anget itu panas ya, anget. Tapi wis dingin-dingin terus dompetnya tipis. Udah.
1: Iya, toko mah kayak kurang kok kayak bom terang kacang bukan?
0: Oh terang kacang.
1: Tengok aneh ini lagi nyapu aja bersih-bersih
0: Kayak
1: bersih nyapu nih.
0: Kayak dompetnya tipis apa tebel?
1: Oh, kandokan diri. Ini gue kan suai merek lagi kandel-kandelnya.
0: Oh, lagi kandel-kandel ya.
1: Iya.
0: Apa?
1: Kebarian lagi kebek-kebek ya, Kak.
0: Lagi oh, lagi, lagi kebek-kebek ya. Enggak kebek.
1: Iya, kepanenan sih, Kak.
0: Nge, kebek enggak duitnya duduk sing abang. Sing warnanya sing roda hijau.
1: Hijau aja. Apa hijau dari kebek-kebek galon, Kak.
0: Iya, lamun tipis ora apa-apa, sing penting isine abang kabeh kan. Ya.
1: Nah, iya.
0: Ada kan padu 130 lembar. Nah, 130 lembar wis anu ga, wis wani.
1: Pokoke mamak-mamak udah.
0: Iya.
1: Keras,
0: wis wani nawar-nawar gitu ya.
1: Keras.
0: Nah, iya, berani nawar-nawar gitu ya.
1: Wani bapak. Sandel mah.
0: Wis tipis isine ka sing warna sing ijo.
1: Nah, kuwi sing mata kawe, lakune kendo.
0: Aduh, lakune kendo. Terus lemes-lemes ya.
1: Ana lagune apa, Kang?
0: Ana lagune apa, Durung? Pengen lagu apa? Durung. Durung di setting lagune.
1: Lagune apa ya? Saya kira mau kanggo
0: semangat, mamai
1: semangat. Gue mencari rezeki belakang lah.
0: Mencari rezeki.
1: Menjemput rezeki.
0: Menjemput rezeki. Coba ya. Cari dulu menjemput rezeki ya. Oke, mangga.
1: Anggo ibu Sina.
0: Oke.
1: Awas, ada salah bu, pelayanan
0: nih. Oke.
1: Buat gue pelanggan di Tawangomba balik maning. Ani ibu Sina. Anggo tukang jamnya kan bingung.
0: Oke.
1: Kita pada ibu Marni. Ibu Sukina,
0: okay.
1: Abi Mama Aldin, Kang Mama Duran, Kamina,
0: okay.
1: Mama Pitan, Kang Mainja Bapak Amir,
0: okay.
1: Terus Kang Ibe Mama Saka, terus Bunda Mary, Bunda Ine Sari, terus Kang Ibu Rasmina, Mama Rasmina,
0: okay.
1: Mama Wedang, terus Kang Bunda Mary, Bapak Jali, Jadi Bono, Om Kondol. Terus Kang
0: Rojaya,
1: Kang Datmo, Kang Ege, Sete Isa, Kang Gopar, Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Siapa ada Kang? Siapa kan Ibu Tuti Kang?
0: Sing apa nek?
1: Ya sing dia apa? Jangan apa ada
0: orang Ibu Tuti Maya, Mia ayam atau?
1: Sampai orang kayak Ibu Tuti selalu malam nanti aja.
0: Tuh kan iling-iling gono ya.
1: Jadi nerkelir
0: berapa kali ya? Iya, wis selawas kurang jemput. Aduh ya.
1: Dari
0: kelawen. Rasanya juga kelalen gono ya, rasanya.
1: Kayaknya mah rada-rada kelalen kan. Sampai bututi karena nami saya kending.
0: Oke.
1: Mana kakanda kan? Doa sekal.
0: Sama tuh.
1: Gandeng. Sidang mulia kak.
0: Sidang mulia, benar.
1: Jadi okay. Pen suapan yang acara murid suapan mantan gaya nah, narasin.
0: Orang mampir, kau nuh mampir.
1: Ya kawan, jare
0: banget apa? Ya, wis mudah-mudahan ya mampir gue ya.
1: Ya, anggo mantan gen.
0: Oke.
1: Okay. Anggo buat pulang kacara, nak amirin.
0: Oh, nak amirin.
1: Ya, nak amirin. Anak pribadi, anak
0: keluarga, nak amirin. Prime.
1: Ya, kota gue di bawah.
0: Oh iya.
1: Bela maning.
0: Oke.
1: Terus kan mana ping TikTok ada dia kak. Ribasane mekar kan, gue dokan ini.
0: Ribasane.
1: Ribasane mekar lagi kan. Desa Sukasari, Desa Indramayu.
0: Cakep.
1: Desa Patrol, Desa Tunggu.
0: Cakep.
1: Dokan ini, bintang gedung paling ayu.
0: Toba. Saya
1: mele lagi menggawe, lagi nyapu.
0: Waduh, alhamdulillah. Rajin Ape, berarti kono ya.
1: Masih ketunggu.
0: Waduh, kono rajin ya.
1: Iya. Ya betul ame warna 5 warna pitu.
0: Waduh, berarti kayak anu bae ya, kayak sesaji bae nek sesajen bae.
1: Iya, sajane kepepek kudu kurban. Kok kepepek kok ada lembek
0: kan. Oke,
1: Makasih
0: Kang. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nangras Tim ya di kesempatan pagi hari ini. Sudah bergabung bersama Prima FM 12 menit ya lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk mangga.

0: Barat ya rekan Prima. Barangkali rekan Prima yang di kesempatan pagi hari ini ya sedang sibuk untuk menata dagangannya, Bang Andri ucapkan selamat beraktivitas ya, dan mudah-mudahan dagangannya laris, Tanjung Kimpul, dagangannya laris, duitnya ngumpul ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga barangkali rekan Prima yang sedang istirahat karena semalam masuk kerja ya, walaupun hari Minggu yang tidak ada hari libur, Bang Andri ucapkan selamat istirahat aja. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rezeki menjemput Anda ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Ganti kunnya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Ngopi say.
0: Waduh, saking sibuknya ini Bu Sukinah nih. Aduh. Ibu Sukinah nang sapa bae sing kono.
1: Pan jamu beli.
0: Jamu ah.
1: Ana jamu, ana ganja.
0: Ngono ta.
1: Ana. Pokoke mah absen dingin, absen.
0: Absen ya.
1: Mikir banget di sapa jamu nih.
0: Jamu asem, ana jamu.
1: Jamu tolak miskin. Jamu tolak miskin ada.
0: Iki lagi kumpul padatan nang kono. Pada belanja, lagi pada ngumpul.
1: Ya udah, nih. Sedang jamunya mau berangkat.
0: Waduh, cepet-cepetan bae ngono ya.
1: Cepet-cepetan bae ya, Bang Andi wis awas sih. Emang iya, Bang. Habis buka terus pada nelayan. Dari nelayan nikah, suku sapnya dipayek mi.
0: Oke.
1: Kenapa nanti ini rada laka dingin? Ayo nampen dah cepan pecah.
0: Saking akeh permintaan ngono ya.
1: Aduh pengen nama iya. Jangan bakal nang buru-buru banget. Enak benar nang rasi mau. Aku bawa di layanan yang
0: tapi orang apa-apa sih
1: misalnya kita bisa cekertas wongan dalam nama berarti apa jatuhan ya kayak konyol Bang Andi.
0: Iya tapi gitu Ibu Sukina, kalau sibuk itu berarti apa namanya jalan terus itu nih, apa namanya tenaganya jalan terus dan semangat
1: jalan terus,
0: iya. Tapi kalau bengong aja gitu ya, kalau bengong ya, aja
1: soal usia nggak jadi masalah,
0: iya, yang penting semangat ya.
1: Gitu soal umur mah udah
0: tua, biarin aja jalan umur mah nggak kita minta jalan terus ya Ibu Sukina, bagaimana kita caranya apa namanya mengisi dengan hari-hari yang bahagia ya Ibu Sukinah ya.
1: Iya dong. Itu yang bikin sehat. Apa roh telung ebu.
0: Nah, telung ebu.
1: Telung ebu sekarang ini banyak enak tuh. Nanti orang masak apa konon ibu ke mak? Masak peda enak lah di oseng.
0: Weh, aduh, jadi ngiler nih pengen makan.
1: Lebih jengkol.
0: Nah, kono sambil terasinya.
1: Sambil terasi, lebih jengkol masak peda.
0: Waduh. Lah kok jadi Bang Andrinya jadi lapar. Jadi lapar Bang Andrinya. Aduh, terus nasinya anget-anget gitu ya. Aduh, makannya terus.
1: Bang Andri sehat, ya Allah. Buron baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aku lo layan kelalen. Aku mau kayak gitu. Aku bulan
0: kayak uya. Gue anu apa namanya tema jadi teh asin gue, kopi asin lah. Gue jadi kopi manis.
1: Aduh. Jadi bapak kan, wis mumpung bakal nyuka dung kok dingin mereka. Misalnya lah kak uang. Kan kita kan telepon, bakal manjing kan eman. Iya.
0: Dipakai, ya
1: udah iya. Lanjut. Aku nggak aku lagi on air guys. Bagaimana?
0: Ibu Sukina, lagune suara hati udah disiapin.
1: Apa?
0: Lagu suara hati.
1: Bela, iya. Tapi ya sih kayak galau lah nanya ya.
0: Iya, tenang baik.
1: Enak dong.
0: Debarat.

0: Taman Lentu. Kami Serbonomu wis tangi durung kena.
1: Sabang andiku. Pokoke mah penyiar setelah ketandingane ya.
0: Yo ngono ta, alhamdulillah.
1: Daun apa jalu apa daun nyanyine guys baru suara hati. Pokoke daun suara aku nyeru nyanyine kuan begitu. Soalnya kok bakal kita ndak lagu pasal alur pasangan langsung apa nyawang gunung ayane tunggung atau ne tunggung
0: nyawang gunung katone suwung anu bekas
1: suarane aku Bang Andre
0: bekas dalang kono wis kene
1: bekas dalang jerot dalang
0: jerot
1: dia ana wong ayu wong jasung dalang jeleng
0: dalam ya, deleng
1: ya.
0: Iya dalam deleng iya dalam deleng aja kemuyu bayang oh iya silakan mangga yo
1: mawon anak lanang ya nyupir sakinah tuh semangat iya. Bang pinter bae buat saya mah wong tua kayaknya lah grepper langsung mangkat nyupir gitu mon lanang si gile kok
0: oke
1: yang berapi
0: iya
1: Bono, aduh, sedangnya Bono, ada kasih
0: wedeng. Ngomong ngasih nom. Ngomong ngasih
1: nom. Bono jadi ngir baik.
0: Jadi kemunyum baik.
1: Kurang asem, kurang asem ini. Sekin lagi deh. Ya kira-kira, Bono. Aduh, okay. Bono Emo, ada malas-malas. Semangat. Bakal pengen berabi semangat ya.
0: Iya.
1: Oke. Naik dong.
0: Oke.
1: Kok ya harus ya kita salam-salam dingin kok ya.
0: Lanjut mangga.
1: Santai.
0: Aduh
1: kayak.
0: Oke.
1: Nanggong sing duwe manggungan. Papa Angga.
0: Oke.
1: Sama dingin dingin aku ya dikepuk petangnya aja tidur dikepuk aku
0: aja seru-seru bakal lapar mau iya
1: sama bunda risanya gede okay. Semoga sehat selalu yo naik nih semangat
0: semangat oke okay.
1: Semangat baik bagian beli uang uang tuh kepada yang ini saja sokok beli
0: oke
1: Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Mimi Epi,
0: Mimi Epi okay.
1: Mama Rasti, enggak, Teh Isa teh,
0: Teh Isa,
1: dari lawan di Cina, lawan deh, lawan pokoknya mah sehat bang, lawan di Cina mah,
0: oke,
1: Bunda, Bunda, ya Bunda Mary,
0: Bunda Mary,
1: Mama Indah,
0: Mama Indah,
1: Ibu Tuti,
0: nah Ibu Tuti, iya monitor Ibu Tuti, nah.
1: Menjalin kisah ada salah-salah ya ada menjalin cinta ya nih gua kelihatan rame bajar ya gak ada condol my kucing rame tak apa aja bapak orang berwarna anggo mama indah
0: okay.
1: Mama odang anggo oma buda merui kang rian kang siman kang taman
0: okay.
1: Yuk kalau kisut pada baik bakal uyut iku kisut
0: Ibu Sukina, Ibu Sukina ada Mama Salsa disapa Mama Salsa gitu.
1: Mama Salsa. Salam kenal sama Ibu Sukina, sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Oke, deh kok nenek nenek tua nih.
0: Oke.
1: Anggo. Kang Wanta.
0: Kang Wanta. Kang Wanta lagi nyepeda kah? Lagi goes-goes.
1: Tenang bae, Mang.
0: Oke.
1: Pak Pur, semangat Pak Pur.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Bapak Salim, sehat selalu Pak Salim. Anggo Mama Ii.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mama ning ngetaprak bae ya. Enak bae. Ya, wis lah. Kasmira, tolong. Kasmira, awak idwaran, joko tenang kak konon, ya kak. Kasmira, tunggu beli ki ya.
0: Okay.
1: Bisa kita ngomong ki, bakal beli galu ya kon mene, joko tenang kak. Buru kematangan.
0: Segera tuh diambil nanti kematangan dah. Mumpung masih.
1: Iya. Matang, matang banget. Berenang kayak enggak, alah kajramnya kan nyampung lulu banget.

0: anak itu di iya anak cerdas gimana siapa nih
1: kopi pahit di atas meja ibu Sukina pamit aja kewong belanja
0: oh iya
1: mau pada belanja anak kopi pahit malu
0: malu kata belanja oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, ibu kita, ibu Prima FM ya, yang punya apa namanya Mekarjati, sing duwe warung ramene Pol ya. Kalau pagi pada kumpul semua di sana ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Ibu Sukina? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, Kang Andre.
0: Oke, Mimi Radmina, piwe kabare?
2: Alhamdulillah, sehat bae Mimi Radmina.
0: Oh, oh. Wis masak durung iki, teleponan bae.
2: Tenang, Kang Andre. Siap-siap kongkong.
0: Oh, siap-siap ya.
2: Nanti keprima. Lagi siap-siap.
0: Iya, kumpul-kumpul ya. Jangan lupa Rekan Prima jam 10 ada apa namanya arisan Prima. Kumpul di studio, yang mau hadir silahkan. Nanti bisa apa namanya live karaoke. Iya, Mimi Radminah ya.
2: Iya.
0: Nanti sekali-kali Mimi Radminah nyanyi lah. Enak kan?
2: Andre kemarin udah diselin ya.
0: Udah. Nyampe kok.
2: Ya orang menyurat bilang gak kemana-mana gak
0: bilang. Nyampe kemarin itu. Nyampe. Ya iya ada kok. Enakan. Wah apa, orang nyimak kono ya.
2: Bilo. Bilo anu. Bilo bae.
0: Anda wong
2: dulu ya Kang Andre, ada yang beli. Ya? Beli Milo.
0: Oh iya. Wes ora apa-apa ditunggoni ya.
2: Iya, tenang. Halo.
0: Oke,
2: awas jangan ditutup.
0: Ora ditunggoni, ditunggoni. Ora apa-apa. Bang Andre enggak berani padanya kudu entar kalah Bang Andre.
2: Iya, ya pastinya lah kalah.
0: Oke.
2: Badannya gede ge bakangan gua HP kan kele bae nyeratina Kang Andre.
0: Iya, dipai HP sing bagus malah pengen sing blesak. Pri wes iku ono jare. Aduh, tobat. Gambare top ngono dipajang. Aduh.
2: Takut nggak sama saya Kang Andre?
0: Iya, orang apa tapi nggak anu kan, gua apa namanya gua beten-beten tikus. Tikusnya sih ganteng gitu maksudnya ya.
2: Iya.
0: Dan bagus kan ganteng ya. Ayo Mimi Radmina, mangga lagunya apa?
2: Mojang Priangan ya.
0: Mojang Priangan, oke. Salam-salam
2: lagi ya, mangga. Lagi aku Kang Andre, cuma kamu beli dia makan karena mancing. Oli mancing. Angin mancing ya.
0: Oke, mangga salam-salamnya yo.
2: Anggo Ibu Sukina, sing sebagai mudun ya Bu. Anggo Mini Samina.
0: Oke.
2: Okay. Anggo Mister Bono. Asalim,
0: oke.
2: Okay. Nang Rasti. Mama Rati.
0: Oke.
2: Okay. Inspeksi. Mama Indah.
0: Mama Indah, oke.
2: Okay. Mama Tuti. Anggo Sondol.
0: Sondol, oke. Okay.
2: Anggo Mama Odang.
0: Mama Odang, oke.
2: Okay. Mama Ratnika. Mama Leha.
0: Oke. Okay.
2: Mama Pani. Papa Angga.
0: Oke.
2: Okay. Arum Bunda Rita.
0: Oke.
2: Okay. Udah segitu aja.
0: Segitu Andre. Aja. Oke okay deh.
2: Bareng-bareng yang di belakangnya biar kebagian semua.
0: Oke. Okay.
2: Mau kopi pahit dulu.
0: Ayo silahkan.
2: Kita gila makan lontong Andre. Sarapan.
0: Aduh. Ayo.

0: dulu nih. Lundin.
1: Eh, jangan nelen dulu. Apa namanya? Kopi pahit dulu. Ayo.
0: Iya, kopi pahit. Kopi pahit jangan diminum. Bismi Ratna pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Pengen lanjut ya Kang Andre, okay. Makan lontongnya.
1: Oke, okay, Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Ratmila yang ada di Mandiran Candi kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 29 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini ya, barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan atau di rumah karena cuaca dingin ya, mungkin badan kita rapuh ya, dalam arti rapuh itu tidak fit ya. Kalau Anda flu bingung, terus sakit kepala juga bingung, pilek juga bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya rekan Prima, biar gak bingung. Buktinya tak, kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Apabila sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum saja Ultraflu dan dijamin cepat hilang. Dan Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan jangan lupa ya rekan Prima, Ultraflu ada kemasan baru blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya rekan Prima kemana-mana jangan lupa sedia saja Ultraflu. Apabila Anda sakit flu, segera minum Ultraflu. Oke rekan Prima, di menit yang ke-30 kita hadirkan suara hati ya, request oleh Ibu Sukina. Suara hati untuk rekan Prima semua. Oke.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 Prima FM.

0: aja kenapa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ayo. Ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah lah deh, posisikan teh.
1: Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak. Sembilan lima koma delapan yang terima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 53 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, jangan lupa ya, di kesempatan pagi hari ini, barangkali rekan Prima yang mempunyai kesempatan ya untuk hadir di studio, disilakan ya untuk hadir ya, karena nanti ada arisan dan juga ada live karaoke. Yang mau hadir untuk karaoke live bisa hadir ke studio ya. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk mangga yang mau gabung, dan juga yang ada di live TikTok ya, barangkali yang mau gabung untuk interaktif ya bersama Bang Andre, nomornya di atas ya, di 0853 2189 9582. Dan juga selamat pagi aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Oke.

0: Selamat pagi juga buat yang ada di Ma'had Az-Zaitun, seluruh karyawan yang hari ini sedang aktivitas ya. Bang Andrew ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM ya. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani atau menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, silakan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah hadir? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi, say.
0: Ngopi, say.
1: Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Aduh, dengan Ibu Tuti. Semangat. Ibu Tuti lagi longgar, say. Ibu Tuti
1: udah selesai.
0: Udah selesai arisan.
1: Gitu ya. Iya, bangunnya lebih cepet kan, Andre.
0: Karena apa namanya? Satset, harus satset gitu ya.
1: Iya, satset gitu, biarpun dingin-dingin. Kan kalau pagi sekarang dingin ya.
0: Kemarin itu 2 hari kalau nggak salah tuh anginnya gede terus ya, anginnya kencang terus itu. Jadi apa namanya, membawa cuaca dingin ya.
1: Iya, terus apa, kalau siang juga dingin-dingin panas kayak gitu ya Bang Andri ya. Ini namanya udah kemarau. Kalau kata orang Jawa mah udah mulai ketiga gitu.
0: Udah mulai ketiga atau sebutannya kami diding ya.
1: Itu bahasa apa Kang?
0: Kami diding itu biasanya orang-orang sono tuh, orang tengah sebelah kulon. Kami diding itu kalau malam dingin gitu loh. Jadi biasanya
1: iya, saya baru dengar. Jadi kayaknya tuh lucu gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kami diding gitu.
0: Kami diding. Kang apa namanya, Nang Rastim pasti ngerti kono. Kami diding. Wong Dermayu bae sing sebelah kulon orang ngerti ya. Sebelah timur ya kami diding mengerti.
1: Malahan baru dengar kata-kata kami diding itu.
0: Iya, kami diding itu bahasa Jawa yang apa namanya, istilah kalau musim kemarau dingin gitu ya, kami diding itu.
1: Iya, kalau kata orang saya mah musim ketiga kemarau.
0: Kalau musim kemarau musim ketiga mah sudah umum ya.
1: Iya, itu yang kami diding itu saya baru dengar, kayaknya lucu banget kami diding gitu
0: bahasa. Iya, maksudnya nggak ngerti apa namanya, berarti ngopinya kurang etan itu ya. harus ke Kroya ke sana dikit ya biar tahu kami diding ya. Ya Nang Rastim ya. masa enggak ngerti itu kami diding ya.
1: Tadi Kang Rastim nanya mie ayamnya Ibu Tuti gimana ya. Rasanya udah lupa ya Allah, masih banget ya Allah. Wis lawas sih Kang Arya langsung dititip-titip akan.
0: Yang kok lah di anu ya, di lamun mene ya Nang Rastim ya.
1: Iya, kalau kesini pasti dipayung biasanya ge ana wong teka berangaduk ki kayak lagi sibuk lik nong eko.
0: Ya yes, kapan-kapan ya Nang Rastim ya. Tapi lanjut kami diding. masa enggak ngerti bener tuh. Nanti tanya Mama Indah, kami diding mengerti ya.
1: Nanti saya nanya Mama Indah, saya malahan baru dengar tuh bahasa kami diding itu.
0: Kami diding itu daerah Tegal ke sono ya, sampai Jawa Tengah ya. Kalau sudah Jawa Timur namanya Betiting gitu. Betiting namanya.
1: Merinding sekalian.
0: Iya, itu kalau cuaca di musim kemarau kan siangnya panas, malamnya dingin.
1: Iya, malamnya dingin, terus panasnya juga panas kayak semrongong ya Kang ya.
0: Karena apa namanya, anginnya bertiup sangat kencang dan itu bikin apa namanya, bibir kita pecah-pecah tuh.
1: Iya itu. Jadi sekarang lagi musim kaki pecah-pecah lah, kaki aja pada pecah-pecah. Iya. Ya udah Kang, mau minta diputarin lagu.
0: Oke, Ibu Tuti silakan. Apa lagunya?
1: Indah pada waktunya aja.
0: Indah pada waktunya. Oke.
1: Iya, mau salam-salam.
0: Salam-salamnya nggak usah payuk mangga.
1: Buat Ibu Sukina, terus buat Bunda Mary, Bapak Angga, Mama Ritanya, sehat-sehat selalu. Buat Ibu Sukina, buat Nang Rastim, sehat-sehat selalu Nang Rastim. Buat Likenong, belasih teman.
0: Jangan khawatir buat, pokoknya ya.
1: Iya, pokoknya bakal nasi tekap pasti melasi sampai kelalen rasanya aja. Ya Allah, melasi temen.
0: Okay.
1: Tadi saya lagi masak sembari nyengir aja nang Rasti ngomong kayak gitu. Terus buat Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim, Ibu Royani, terus buat Mimi Epi, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mom Ara, Mama Titan, Angrian, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha, Mr. Bono, Cak Pur, buat Kang Son.

0: sehat selalu Teh Isa yang punya saya. Terus buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenek.
1: Tuh Kang Wanta katanya, tuh apa namanya? Kami didik ngerti tuh Kang Wanta.
0: Nanti saya mau penasaran, saya juga mau nanya sama Mama Indah. Kami didik tahu enggak Mama Indah? Kayaknya Mama Indah juga enggak tahu. Kang Arya kayaknya baru Kang Mbak Andi kayaknya baru dengar bahasa itu tuh benar-benar.
1: Iya.
0: Iya, kami jadi malahan kayaknya lucu gitu bahasanya.
1: Iya. Enggak terus ditanya-tanya nanti kalau ke Prima ya.
0: Iya, benar. Saya mau nanya, benar penasaran. Saya baru dengar kata-kata itu. Terus buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas, spesialnya aja buat Bang Andri sehat-sehat selalu. Makasih Bang Andri.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka kami diding.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkini mau ngerama yo orang ngerti kono kami diding ta Kang Wanta bae ngerti kau kami diding ta. Ibu Aisyah ya, Ibu Aisyah kami diding mengerti ya pasti ya, karena orang Jawa apa namanya, berarti Ibu Tutik ngopinya kurang kegantar ya. Agak ngetan dikit ya, kalau gantar mah ada kami diding, kalau apa namanya harukolot nggak ada kayaknya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga.

0: Rekan Prima, 3 menit ya lepas pukul 9 dan waktunya sudah siang ya Rekan Prima. Dan barangkali Rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, karena musim hari ini musim kemarau dan juga panasnya melebihi panas yang biasa. Jadi badan, apabila badan Anda itu apabila Anda bepergian, supaya badan tidak dehidrasi kemana-mana harus bawa air ya, paling enggak untuk persediaan diri sendiri. Kalaupun tidak membawa air ya, banyak minumlah yang jelas ya. Apabila istirahat dimanapun ya, segera cari air ya untuk minum. Karena kalau kekurangan air nanti dehidrasi dan bibir rasanya pecah-pecah loh. Seperti Bang Andre udah merasakan nih. Jangan sampai ya Rekan Prima karena panas atau karena udara yang enggak bersahabat dengan tubuh kita, nanti kita sakit ya. Dijaga semuanya ya Rekan Prima, agar tubuh kita tetap sehat dan tetap kita bisa beraktivitas. Oke, kembali lagi di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Ibu Tuti? Assalamualaikum. Aduh, ikhoknya. Aduh. Ekonya gimana tuh? Ekonya panjang itu.
1: Iya, ekonya ini. Makanya musibahnya kau lagi sebelum ego. Iya, musibahnya tuh kau lagi sebelum ego.
0: Nah, sudah, oke.
1: Sudah mendingan.
0: Mendingan. Mister Bono, apa kabar nih, Mister Bono?
1: Iya. Bagaimana?
0: Sehat ya, Mister Bono ya.
1: Sehat aja udah.
0: Dingin nggak pagi hari ini, Mister Bono?
1: Kenapa?
0: Dingin nggak?
1: Tadi pagi.
0: Sekarang udah mendingan ya, Mister Bono. Pernah dengar kata-kata kami diding nggak?
1: Kayaknya.
0: Sama, Bu Tuti nggak ngerti ya? Kami diding.
1: Kami diding. Nama orang diding. Diding, nama orang.
0: Gini Kang Mata meruh ya. Kami didingku musim cuaca dingin pada musim kemarau itu namanya kami diding. Kalau kami diding itu biasanya dibarengin dengan kembangnya randu, kembangnya mangga. Nah, biasanya seperti itu namanya musim kami diding. Dari Kang Wanta tuh, dari Mang Wantaku masih orok kalau musim kemarau lalu anginnya kenceng rasanya dingin, yaitu kami diding ku. Ujarin Kang Wanta ngono.
1: Apa juga itu?
0: Sebutan nama orang. kami diding itu pagi yang dingin itu loh, musim dingin di malam hari itu namanya kami diding.
1: Kok diri saja? Iya.
0: Harus tahu ya. Iya, masa orang Horgelis enggak tahu enggak? Kami diding. Iya, berarti oh itu yang jualan di pojokan itu kami diding.
1: Iya. Pojokan
0: di pojok mulu ya. Aduh. Ya wes, apa-apa, kok kita sosialisasikan ya kami diding ya. Lamun orang Jawa mah ngerti atuh, Jawa Indramayu kota gas, Tegal, terus Pekalongan gak ngerti.
1: Dari Jawa sana ya.
0: Iya, makanya kalau ngopinya agak kegantar dikit lah biar tahu kami diding. Ntar ngopinya digantar ya.
1: Tapi
0: Kang Wanta udah tahu tuh, Kang Wanta dari kecil mah udah tahu ada kami diding. Berarti kan Indramayu nggak semua ya, Kang Wanta ya.
1: Iya.
0: Ini buktinya Kang Mister Bono orang Horgelis. Tapi Ibu Tuti tadi juga nggak tahu tuh kami diding ya.
1: Nggak tahu. Ini asli orang.
0: Iya. Oke, supaya nanti paham. Nah, ini musim kami diding nih. kalau pagi-pagi dingin tuh, Mr. Bono.
1: Iya. Ada saja ya.
0: Ya enggak lah, dari dulu mah ada kami diding.
1: Ya sekarang sekarang enggak ada, mana enggak ada sekarang mah.
0: Iya.
1: Kalau juga perubahan musim.
0: Nah, ya, kalau perubahan musim mah iya. Tapi nah, musim gugurnya pohon jati tah, daun-daun jati pada gugur. Tapi kan dibarengin dan dibarengin dengan udara dingin atau cuaca dingin. Nah, itu namanya kami diding istilahnya.
1: Nah, itu.
0: Ntar nanti kalau pas kumpul-kumpul di Prima rame itu gara-gara kami diding.
1: Iya, ada saja.
0: Iya, nggak mata ya.
1: Warnanya rata ya.
0: Oke, Mr. Bono, nggak apa-apa. Nanti supaya apa namanya pengetahuannya banyak ya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono, silakan mau request lagu apa, Mr. Bono?
1: Lagunya apa enaknya?
0: Semuanya enak tuh.
1: Iya.
0: Oke, ada
1: Pacar Lima Langkah enaknya.
0: Pacar Lima Langkah.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Nanti kita cari Pacar Lima Langkah.
1: Pacar Lima Langkah.
0: Oke. Silakan salam-salamnya ya, Mangga.
1: Iya, salamnya Pawan kata di
0: kami di. Kami di.
1: Wanita mau nyeraka ya, ada saja ya. Iya. Bukti-buktinya.
0: Oke.
1: Bukti. Bukti-buktinya, bukti.
0: Oke.
1: Bunda Mary.
0: Tadi
1: siapa tadi? Tadi bukti kita siapa tadi dari barusan?
0: Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti ya, tadi ya, ketawa-ketawa tadi ya. Iya, betul kita deh. Bumi ayam ya.
0: Oke.
1: Bumi Eti. Bumi Eti siap-siap nih. Bumi Eti Mirat Mina siap-siap nih berhukum.
0: Siap-siap ya. Oke.
1: Dari Supriyati. Mama Aldin.
0: Mama Aldin, oke.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Ketua. Hadir juga sebagai ketua Mama Indah nih.
0: Mama Indah.
1: Iya.
0: Mama Billy, oke.
1: Iya, Bapak Salim.
0: Bapak Salim, oke.
1: Rastin, masih belum Rastin?
0: Sudah, pertama menang Bapak Rastin.
1: Pasti supir dia, Maya. Pasti supir, iya. Oh iya, Asep Rolan.
0: Asep Rolan, oke.
1: Mama Meni, ya, Mama Meni.
0: Mama Meni.
1: Mama Meni, Mama Iit. Pancawala. Ada Sipil.
0: Oke.
1: Sondol.
0: Kang Sondol.
1: Bintang Unyu-Unyu.
0: Bintang Unyu-Unyu. Oke.
1: Iya, Tete Isha.
0: Oke.
1: Ada punya sayang. Tete Isha. Tete Isha, Tete Upa.
0: Oke.
1: Apa lagi ya? Mama Nenen,
0: Mama Nenen. Oke.
1: Pak Angga, Mama tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada yang main sini. Gempa Uli main sini.
0: Oh, lagi. Oh,
1: mau nganu dah. Dari Prima.
0: Oke.
1: Tadi mampir dulu tempatnya itu
0: baru. Oh iya, nanti ikut anu live. Live karaoke nanti ya.
1: Mau nyanyi deh, mau karaoke.
0: Oke, persiapkan lagunya nanti biar enggak dicari-cari. Oke.
1: Dari pagi dari jam 7 di sini. Iya, itu dulu. Datang berbuka lagi sedang beres-beres udah datang sini.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Seperti kali dia udah datang.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke,
0: boleh.
1: Iya. Udah kan gitu aja ya.
0: Oke, baik, Mr. Bono.
1: Iya, saya bicara. Terlalu. Ya, oke, ini lagunya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-13 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre mana-mana ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu. Ada Jayanti. Buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jayanti kita hadirkan untuk rekan Prima semua. Yang di live TikTok, selamat pagi, selamat bergabung.

0: kan ini pagi-pagi ada kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya benar banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk. RT!

0: Dangin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing Pak RT juga. Ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain Pak RT?
0: Nih, udahlah gak usah ribet nih. Pak RT punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih Teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih, binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Conge kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, Teh, manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua, itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, Teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan anak masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, 30 menit lepas pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Dan juga rekan Prima yang mau gabung ya, masih ditunggu di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya di kesempatan pagi hari ini.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say. Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, Mama Aldin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kang Andre.
0: Mama Aldin sehat. Di Mekarjati dingin gak?
1: Enggak dingin sekarang, dingin. Kang Andre.
0: Oh, tadi ya, tadi pagi
1: kalau
0: ya dingin ya.
1: Kalau malam dingin sampai pagi.
0: Iya, itu banyak yang nggak tahu katanya kami diding itu apa.

0: itu kalau musim kemarau anginnya kenceng terus malamnya dingin. Nah, itu dinginnya itu istilahnya kami dingin. Ya embun lah, dari mana istilah kami diding gak ngerti, cuman banyak orang nyebutin ya kami diding
1: siapa tadi yang pertama ngomong Kang Andre?
0: Kami iya, Bang Andre kan ngomong kami diding lah. Terus Ibu Tuti nggak tahu kami diding itu apa, lah Kang Wanta. Lu kami diding itu masa nggak ngerti katanya. Kami diding waktu masih kecil gitu ya. Terus apa namanya musim dingin, nah itu namanya kami diding.
1: Jadi, iya, ya, di kampung makanya masih ada.
0: Iya,
1: lah,
0: tapi Kang Wanta, itu. Kang Wanta bang ngerti kok kami diding. Masa ya di Indramayu khususnya di Horkolot, Horgelis, Gantar itu kan masih kampung ya, masih ada lah kami diding ya. Iya kalau Jakarta mungkin nggak ada. Boleh lah, nanti istilah kami diding nanti kita populerkan.
1: Jadi tahu ya Kang Andre.
0: Iya, kami diding ya musim dingin lah yang maksudnya itu iya. Cuaca dingin pada malam hari di saat musim kemarau. Biasanya kan banyak. Kalau pagi-pagi dingin, kalau mau mandi aja enggak berani, harus pakai jaket dulu atau pakai air hangat ya.
1: Pakai air hangat ya Kang Andre.
0: Nah, lain kalau di
1: mau bangun kita tarik selimut lagi.
0: Nah, gitu. Ojo tangi dingin ngono ya.
1: Iya. Udah melek ah, tarik terselimut lagi aja. Pancar.
0: Oke, Mama Aldin, silakan mau request lagu apa?
1: Lagunya Kang Andre.
0: Oke, silakan yuk.
1: Romantika di Amur.
0: Romantika di Amur ya. Oke.
1: Iya. Salam-salamnya. Tadi Mr. Bono ya. Buat Mr. Bono.
0: Oke.
1: Dapur, Bapak Salim, Kang Rian sama akinya, Ibu Sukina, Ibu Mama Sukina. Billy, Bapak Lebe, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Nang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya, Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Tita, Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, Bunda Jameri, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, terus Mang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Rolan, Uyut, Abah Hadi Kutil, Mimi Aja Supriyati, Teh Nunung, Mama Rati, Bunda Rita sama Papa Angganya, Teh Isa, Mama Pebi, Kang Rojaya, Bunda Rini, Mama Papa Yuni, Wakisut, Mama Papa Pamungkas, Kang Andri Sate, Kang Ekes, Kang Sondol, Mimi Samina, Kang Kofar Kofur, Kang Pancawala, Kang Suryanto, Teh Nani sama Kang Faninya, Mama Ii, Teh Upet, Wak Ganden, Mama Meni,
0: Mama Meni,
1: ya untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Mama
1: spesialnya
0: Aldi,
1: buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Terima kasih
1: banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya, masih ditunggu, masih ada waktu. Oke rekan Prima, di menit yang ke-37 di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan ya diliput atau di kutip dari lognews.co.id Indramayu. Kegiatan belajar mengajar pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran di PKBM Az-Zaitun kembali berlangsung dengan penuh semangat dan kedisiplinan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Seluruh warga belajar atau WB dan Tuton mengikuti apel pagi sebagai pembuka kegiatan yang diawali dengan doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa, terus pembacaan Sabta Janji serta doa penutup. Suasana apel berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun karakter serta menumbuhkan semangat belajar. Dalam amanat tersebut, Bapak Hartono MPD selaku

Inspektur upacara sekaligus Sekretaris PKBM Azzaitun menyampaikan beberapa arahan penting kepada seluruh peserta. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dapat diikuti dengan optimal. Dan selain itu, beliau juga mengajak seluruh warga belajar dan tutor untuk mempersiapkan diri menyambut kegiatan Kliwonan ya sebagai upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dan sementara itu, Ustadz Suwadi MPD memberikan arahan tambahan mengenai pelaksanaan pembelajaran baris berbaris atau PBB sebagai upaya membentuk kedisiplinan dan kekompakan serta tanggung jawab warga belajar. Dan usai apel, seluruh warga belajar memasuki kelas masing-masing untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jadwal, dan kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan lancar dan tertib dan kondusif. Di waktu yang sama, seluruh tutor mengikuti pelatihan pembelajaran dari daring ya atau online yang dipandu oleh Ustadz Suwandi MPD, dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tutor dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan melalui rangkaian tersebut, PKBM Azzaitun terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui penguatan karakter, peningkatan kompetensi tutor, serta penerapan teknologi pembelajaran, dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh warga belajar dan tutor dalam untuk menjadi modal penting ya dalam mewujudkan lingkungan belajar yang unggul, disiplin, dan adaptif ya terhadap tantangan masa depan. Oke rekan Prima, demikian informasi yang dikutip dari lognews.co.id ya, di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andri hadirkan untuk rekan Prima semua. Akhirnya 40 menit ya, lepas pukul 9 kita hadirkan kembali. Ada Romantika di Amur ya, dan disusul dengan lagu Kumbang-Kumbang ya untuk rekan Prima semua. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Romantika di Amur yo.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama banget teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan terima kasih rekan Prima semua yang sudah hadir ya, baik di 95,8 Prima FM ataupun di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini. Info ya, dari Banjarmasin, cuacanya cerah tapi agak mendung ya. Dan gas LPG ya, di Samarinda mengalami kelangkaan ya, karena mungkin seperti yang terjadi di Indramayu kemarin ya, jadi agak tersendat gitu pemasokannya, dan harga berkisar antara 40 sampai 50 di di toko eceran ya. Kalau dari pangkalan ya, kurang dari 40.000 ya. Informasi ya dari Banjarmasin ya, yang disampaikan oleh Kang Ramli, yang di kesempatan pagi hari ini sudah menyampaikan cuaca dan juga harga komoditi gas ya, yang mengalami kelangkaan dan sering mati lampu katanya di sana. Oke, dan sekali lagi terima kasih waktu menunjukkan 55 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, ternyata semakin menipis ya waktunya. Dan terima kasih atas kebersamaannya di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan jangan kemana-mana ya rekan Prima, setelah ini Bang Andre akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara ya. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Atau rekan Prima yang pengen hadir ke studio ya, datang ke studio, nanti banyak rekan Prima yang hadir ya, karena ada arisan fans Tura ya. Barangkali rekan Prima yang ingin hadir ke studio, silahkan ya, nanti bisa live karaoke di studio. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di Berdendang Karaoke Udara. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Bang Andri pamit undur diri sejenak ya, akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, bye-bye. Tuhannya kamu.

Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2026, bersama Bang Andre Manemani Anda di acara Berdenang Karir Udara di 95,8 Prima FM Radio Indramayu. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang mau gabung untuk berkaraoke udara bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang sudah di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, yang sudah like ya. Terima kasih dan selamat bergabung aja bersama Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre menemani rekan Prima dengan mengajak berkaraoke udara. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin karaoke live bisa hadir di studio ya di kesempatan pagi hari ini. Ditunggu sampai pukul 12. Oke rekan Prima, di awal perjumpaan kita Bang Andre akan menyanyikan atau membuka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima sudah siap ya untuk berkaraoke udara di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita hadirkan Titip Cinta buat rekan Prima semua. Yo.

0: Rekan Prima, lagu pembuka ya di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan Bang Andre untuk Rekan Prima semua ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Asik. Oke, dibuka di 0853218999582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Mr. Bono enggak ke sini.
1: Kenapa?
0: Enggak ke sini Mr. Bono.
1: Nyanyi dulu. Nyanyi dulu baru gitu.
0: Iya ini udah pada hadir nih Mama Indah juga ada.
1: Udah rame ya.
0: Ini
1: lagi nyanyi dulu.
0: Oke boleh nyanyi apa, Mr. Bono?
1: Lagi semut merah.
0: Semut merah.
1: Semut merah.
0: Aku bagaikan semut merah. Gitu ya.
1: Bukan.
0: Gimana tuh?
1: Untuk apa?
0: Untuk apa? Iya, kirain aku bukan semut merah. Aduh, menyalahi aturan, waduh, kena delik hukum. Oke, langsung saja Mr. Bono ya. Oke, semut merah kita hadirkan untuk
1: Buat Bu Sukinah ya.
0: Ibu Sukinah ya.
1: Makanya nyanyi dulu buat Bu Sukinah ini. Iya.
0: Oke, Mangga. Yuk.

0: Serbono. Ditungguin aja buru-buru lah. Aduh.
1: Oke,
0: Mr. Bono.
1: Oke, baru kita mau meluncur nih.
0: Silahkan.
1: Sudah rame ya?
0: Sudah, Mimi Epi juga sudah datang.
1: Iya. Sudah, kita punya jalan rame-rame ke sana.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah hadir di apa namanya karaoke udara. Oke, rekan Prima, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi. Oke, jangan kemana-mana, masih di Berdendang Karaoke Udara.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, rupanya ada yang hadir ya di studio di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf dulu ya, yang punya nomor 9353, kita kasih kesempatan yang sudah hadir di studio ya, untuk live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, kita sapa dulu ada siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi Bang Andre.
0: Selamat pagi kembali. Dengan siapa nih?
1: ABC.
0: Oke, ABC, terima kasih sudah hadir di studio ya di kesempatan siang hari ini. Mau nyanyi lagu apa, AB?
1: Megizet, Bang.
0: Megizet ya. Apa judulnya?
1: Judulnya yang ini.
0: Apa tuh?
1: Apa ya?

0: Kang Abe, terima kasih atas kehadirannya. Oke, Kang Bima, suara Kang Abe ya di kesempatan siang hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Oke, Rekan Prima masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu dan masih bersama Bang Andri teman-temannya ada di Berdendang Karik Udara di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, Rekan Prima, kita buka kembali ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimi Kaji, pripun kabare Mimi Kaji?
1: Alhamdulillah 9353 ditunda
0: anak tamu kok anu apa busukin apa namanya Mimi Kaji lagi rame nang studio ki Mimi Kaji.
1: Iya syukur. Alhamdulillah ketinggalan
0: nggih lamun pengen mriki enggak nggih semua enggak ada Mama Indah tuh ada Mama Nenen ada Ibu Tuti lah hadir kabeh kan.
1: Iya.
0: Dihadirkan lagu sing enak ngono, Bu Kaji ya, Mimi Kaji, lagune sing penak nggo
1: batur-batur. Ayo lagu lanang ya.
0: Lagune apa?
1: Nepak batuk. Kang Emet.
0: Apa ku?
1: Nepak batuk.
0: Nepak batuk.
1: Iya, batuk Kang Andre.
0: Nepak batuk.
1: Batuk musik enak. Kakak-kakaknya gombyang sewindu.
0: Oh, gombyang sewindu.
1: Ya tak
0: kelangkat ini. Iya, kok ada nepal batuk kan anak-anak nih. Nepak batuknya. Oh.
1: Iya.
0: Tapi anak beli ke karaoke nih kak. Nepak batuk.
1: Takkan batuk ke Kang Andre kok. Walking studio. Jajal kayak ngapa anak tape beli.
0: Durung anak ke karaoke nih kak.
1: Larang sama ura-ura.
0: Gombyang sepintu mae ya Mi ya.
1: Datuk sama Menda.
0: Aja. Gombyang sepintu mae Mi, aja kon nepak batuk lah.
1: Jangan takang.
0: Durung ana karaoke ne Mi.
1: Ana ge ngape ana.
0: Coba dicari lagi gombyang sepintu mana ya?
1: Kore-kore dingin. Tekan batuk ke.
0: Sebentar.
1: Penyiar radio Prima ku. Enak rasin nanti.
0: Enak rasin dah durung mancing ya Mi.
1: Biasa yang dingin.
0: Lamun anak nepake batuk mah durung anak karaoke nih. Sebentar kita cari yang original ya Mi. Sabar dingin ya.
1: Berkata ya Mama Indah, Ibu Tuti. Ibu Eti, Ibu Eti. Mau ke pinten kakang sing wis nyanyi kah?
0: Sing nyanyi ku mau sapa Mr. Bono.
1: Len, masih jentung gak kalen.
0: Mr. Bono lagi tukang AB barusan.
1: Ya Kang AB. Mr. Bono. Mr. Bono arep ning studio ku nyanyi.
0: Ya mau wong pan nang studio nyanyi dingin ya ora apa-apa lah.
1: Iya, aku studio nyanyi maning penglima. Harganya aja buru-buru sih.
0: Nepaki batuk ya.
1: Iya.
0: Nepak batuk ya maksudnya ya.
1: Oke.
0: Tapi lagunya pendek ini ya, orang apa ya?
1: Pendek. Ya, enak.
0: Coba sebentar ya. Sebentar ya Mi ya. Sebentar. Apa bener ki lagune Mi? Coba sebentar ya. Dudu ya Mi. Dudu ya Mi ya.
1: Dudu.
0: Nah, aku mau jadal makane ka durung ana. Berarti gombyang sewindu bae ya. Oke, gombyang sewindu.
1: Durung belajaran.
0: Apa nih ge?
1: Belajar pembelajaran.
0: Oke, sebentar ya Mi. Gombyang sewindu Tini Joseph ya.
1: Mama Paujan pun deh.
0: Mama Paujan ku nang Jakarta durung balik Mi.
1: Yang lantap. Tetaip.
0: Nggih.
1: Tetarik.
0: Oke, sambil salam-salam ya, sambil jalan, jalan ya Nia. Oke, mangga.
1: Ini Kang Tumis.
0: Asik, mangga di Gameboy.

0: Tutut ah.
1: Tutut.
0: Oh, sebentar nih, berarti tutut sengkian berarti ya.
1: Sebentar.
0: Oke, sing iya singgi berarti ya. Oh, singkian berarti.
1: Ayo ibetik. Kayak sing sering anu mau mimi.
0: Iya mi, ya bener ya mi ya. Singgi mi.
1: Kang anak bedo.
0: Kang emak iya ma. Asli nama kia.

0: Aduh, ora terima kalau jodohnya karo wong liya. Ya
1: terima ya,
0: Ben. Cintane
1: karo kita, kawin karo wong sejen yang
0: gepok. Cintane gepok.
1: Iya, Kang Andre.
0: Aduh.
1: Teleponan bae kok Kang Andre meyakin. Kang Andre saya.
0: Aduh.
1: Apa ya hari hari nyer gue seneng tanggo yonan besok ya.
0: Oh ngono ta, alhamdulillah lamun seneng.
1: Yonan be maaf ya. Isine Kang Andre sak jarane ya.
0: Arane
1: ta. Isine arane mimi kaji supriatin. Kang
0: Lanta gawer
1: yakin.
0: Oh, ya
1: mimi.
0: Iya kono hampir
1: ya.
0: Pada ku arane ku ya.
1: Mama Umi cantik. Umi cantik.
0: Oke.
1: Okay. Kono durung.
0: Durung Kang Rian yang sudah hadir, Kang Rian.
1: Kang Rian saya
0: Kang Rian. Ini pada kumpul Mi, ada Pak RT, ada Kang Arya, ada Adisti, pada kumpul. Iya, pada kumpul.
1: Alhamdulillah, pada kumpul. Apa hidangannya kuno, Kang?
0: Mau anak, aku lagi makan-makan sih. Ada makan-makan gorengan, makan rebusan, ta.
1: Wah, kayak-kayak nama hidangannya yang bakta sama siampak.
0: Iya, kuno.
1: Masing-masing.
0: Nah, wong pada bawa dewek-dewek ga, Mimi Kaji?
1: Oh iya, hidangannya masing-masing.
0: Nah, tuker-tuker baik kan?
1: Kita kok pengen duet, no, orang jadi baik.
0: Iya, cinta anda, cinta Andon ya, cinta Andon.
1: Iya, cuma
0: Andon ya.
1: Cuma Andon.
0: Cuma Andon ya.
1: Cuma Andon. Ya udah kan kesuwun ya, bakal pada nunggu ya Raya.
0: Iya, Mimi Kaji.
1: Ya kesuwun Kang Andre atas waktunya. Salam ya Kang Kesilan Tene Mawon. Dalam sayangnya Kang Gok Kang Andre, Kang Andre, iya. Kang Andre paling enak paling sayang paling setia.
0: Okay.
1: Kalau Mimi Kaji seperti hati. Ucapannya,
0: ucapannya.
1: Jalan lampu yang kembangnya kuning. Mimi Kaji seperti harap. Sukik harus balik maning, sukik itu memaning ning jam teruna. Sembilan lima papa delapan prima FM Radena Garut Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang.
0: Oke.
1: Bintang.
0: Nong bintang mancing muncul yo. Mimi Kaji Supriyantin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 46 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Perindang Karo Udara 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
2: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
2: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.
0: Online.
2: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
2: cuci.
0: Mesin cuci.
2: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Rekan Prima, 4:50 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Diterima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: DJ Boyo.
0: Oke, dengan Teisa. Halo.
1: Ayo ajar lagu Kiong Gondang.
0: Kiong Gondang?
1: Iya.
0: Oh, sebentar ya. Kiong Gondang.
1: Pada
0: Indah. Pada ngumpul ke nang anu ka studio.
1: Iya. Oh. Pasti lagi kumpul-kumpul.
0: Oke. Okay. Oh, lala. Kenapa kono?
1: Ini kan baik.
0: Kiong Gondang, tapi lagunya pendek, Teh Isa. Orang apa ya?
1: Pendek.
0: Hah, pendek, cuman ya pendek lah, cuman 4 menit. Priwe, sito beli.
1: Rang dake terbaik.
0: Oh, rang dake der.
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Namun karaoke pendek mah ya, anu ya tanggung kono.
1: Iya.
0: Wis kadung mancing kono ya. Oke. Sebentar, kita siapkan dulu.
1: Awas musiknya ya. Sing ana sing duwe.
0: Heeh, sing duwe. Oh, lagi wingi ana sing duwe ya.
1: Iya.
0: Heeh. Coba sebentar ya, ada enggak ini nih? Coba sebentar ya, Teisa ya. Kita cek nanti, takutnya ana yang punya kayak kemarin ya. Sebentar ya. Oh, sebentar. Berarti keliru tuh kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tenggorokannya gatal banget, tapi pengen banyak.
0: Oh.
1: Mati musukina.
0: Sebentar.
1: Ibuku yang paling sayang, yang paling eman, buat Kang Rian, buat Mimi Epi, Mama Rati, Mama Indah, buat Papa Angga, Bunda Rita, buat Mama Odang, Ibu Billy.
0: Lagi wingi ana beli ya, Teisa, rangga keder kemarin itu.
1: Ana
0: ya.
1: Ana.
0: Oh iya, sebentar di ini ya berarti ya. Oke, di file ya. Oke, sebentar kita cari randa keder.
1: Buat Nang Rasim Nang. Buat Mister Bono.
0: Mister Bono. Oh. Randa
2: Geboy.
0: Pada ngumpul.
1: Ayo, di Geboy.
0: Oke, udah siap nyata Isa ya, Randa Keder.
1: Alhamdulillah, insyaallah.
0: Oke, Randa Keder Teh Isa. Yuk, mangga. Asik. Yo, DJ Boy.

0: luar biasa. Apa namanya, Teh Isa. Oke, terima kasih Teh Isa sudah bergabung ya.
1: Oke. Sepertinya.
0: Oke.
1: Buat papaku sayang, Bapak Salim ya.
0: Oke.
1: Iya, sepertinya namanya. Buat Kang Andri.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Iya. Ucapane. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Teh Isa ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Dibuka kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: DJ
0: Boy dengan Bapak Angga. Alhamdulillah bisa bergabung kembali ya Bapak Angga ya.
1: Iya. Berapa hari lagi sibuk aja.
0: Seminggu ketemu hari minggu kemarin sampai sekarang ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Keluarga yang sakit
0: malah. Oh gitu ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Bapak Angga ya.
1: Belum meninggal malah.
0: Oh malahan. Ya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Oke. Alhamdulillah bisa, tapi kita sehat ya. Alhamdulillah ya. Oke, langsung Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih, Pak Angga?
1: Lagunya Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih. Lagunya anu ya, apa namanya, melo ya?
1: Yang ini aja yang cowok.
0: Iya, maksudnya yang... lagunya kan melo ya.
1: Iya, iya. Cuman di situ di bidang yang ada pemainnya 3 orang pakai kaos biru.
0: Oh, gitu ya. Sebentar kita cari ya.
1: Lagunya dibikin buat yang baru kumpul aja nih di studio ya. Yang beda Risan, selamat pagi aja.
0: Oh, berarti apa namanya? Nada cewek ya? Nada cewek apa nada cowok?
1: Cowok
0: ya. Sebentar ya.
1: Yang kaos biru itu yang biasanya.
0: Ada. Coba kita cari nada cowoknya. Oh iya ada nih. Oke. Oke, udah siap ya Bapak Angga, langsung aja ya. Oke, sambil salam-salamnya sambil jalan ya. Oke, antara teman dan kasih, Mangga. Ayo langsung.

0: enggak. Aduh, lagunya jadi sedih Bang Andrenya ya. Enggak bisa komen suara hati. Mudah-mudahan tidak ya.
1: Ya. Buat semuanya ini berkumpul nih di studio.
0: Oke, ya. Bapak Angga.
1: Ya, super spesial banyak lagi tugas saja Bang Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Bapak Angga yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-10 dibuka kembali, dibuka kembali. Kita hadirkan ya, yang sudah hadir ya di studio. Ada yang punya kita hadirkan Bandar Seni. Diri ini Bandar Seni kah?

0: Oke, dan masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, kita hadirkan sampai peluk pohon mangga jangan. Oke, yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung ada apa namanya, Bandar Seni ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Bandar Seni, tekone jam pira aku mau isan wis teka kene?
1: Dari jam 12 malam.
0: Udah 2. Begadang sekalian kono ya. Tobat, pengen karaoke datangnya jam 12 malam kono ya. Oke, lagunya apa ge?
1: Saya coba Anggur Putih.
0: Anggur Putih ya.
1: Alatas.
0: Oke, Anggur Putih. Oke, sudah siap ya untuk nyanyi ya. Ya. Kita dengarkan bersama-sama. Ada Anggur Putih dari Bandar Seni Prima FM. Asik. Apa kenal Mang Yudin kono?

0: kaulit.
1: Uwis. Panambah maning baik.
0: Kurang seberapa panjang. Tanggung.
1: Ana uwis ku musik entok ya. Iklan jadinya kono ya.
0: Ku musik ngantuk.
1: Nung ngantuk. Aduh diketawain sama Biri nih kak.
0: Biri nih.
1: Ya.
0: Nenek dolan ning radio.
1: Nah kono nambah baik jarine kono.
0: Mlaku sing kana mlaku.
1: Nek mlaku, lamun ora ya numpak angkot lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari apa namanya Bandar Seni yang sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Oke, Rekan Prima, 17 menit terlepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aduh, ceria-ceria, cerah-ceria ya. Tuh, Biri nih katanya disuruh maju kan.
1: Sunda, bisa nyanyi Sunda.
0: Bisa dah. Rekan Prima di studio banyak sekali ya, maksudnya ramai sekali pada para fan pada datang ke studio yang apa namanya menyelenggarakan arisan keluarga, arisan bersama fans Tura ya di kesempatan siang hari ini. Yang mau hadir ke studio silakan ya. Oke, mau nyanyi Disti?
1: Boleh.
0: Lagunya apa Disti? Nah, Biri nih Disti mau nyanyi katanya. Kang Subhan, Kang apa namanya Neng Disti mau nyanyi kan? Lagunya apa Neng Disti?
1: Hayang Kabulan, apa ya?
0: Hayang Kabulan.
1: Hayang Kabulan.
0: Hayang Kabulan, apa iya. Hayang Kawin?
1: Hayang Kabulan.
0: Hayang Kabulan.
1: Iya.
0: Tah.
1: Nggak cari kak, ada nggak kak Hayang Kabulan
0: kan? Nah, kan Hayang Kabulan.
1: Iya.
0: Ana mah Hayang Kawin.
1: Nah. Lagu Nail, Nining Meida.
0: Tah.
1: Hayang Kabulan. Iya, Hayang Kabulan.
0: Ana nih Hayang Kawin gimana?
1: Bukan dong, Hayang Kabulan dong.
2: Hayang Kabulan lan
1: lan. Meida itu Hayang Kawin win win win. Hayang Kawin gitu.
0: Oke, sebentar ya Hayang Kabulan. Oke, artis kita ya. Mencoba untuk apa namanya menyanyikan lagu Kabulan.
1: Yang liriknya teh mun pareng mincak kabulan.
0: Iya. Coba sebentar ya. Waduh, jauh ke bulan ta. ke bulan Nining Meida. Oke, sebentar ya. Sebentar. Mual ba. Gimana gimana liriknya?
1: Mun pareng.
0: Oh iya ya. Mun pareng nana gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kita dengarkan bersama-sama suaranya dari Disti ya. Birini direkam ya Birini ya. Lagunya artis kita nih, artis Prima FM. Lagi pada kumpul di studio dengan Prima yang mau hadir silakan ya. Kabulan. Oke, Neng Disti silakan. Yuk, mangga. Asik. Tabir ini, Kak.

0: Ta Destika Bulan ta. Aya nama. ta di situ Kartus Jojo ikut nyanyi. Apa tuh?
1: Tuh itu Kartus Jojo.
0: Oh, Kartus Jojo ikut nyanyi.
1: Joget
0: oh,
1: dia.
0: Oh gitu ta. Anak tulisannya kartus ya, kaktus gitu maksudnya Berini Takono ya.
1: Terima kasih Kang Andre.
0: Oke, silakan apa namanya urutannya Mr. Bono suruh masuk. Neng Disti ya dengan lagunya Kabulanta. Urwan bae sih apa Berini itu kaktusnya ikut nyanyi katanya. Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Intramayu. Oke, rekan Prima, 25 menit ya, lepas pukul 11. Dan jangan kemana-mana setelah satu ini.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. 27 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Oke, rekan Prima, kita hadirkan kembali ya yang sudah hadir ya, kita panggilkan untuk live ya di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang.
1: Siang kembali.
0: Dengan siapa nih? Van Houten ya.
1: Van Houten.
0: Oh, Van Houten.
1: Oh, luar biasa.
0: Luar biasa karena biasa di luar.
1: Biasa di luar. Oke.
0: Okay. Mr. Van Houten, lagunya apa?
1: Lagunya apa? Ya, begini aja lah, Tirai Cinta aja udah.
0: Tirai Cinta.
1: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta.
1: Oke. Oke, okay.
0: Okay, sebentar ya.
1: Tadi apa, Baim?
0: Tadi Baim. Oh, kenal Baim tak?
1: Acara anak muda.
0: Oh, gitu ya.
1: Itu makanya kata saya miskol grafim.
0: Iya, anak rastim.
1: Ini pelanggaran ini, Pak. Pelanggaran. Masa miskol? Gak usah aja ini.
0: Aduh.
1: Ini suaranya masuk, suara Nokia.
0: Iya,
1: kan. Suara Nokia masuk.
0: Suaranya Nokia karena apa namanya, kalau bersaing di udara pasti menang.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Itu menang pasti, jagonya Nokia ini.
0: Oke, okay, Tirai Cinta ya.
1: Tirai Cinta, oke. Okay. Lagu-lagu
0: okay.
1: Kenangan ini, nostalgia.
0: Nah, biar ini ada Mr. Bonbon.
1: Iya.
0: Yang punya Eho datang ke studio ya di kesempatan siang hari ini.
1: Kata Busukina, yang punya Eho kata Busukina.
0: Oke, okay, sudah siap ya Mr. Bono ya.
1: Ini buat Busukina, okay. Mudah-mudahan suka sama lagu Tirai Cinta nih.
0: Tadi
1: mati, ini
0: di udara enggak puas makanya datang ke studio.
1: Iya. Padahal tadi udah tadi ya. Tadi tadi enggak puas tadi.
0: Kalau yang di studio itu spesial pasti dihadirkan ya untuk nyanyi. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Ada Tirai Cinta mangga kita hadirkan untuk Mr. Bono di kesempatan siang hari ini.

0: sudah hadir.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa karena biasa di luar ini ya.
1: Siapa lagi sekolah rahim ini, sekolah rahim pelanggaran ini.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Mister Bono.
1: Oke, gitu aja ya. Oke, sampai bulan tuh merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 35 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan kembali. Ada siapa ini yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten.
1: Mimi Epi, Kang Andre.
0: Pripun kabar Mimi Epi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Menika numpak apa kon mau?
1: Numpak odong-odong.
0: Numpak odong-odong kah? Lah wong siji kan numpak odong-odonge sing utuhan kah?
1: Diborong.
0: Oh, diborong ya. Antar jemput kok balik maning ya. Iya, alhamdulillah. Tapi ora apa-apa. Parkire ambak, parkire luas,
1: luas cukup banget, cukup banget.
0: Lamun 10 odong-odong mah ulih ya.
1: Ulih pasti. Cukup lah.
0: Oke, Mimi Epi mau nyanyi lagu apa?
1: Lagu e ana sing jaluk Sang Hyang Dora bae.
0: Sang Hyang Dora.
1: Iya, beli bosen-bosen ya.
0: Asmara.
1: Asmara Sang
0: Bukit
1: Hyang,
0: Sang Hyang Dora ya. Oke. Apa
1: lagu itu? Buat yang punya lagu Sang Hyang Dora. Bapak Salim lagi apa Pak Salim? Pak Salim yang gak berangkat.
0: Bapak Salim lagi kurang sehat ya Reneka.
1: Kurang sehat, moga-moga cepat sehat ya Pak Salim.
0: Sing tengdung apa sing biasa baik?
1: Sing biasa.
0: Sing biasa ya. Oke, sebentar ya.

0: tahu bukan saya.
1: Oke, sudah siap ya Mimi Epi ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, ada Asmara Sang Hyang Dora. Untuk rekan Prima yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Oke, kita hadirkan Asmara Sang Hyang Dora. Mangga.
2: Duh, Kang Andre.

0: Pit sang yang dora.
1: Asik.
0: Awas kardus Kang Andre, mana akan ku.
1: Woi, kardusnya ajak lalet.
0: Tenang bae, tenang.
1: Lamun ana sing abang ku dilipet ya.
0: Iya lah.
1: Lamun sing oren-oren sing apa sing putih rada putih Kak.
0: Sing rada putih disingkirakan lara kanggor payo.

0: Terima kasih waktunya Kang Andre.
1: Sami-sami.
0: Apa duitnya dihitung bae ya, dibagi bareng-bareng ya.
1: Sing ku anak. Anak sing ta, anak sing klambi biru.
0: Anak sing klambi biru, anak klambi ijo, anak klambi putih. Pokoknya kesuwun semuanya.
1: Oke,
0: okay, oh, gampang dihitung, gampang dibagi ya Kang Andre.
1: Oke.
0: Iya, bilang baru sejuta mah ya udah 500 mah.
1: Ya setitik lah, setitik maning lah ya.
0: Setitik maning. Yo kesuwun.
1: Oke.
0: Okay. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes.
1: No. Oke, rekan prima. Masih bersama Bang Andre ya di Berindang Karya Udara. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Sesaat lagi kita akan ikuti
3: karaoke gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Perdenang Karya Udara. Oke, rekan Prima, 49 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, Kelangon bisa. Katanya ada request dari Mama Aisyah, Ibu Aisyah cantik ya, dari Bekasi Timur, minta lagunya Kelangon jari. Oke, diputarkan, bukan diputarkan, dinyanyikan ya. Oke, sebentar. Kelangon, sun kelangon, kalau nggak salah gitu ya.
1: Iya, enggak lah.

0: Oke, sudah siap? Tenang bae, sabar ratu. Kalau mau ngantri mah harus sabar. Oke. Kita dengarkan bersama-sama ya. Kelangon spesial buat Ibu Aisyah ya.
1: Spesial buat Ibu Aisyah yang ada di Bekasi. Rekose Ibu Aisyah. Semoga sehat selalu bersama Radio Primer Nyawong Indramayu.
0: Oke. Asik.

0: kabayang-bayang nita.
1: Kabayang-bayang Mama Nisa.
0: Sampai godong-godong jare ne.
1: Godong liwat kayak Kang Andre. Anak kucing liwat kayak Kang Andre. Sakwe ngapain saking nami dublikat.
0: Oke, Mama Lina.
1: Terima kasih Bang Andre. Terima kasih kembali. Semoga Radio Prima, Radio Nyawang Indramayu semua tetap daya di udara.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke.
1: Okay. Selamat lebih ketua.

Oke rekan Prima, rupanya waktu jual lah yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Dan juga selamat yang selamat siang juga buat yang ada di live talk di kesempatan siang hari ini. Oke, sampai ketemu lagi di acara yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hari ini Minggu 26 Juli 2026, Arya kembali menemani rekan Prima di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, sampai pukul 2 siang ya rekan Prima, karena nanti pukul 2 kita akan berganti acara di program Panjang Jalan Kenangan, yang mana Sepanjang Jalan Kenangan hadir sampai pukul 5 sore. Ya, baik rekan Prima, kita dengarkan satu buah lagu pembuka ya yang sudah Arya putarkan. Dan lanjut ya, untuk yang hari ini sedang santai ataupun sedang bercengkrama dengan keluarga, karena hari Minggu ya, waktunya berkumpul dengan keluarga tercinta tentunya. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Dato Sir Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Hari ini Arya hadir untuk membersamai rekan Prima dan kan di Prima FM, karena suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, baik ya rekan Prima yang hari ini belum masuk nih ataupun yang sudah siap nih. Siapakah kita buka teleponnya di telepon pertama ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantura
1: Nusantara. Ini hari gelis sedianya Bung Drama Yubarak nomor 1
0: oleh tema. Benar sekali ya Bu Sukinah. Ya, hari Minggu ini gimana
1: di
0: studio ini ramai
1: Bang Arya.
0: Studio ini banyak nih, lagi rame Bu Sukinah.
1: Masih pada kumpul.
0: Ada Mr. Bono, ada Ibu Titi, ada Pak Odang, ada Kang Rian. Waduh,
1: masih pada kumpul ya.
0: Iya.
1: Yang dengarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Sukinah. Nggih, pangestuni pun pokoknya nggih.
1: Sami-sami. Bang Arya, ambil dikit ya. Pokoknya kalian layung sore deh ya.
0: Oh nggih, siap Bu Sukinah nggih. Layung sore
1: adem. Baru kena baru mau gaul Bang Arya biasa.
0: Nggih, siap Bu
1: Sukinah. Salam-salam Bang Arya.
0: Oh nggih, monggo.
1: Monggo wong sing kono kabeh lah ngurung. Yo Prima.
0: Iya ini. Yang lagi pada guyonan
1: pada enggak
0: ada kumpul kabeh pokoknya mah.
1: Belum kada bubar ya.
0: Nggih niki. Belum ada selesai.
1: Salam ngowong sekabeh baik ning Prima. Ngono. Semoga sing pada waras sehat.
0: Oke.
1: Tetap mulia, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin nggih.
1: Amin ya.
0: Amin.
1: Kok itu nang rasti mau orang manggung ya?
0: Wah, ya narasti
1: mau. Turu kayak nih mati.
0: Iya, jadi ketangi kayak nih kau sedut maning lah kayak nih buksi.
1: Aduh, narasti.
0: Kena melas tuh.
1: Narasti. Ayo. Naik mang. Aja turu baik.
0: Turu baik. Wisawan.
1: Sudah beli meru, bono datang jadi pengantin.
0: Ayo, rawat ruh mengkong bono. Senumpak apa? Numpak undar.
1: Betim rasim, ayo nang, naik mang.
0: Oke.
1: Kusuma ondol-ondol.
0: Bos.
1: Enggak.
0: Kusuma Yati.
1: Bang Ege. Nanggo tinggi, tingginya manggungan tuh, Papai Angga sama Bunda Ritanya gemik ya, semoga sehat selalu. Ibu ceria terus manjing manis.
0: Oh iya.
1: Iya dari Papai Angga tuh, Ibu Sukina yang ceria deh, iya ceria baiklah. Dari apa di teman pegawaian terampiran.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enjoy baiklah, kamu gak dikerjain peragat. Kok nyambung lagu kenangan lama ya, Bang Arya.
0: Iya betul.
1: Dari Rokna Bang Arya, dari Menggawe ke Pragas, Bang Arya.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
1: Anggo Mang Wanta, Mang. Ayo Mang, naik-naik Mang. TS Mang, TS aku. Ha-ha. Taro Mama Rati ku. Anak nunggu mau beri Mama Rati mah. No wonder dia baik Mama Rati ya. Iya Mama Rati naik. Angga Pak Lebe, Angga Mama Aldin, Ibu Billy, Kang Ibeng, Kang Ibeng kan kau nusan ngumah kuno.
0: Oh, ini ngumah, ini gini orang nong kayak Kang Ibeng.
1: Kalian memang ngumah, repot lah pegawaian karena. Kalau Kang Ibeng, Kak Pur, pasang gua pasalin, Angga balik maning Mang Wanta ya, Mang Wanta, Mang Wanta merok, ngintip baik ini. Ayo Mang, semangat Mang. Kalau minyak iip, taro kang kumis segenting, kau kampan cawala, enggak, kang kang Ria, iya, kang Rian, kang Siman, kang Salman, uyut. Taro waktu sute gede waktu itu.
0: Waktu sute gede.
1: Enggak, kang Rojaya, Sinja Organ. Oh, Ibu Supriyatin.
0: Iya.
1: Aduh, yang gol baya. Kasihun banget ke. Bu Haji.
0: Iya.
1: Angga Bunda Mary.
0: Iya.
1: Angga Cepa Mening. Gak ada ya. Aduh, ayah. Aduh, gak bisa. Iya. Udah, gak usah kabeh-kabeh baik.
0: Iya.
1: Orang kakoling ya, maaf baya.
0: Iya.
1: Salam lo Bang Arya. Sehat selalu ya Bang Arya.
0: Iya, Bu Sugina.
1: Ucap banyak. Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sugina pamit, lagi sibuk.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sugina sebagai penelpon pertama di acara Nevens Dura Fans ketemu di udara. Ya, silakan yang sudah siap nih, siapakah dilanjutkan setelah Ibu Sugina hadir? Ada Layung Suri ya, rekan Prima. Kemudian nanti untuk yang hari ini sedang libur ya, ataupun sedang di rumah ya, jangan lupa selalu ini ya, mematikan lampu ataupun kompor yang sudah selesai ya, supaya aman ya rekan Prima. Jangan sampai terlupakan, apalagi sampai melalaikan ya. Sebabnya ini sedang merebus air ya, ataupun menghangatkan makanan ya. Jangan sampai lupa ya, karena itu sangat berpengaruh sekali ya untuk keselamatan ya. Keselamatan diri Anda, terutama juga keselamatan rumah Anda ya rekan Prima. Dan selalu menjaga juga kondisi keamanannya, kunci motornya ya, kunci pintunya jika Anda sedang bepergian ataupun Anda sedang rehat di dalam ya. Jangan lupa gerbang pintunya juga, gerbang pagarnya juga ya, selalu dikunci supaya aman ya. Baik rekan Prima, lanjut siapa lagi setelah ada Ibu Sugina ya. Kita tunggu lagi di 0853 2189 9582. Cuaca hari ini masih di angka 31 derajat Celcius rekan Prima ya, berarti masih ini ya, masih panas tetap ya. Ya karena memang kondisi memang sedang panas ya rekan, tapi kan fenomenanya kadang-kadang kan kalau malam sudah dingin banget ya. Ya hari ini cerah berawan dan angka menunjukkan untuk suhu di angka 32 derajat Celcius dan sampai 33 nanti ya rekan, 33 derajat Celcius terpantau menurut sumber Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, dan untuk wilayahnya yang berdampak ya, ada Horkolo, Tahurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sidadadi dan Sumber Mulia ya. Adia Layung Suri, rekan Prima, Arya persembahkan untuk rekan Prima ya, yang sambil menunggu istirahat siangnya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Ventura Ning Kini Kie.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera Cikaum.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, ya tadi satu buah lagu Renat, ada juga Layung Sore, ya. Membawa kita ke 39 menit ya untuk rekan Prima tentunya yang tadi sudah siap-siap telepon ternyata belum masuk. Nah, ini sekarang saatnya kita buka lagi di line telepon ya. Halo. Penstura. Ini
1: Prima.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Ya, Kakang.
0: Kelasnya di kelas ya. Suaranya orang.
1: Kelasnya di sikur benar, Kang.
0: Iya, wes entek apa kopi nih.
1: Jangan mau untuk isin, Kang.
0: Aja entek.
1: Isin
0: siapa?
1: Tina.
0: Wah, iya.
1: Isin ini Ratmina.
0: Ya.
1: Balik dulu dulu, Kang.
0: Ya wes kira siap persiapan ke baru mau anak siapa Bali ya anak Mam Ara, anak ya. Ibu Tuti, ya. Anak Mama Indah, iya.
1: Pada pinjaman di kono kang?
0: Kayaknya ke Bu Tuti kayak aneh. Pengemiaya. Iya. Aduh, ya wes kadang nggak nafsu asli mikirin melu, ingin orang melu ya wes ditinggal. Oh iya dengan Pak Salim, oh Pak Salim juga orang teko sih mal kayak nih.
1: Pak Salim kan?
0: Oh iya orang teko, biasanya teko orang teko ke.
1: Oh iya Pak Salim ya. Istirahat.
0: Iya istirahat kayak nih Pak Salim.
1: Ya tahun baru sehat.
0: Ah sehat.
1: Lagunya kan?
0: Oke lagunya apa?
1: Supir
0: apa ya,
1: Ibu Sukina?
0: Iya, Ibu Sukina, supir ya mau keneke, ya gian keneke.
1: Oh,
0: gian keneke gian, ya.
1: Mantul,
0: mantul woyan nih mah.
1: Lagu le, ya timanual kang, nembang kang.
0: Waduh, apa judulnya?
1: Enakan makan turu baik.
0: Enakan?
1: Makan turu baik.
0: Oh, makan turu baik. Iya, mangan turu bae ya.
1: Ibu Sukina, Mama Pilih.
0: Iya.
1: Mama Alin. Orang Rojaya. Orang Dasno, Sondol. Orang Mama Rati. Kita Isa. Orang Eges. Kang Aman, Kang Rian, Kang Wanka, Bunda Mary, Bapak Jali,
0: yeah.
1: Saya Upet, terus Nyeti, terus Bunga Selamat dan Kang Nukan Miri, terus KBP Kang lah.
0: Yo, KBP, iya.
1: Alhamdulillah,
0: gue udah kan. Oh, mantur baik, ya anak.
1: Aku kan, bentar ya.
0: Iya, Devi.
1: Devi manual.
0: Iya, manual. Manual pemetik.
1: Metik.
0: Nah iya, balikannya manual kan metik ya kan. Kalau iya. Mobil kan, kayak konon.
1: Peribasan mengkainan warga, mantur baik utang.
0: Iya, primen.
1: Peribasan mengkainan. Beras liter hingga pendaringan ke desa Hargelis Kenaikai muter-muter nambah kelingan
0: yeah.
1: Sering nangis kadang-kadang ditinggal turu baik.
0: Duh iya plus temen ini mengingat aduh ya yes.
1: Karena beli menggawe-menggawe
0: aduh kenapa menggawe masalahnya apa ala nunggune suwe ya
1: nunggu dong sih panggilane
0: iya wesan ya, iya siap
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya nang Rastim yang sudah bergabung sebagai penelpon kedua dilanjutkan silahkan yang sudah siap ini di acara Fans Tura, fans kita mundur darah memutarkan lagu-lagu panturaan atau tarlink ya untuk rekan Prima. Halo, assalamualaikum, Ventura.
1: Ini Prima.
0: Oh ya, ya. Aduh, ya sudah istirahat nih kayaknya ini Taisa.
1: Iya.
0: Mangga silakan.
1: Monggo di radio.
0: Iya nih. Ya kayak busukin.
1: Iya.
0: Musikina juga nih turung radio nih turung apa ini ya wes pokoknya terus bae radio.
1: Iya, kita kepada kan.
0: Iya digawam mana-mana pokoknya.
1: Iya. Kita mah durung jam 6 durung dicatet radio.
0: Oh, berarti batasnya sampai jam 6 sore ya.
1: Iya.
0: Oh, ya maghrib lah, maghrib ya.
1: Ketika acara
0: Nokdisti ya. Oh, Nokdisti ya.
1: Iya.
0: Oh, tetap mau masih online on air ya.
1: Di maghrib.
0: Maghrib.
1: Sampai kayak di pateni radione.
0: Oh. Iya. Ya, mangga sih.
1: Lagunya Kang?
0: Ya, lagunya apa?
1: Kelangon Kang.
0: Kelangon ya.
1: Kelangon
0: ya.
1: Ngasin tadi mangan turubai ya.
0: Iya mangan turubai. Kelangon. Ya narastim kelangon nih. Yo primen.
1: Iya. Salame.
0: Nggih.
1: Kanggo Ibu Sukina.
0: Nggih Ibu Sukina.
1: Kanggo Mimi Epi Mama Rati. Kanggo Mama Indah Bapak Amir.
0: Indah.
1: Kanggo Ibu Billy, Mama Samina, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Kanggo Bi Rini, Mama Meni, Bunda Yuniasari, kanggo Bunda Mary. Kanggo Kang Rian.
0: Yep.
1: Kanggo Kang Bono. Kanggo Kang Wanta. Kanggo Cak Pur. Kanggo Bapakku sayang Pak Salim. Ya semoga cepat sembuh ya Pak.
0: Oh iya Pak Salim.
1: Iya Pak Salim lagi sesak napas ya Kang.
0: Istirahat ya kayaknya.
1: Iya,
0: dulu Pak Salim.
1: Iya lagi istirahat.
0: Iya betul. Oke ya. Siapa lagi?
1: Kanggo Wakisut Walembe.
0: Wakisut Walembe ya.
1: Kanggo Mama Angga. Bunda Rita. Kanggo Mama Lina, Ibu Mama Tuti ya. Mama Titan. Kanggo Mama Nenen. Mama Odang. Kanggo Memara, Mama Puan Pak Ujan. Kanggo semua-muanya aja Kang.
0: Oke, siap.
1: Spesial buat Kang Arya.
0: Iya, terima kasih. Matur kesuwen.
1: Iya, ucapane.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa rekan Prima ya, di musim seperti ini minimal minum air putih 2 liter setiap harinya ya. Jadi usahakan jangan sampai menunggu haus, karena saat kita butuh asupan cairan yaitu air ya, jangan sampai kita terkena dehidrasi ya, ataupun kebutuhan airnya itu berkurang ya, karena dampaknya itu sangat ini sekali ya, sangat besar kepada tubuh kita ya. Di saat kita ini apalagi pekerja keras ya kan, bekerja di lapangan seperti Pak Tani, nelayan, terus karyawan, buruh pabrik dan lain sebagainya yang sangat membutuhkan asupan cairan ya, selalu siapkan ya, walaupun itu botol 1 liter ya, 1 liter setengah biasanya ya rekan Prima, kalau di apa yang sekarang ini kan kemasan-kemasan botolnya itu ya enggak apa-apa, lebih baik dibawa daripada kita ya kan, daripada kita kehausan ataupun kita tidak minum di tempat kerja ya, lebih baik kita usahakan minum ya. Baik rekan Prima, jangan kemana-mana. Kita masih di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, kita sudah siapkan dua buah lagu yang sudah Arya susun ya di list acara Fans Tura ini. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dua buah lagu Mangantur Bae ya, yang sudah di request oleh Nang Rastim. Juga nanti setelah itu ada Kelangon yang direquest oleh Teh Isah yang ada di Cadas Kampar.

0: Lewatin rumah nih Mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu kan berhadapan. Enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya, betul, harus begitu.
1: Oh, enggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya nih Mas. Ya udahlah, satu ya, pakai sambal merah, sambal belicu.

0: Aran semalam kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin awe.
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut.

0: Kita nganggur nih, gimana sih? Ada apa ini, Olga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih, Teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya, Teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh Teh, masuk akal Teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak Teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa Teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara nih sepanjang jalan Penstura maksudnya ya. Sampai salah ya kamunya. Iya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Penstura ning kene iki ning Prima.
0: Ning Prima FM. Iya, bener Cak Pur. Gimana kabarnya Cak Pur?
1: Warasta.
0: Alhamdulillah ya Cak Pur, gimana nih?
1: Panas kayak gini
0: banget. Panas cetar bener ya, cetar membahana pokoknya inilah baru ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Request lagunya lah.
0: Oke ya, lagunya apa?
1: Itu tuh Kiwil.
0: Apa itu yang judulnya?
1: Daster Swag,
0: Daster Swag ya.
1: Pokoknya lagunya yang aneh-aneh aja lah. Nah, itu tumben sepi ya, masih pada tidur kali biasa.
0: Iya, tadi udah ke Prima sih, ya, jadi udah pada pulang.
1: Tuh, salam-salamnya nih, Bang Arya.
0: Yo.
1: Buat Pak Salim katanya lagi ada ya?
0: Iya, istirahat tadi kayaknya.
1: Istirahat ya. Tuh, memang cuacanya baru kayak gini ya, Bang Arya.
0: Betul sekali
1: iya,
0: ini.
1: Bang, udah mungkin saya juga baru belum sembuh banget, Pak, batuk-batuk. Batuk yang 40 hari kan harus.
0: Iya.
1: Kalau belum 40 hari belum. 40 hari belum.
0: Iya. Aduh, iya.
1: Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Ratin.
0: Iya.
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Iya.
1: Oh, Pak Ujan. Ibu Billy.
0: Iya.
1: Ini Ratmina, Mama Ratmina. Ratin, Mama Arab.
0: Iya.
1: Nyonyo.
0: Iya.
1: Halo, Jaja Supriyatin.
0: Iya.
1: Mama Indah, Ada Isa, Jaja Ko.
0: Iya.
1: Mama Indah, Bu Sukina.
0: Yo.
1: Gimana Bu Sukina?
0: Bu Sukina. Sehat-sehat selalu. Oke. Iya, ini.
1: Aduh, lagi pusing juga. Pusing juga mikirin itu kantong.
0: Apa itu kantong? Kantongnya harus isi lagi tuh.
1: Lagi cuacanya kayak gini ya, sepi banget banget ya. Terus Mama Titan,
0: Mama Dora, ya.
1: Uyut, Palpe, nama ini, Kang Gapit, Kang Aman, Pak Fitur, Kang Gopa, Mama Nenen, Kang Rian, terus Mama Rini, Mama Teddy,
0: oh iya,
1: Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
1: terus apa tuh, Mama Udan,
0: ya.
1: Nah, Nok Puntan, ayam Pamungkas, ini Pamungkas. Halo Kang Ipeng, gimana lagi ngapain nih? Lagi sibuk ya?
0: Iya.
1: Kalau Kang Ipeng mah usahanya lancar terus Bang Arya.
0: Wah, iya itu. Iya pokoknya itu pertanian, peternakan, nah itu tuh memang menjanjikan di era seperti ini.
1: Iya. Tanahnya banyak, jadi musim kemarau kayak gini tuh udah lagi sibuk dia. Anak buahnya ada 3 atau 4 tuh yang lagi nyetak bata. Jadi dia jadi bos bata nih. Umi Santi. Gimana Umi Santi nih? Terus Marate.
0: Ya.
1: Ada Mary dari Supan. Terus yang punya rumah mewah.
0: Siapa lagi?
1: Tondol.
0: Oke. Yo.
1: Terus Taupat. Taupat.
0: Ya. Majalengka.
1: Budaima. Terus siapa ya? Terus Bunda Yuni Asari, sama mau meni ya, ibu meni, mau meni, ya.
0: Iya betul sekali.
1: Kang Nur Jaya, Kang Ebes, Asep Dolan, Ayah Cika, Mama Yuni, terus Kang Sani, Kang Pani, Mama Najwa, dari Sukra kalau nggak salah tuh. Buat semua maunya aja lah.
0: Iya.
1: Jadinya buat yang kerja lagi tugas.
0: Yo.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk. Oke, siap. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Venstura.
2: Aneki.
0: Ya, Aneki, Aneki. Mordeka. Wih, ini nomor ketinggalan sepur, ya. Sudut mana ketinggalan sepur, ya.
2: Sudah kan Agustus, kan jadi merdeka.
0: Wih, kan, iya. Gaja, mudah-mudahan. Alhamdulillah, baik, ya.
2: Syukur, baik, Maya.
0: Iya. Wah, jangan dimendi ya.
2: Asal
0: ya,
2: apa?
0: Ya selut maring mangkat ke.
2: Mangkat mendidi.
0: Iya, mangkat ge sepure.
2: Oh, sepure jalan ya.
0: Iya, Cirebon Express.
2: Ya,
0: wis
2: sepat ya. Naik. Tapi waras ya, waras bener.
0: Iya, wis siap ya, alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Ya. Oke. Okay. Tapi kayaknya lagu ini ora bisa request no. Kayaknya wis lagu ini dukung bae ya.
2: Yang penting wis mancing ngono
0: okay, enggak? Mancing ya pokoknya lah ya.
2: Pokoknya salam memang nganggo ayang nanas ya.
0: Ya.
2: Pokoknya mana di kafe pokoknya kau wis pada mancing kang durung mancing pokoknya kafe.
0: Dikum.
2: Iya dikum enang kafe wis. Ya.
0: Dikum kayak dikum sampai kafe berdedek ya.
2: Pokoknya sampai sing pokoknya wis kafe we. Pokoknya mohon maaf ya bisi-bisi dia. Surat dia wis pengen tangan enggak.
0: Aiyah, wes dalam mana sendal?
2: Yang KBB dimaklum ya, pasti ngerti lah. Kau nengok KBB, hanya nebela. Kau pada mancing, kau di rumah mancing, kau mesti tokanan nih. Nih ais, pokoknya KBW. Ah, tersayang tercintanya tetap buat Ayang Nanas.
0: Iya.
2: Buat Arya, mudah-mudahan selalu sehat juga, panjang umur, banyak rezeki. Ah,
0: amin.
2: Semoga diberkahi panjang jodoh, panjang umur.
0: Iya.
2: Yang kita juga selalu sehat.
0: Amin ya.
2: Ya, wis ucapannya baiklah.
0: Ya.
2: Kopi pahit jangan diminum.
0: Yeah.
2: Ayangnya Nana pamit. Assalamualaikum. Dadah, bye bye.
0: Oke, okay, bye bye. Ya, anak bintang nyonyu ya sebagai penelpon kedua setelah ada cabut tadi ya. Kita sebentar lagi menuju pukul 14, rekan Rima, kurang lebih 6 menit lagi ya. Saatnya nanti kita berganti acara di Sepanjang Jalan Kenangan tentunya ya. Acara yang hadir setiap satu pekan sekali, yaitu Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Jadi yang ingin lagu lama ataupun lagu kenangan, nah disinilah nanti tempatnya kita berkumpul kembali menjalin kisah mengulang memori ya, hanya di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, sekali lagi Arya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Sukina, Danang Rasti, Meda Capur ya. Juga ada Teh Isa, juga ada Nong Bintang Unyu-unyu, juga tadi yang belum masuk siapa ya? Juga terima kasih yang sebesar-besarnya dan partisipasinya hingga kami bisa selalu menghibur untuk rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, selain kita akan berganti acara di program Sepanjang Jalan Kenangan. Baik, terima kasih ya hari yang ucapkan, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu penutup requestnya dari Cak Bot sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Venstura ya. Sebagai Venstura ya, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kecamatan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan prima, hari ini Ahad 26 Juli 2026 kembali lagi ya, Arya. 3 jam ke depan akan membawakan lagu ataupun membawakan acara sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan hadir 3 jam ya, rekan prima, sampai pukul 17 ataupun jam 5 sore. Dan lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu pop lama ya, untuk rekan prima ini, terutama ini yang sudah menunggu dari tadi ya. Dan sebelumnya juga dia akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia, dan Umi serta keluarga juga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, tentunya dengan bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapat jalan keberkahan. Ya, hari ini Arya Zain mengudara sampai pukul 5 sore di program acara sepanjang jalan kenangan ini untuk menemani rekan prima. Karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka saja ya yang sudah masuk nih. Siapakah ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Jalin kisah. Jalin kisah sepanjang.
0: Mengulang memori.
1: Iya. Maklum kang, maaf kang. Baru bangun.
0: Kan. Oh, baru bangun lagi nih, dengan siapa ya?
1: Iya. Istri lagi marah. Ada yang marah.
0: Aduh, siapa itu yang marah?
1: Itu yang orang. Nah, orang tua tuh yang punya, siapa tuh namanya? Dedi, manggilnya Dedi.
0: Kenapa marah, kenapa itu?
1: Punya orang tua nggak bisa diurus gitu
0: kan. Punya orang tua nggak bisa diurus.
1: Iya. Kata orang muda tuh jangan begadang terus.
0: Iya, betul.
1: Saat kan begini, lagi kondisinya kurang sehat lah, dingin.
0: Iya.
1: Ntar kalau sering begadang nanti masuk angin.
0: Wah ya, begadang-begadang janganlah ya,
1: kebanyakan begadang susah diurus itu. Ngeras ini kalau marah-marah aja itu.
0: Iya.
1: Sama
0: iya.
1: Orang tuanya.
0: Orang tuanya di mana nih, orang tuanya sekarang nih kayaknya lagi makan mie ya, mie ayam.
1: padahal di rumah paginya kan.
0: Oh iya, siap.
1: Waktu ditinggal kerja tuh.
0: Ya, waduh. Mau
1: tajin macam-macam, tapi nggak betah di rumah.
0: Iya.
1: Mau begadang aja, jadi.
0: Begadang. Apa
1: nyerah
0: sih? Aduh, iya wes.
1: Jadi ya. Lagunya.
0: Lagunya apa ini? Ya. Lagunya apa?
1: Hati senang.
0: Walaupun tahu. Ada nggak ya ini, hati senang walaupun tak punya uang ya? Coba cari dulu ya.
1: Siapa senang nggak punya uang?
0: Kata siapa ya, benar.
1: Kata siapa? Kalau nggak punya uang nggak
0: punya. Aduh, bujangan itu ya judulnya. Bujangan itu ada apa nggak itu bujangan kira-kira?
1: Ujian dikasih uang.
0: Aduh, iya. Nah,
1: kalau punya pacar banyak uang. Buat jajannya es kelapa, tahu sementang.
0: Oh iya.
1: Katanya tadi pada jajan es kelapa, apa itu?
0: Iya benar. Iya tadi ada Mam Arah tadi yang traktir tadi.
1: Mas, bilang itu orang tua itu jadi bonus.
0: Iya, waduh.
1: Katanya sementang
0: gitu. Oh, iya, jadi tahu sementang.
1: Gak bawa buat anaknya.
0: Iya, ini sembrono ya. Waduh.
1: Ya, buat yang gak suka diurus. Banyak garus. Bisa langkah ngurus.
0: Ya.
1: Buat Ibu Sutina.
0: Ya.
1: Buat Mama Billy, Mama Aldin. Nambah semua kapur.
0: Ya.
1: Satu betuti. Sama udah sama arah sama Ratmina. Sama Omes ya.
0: Ya.
1: Buat Tamblok. Buat Tali. Ya. Buat semuanya
0: aja.
1: Malam dari Jentro.
0: Iya. Yang Wardoyo nih ya, surat biru ya katanya request.
1: Oh, siapa tuh?
0: Wardoyo. Kang Wardoyo ya benar ini.
1: Iya, salam kenal semuanya.
0: Surat biru katanya. Wah, buat siapa nih suratnya nih Bang Wardoyo nih?
1: Buat saudara. Ya. Mama sudah menurut surat kan.
0: Iya benar ya. Ya ya ya ya betul betul betul ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nang Rastim ya. Hendro ya yang sudah bergabung. Yuni Yunel ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yun.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Sepanjang jalan kenangan.
2: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kisah, mengulang ya. memori.
0: Betul sekali ini.
2: Betul ya.
0: Ya, 100 untuk Bu Sikina.
2: Bokap salah, baik kayak Bu Tuti. Wakilnya gemulya lucu bae wong denger di oke.
0: Iya. Jangan senang
2: medak guyon bae. Aku apaku Mas Endro udah masuk ya?
0: Oh iya.
2: Kayaknya dimarah-marah apa itu ya?
0: Iya ini sama dedinya Bono kan.
2: Oh gitu. Kayaknya enggak bisa diurus katanya tuh orang tuh.
0: Iya.
2: Orang namanya Gak Endro itu tuh Darus. Udahlah kasih ngurus, kok bakal sana sih ngurus ya mual begadang.
0: Ah, iya. Yunel ya.
2: Banget ya, ada ikulah puterna
0: iya.
2: Lagu. Apa ya? Enaknya kan lu ah. Luka hatiku.
0: Luka hatiku.
2: Eh, ajar makan salam beli.
0: Yang mana yo?
2: Aduh, kita kabaran. Ah, iya kayaknya mah hati yang luka.
0: Ah,
2: orang tua sih ya.
0: Hati yang luka. Betul betul loh. Boleh?
2: Luka ngurus anakku, lakasin bener.
0: Hati yang
2: aduh,
0: luka.
2: Aduh, betul. Nah, rame baik ya nang, ninger dioku. Anak sih ngemuyu baik, bang kono kelalen kelalen.
0: Yeah.
2: Salam assalamar salam salam.
0: Iya boleh silakan salamnya.
2: Salame nggak Mas Endro yang baru turun.
0: Bangga tahu uyu Yunel.
2: Allah ibu Billy Mama Aldin Tangi Beng Bapak Lebe Bapak Salim Capur semangat ya Pak Capur ya semangat Pak Capur ambil waras Capur. Mang Wanta Mang ayo Mang menjalin kisah Mang.
0: Ya.
2: Angga Kang Rian Uyut.
0: Oh iya Kang Rian.
2: Oh iya nggo sing dhewe manggungan aduh arep palen bae sampai Angga sama Bunda Ritanya kayak selalu semangat semangat.
0: Semangat.
2: Taisa ayo. Taisa menjalin kisah Taisa. Nggo Ibu Tuti angga Mama Indah. Ini Rasmina Mama Rasmina ngantuk bapak pada kini. Anggo Mimi Epi, Mama Epi.
0: Oh iya.
2: Gua bintang unyu unyu.
0: Iya.
2: Anggo Ibu Haji Supriyatin.
0: Iya.
2: Pak Erwa. Tunggu nih Wak. Aja ngantuk. Ayo Taisa pada naik Taisa.
0: Iya.
2: Udahlah kayaknya salam salam sama Nobaya ya.
0: Oh,
2: pegadaiannya orang perangkat kita kuat gedung bus siapa?
0: Waduh, iya ini mesti gini.
2: Bang Arya, tur sama bang bungkus-bungkus mereka kan nasi. Ya aku durajin sih ya, gula abang nasi dijual sewuan kayak konon bang Arya.
0: Oh, iya tinggal ngambil
2: gula pasir, bungkus banyak baik, bisukin nama orang tuh kuning pasar jadi yeah. Bungkus dewe. Baru tambah nganggur dan belajar turu baik.
0: Iya. Oke.
2: Ucapannya. Kopi ya. Pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit. Agi sibuk. Sondol kelibat, sondol. Karo kangeges. Ayo, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sugina setelah Indro ya, dan sebagai penelpon kedua Ibu Sugina. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yuk, menjalin apa? Jangan sampai salah ya.
3: Menjalin kasih.
0: Kisah.
3: Menjalin kisah, emangnya menjalin kasih.
0: Waduh, salah nanti.
3: Menjalin kisah, mengulang
0: memori. Iya.
3: Benar.
0: Iya.
3: Iya, enaknya menjalin kasih.
0: Waduh, salah nanti.
3: Enaknya.
0: Aduh.
3: Menjalin kisah.
0: Ya.
3: Mengulang memori, iya.
0: Nah itu.
3: Tiga kali berbunuh.
0: Iya, betul betul betul betul nih.
3: Enggak lihat catatan Kang Arya. Pelajar.
0: Boleh boleh boleh.
3: Kalau apa sih lagu apa tadi tuh?
0: Hati yang luka,
3: luka hati.
0: Hati yang luka, Pak, ini.
3: Ya benar, Sukina luka hatiku. Hati
0: Sukina,
3: yang luka.
0: Ya ini sudah request.
3: Benar, Bu Sukina, luka hatiku.
0: Ya.
3: Sama Bapak Indah, Ge. Aduh, bakal wis tuaku ya, palen bae.
0: Iya.
3: Ah, bakal besukin masuk tuh gemuyu dewekan bae Kang Arya.
0: Iya, besukin rame ini nih. Pokoknya setiap ada hari tanpa besukin, besukin ya. Pokoknya besukin. Besukin yang duwe bekerja hati ya, sing di bekerja.
3: Pagi enggak. Kalau monitor tuh sama tuh butuh tinggal lagi senyum-senyum kayaknya mah. Apalagi tidur ya.
0: Iya pasti Bututi langsung
3: lempok.
0: Oh, Bututi gimana? Aduh. Bututi ada undangan gak ini nanti? Bututi saya gak jawab, belum jawab ya.
3: Apa sih?
0: Iya.
3: Undangan apa Kang Arya?
0: Undangan itu. Oh ya udah, udah lewat, jangan jangan dibahas. Ya sudah, oke lanjut silakan lagunya apa?
3: Lewat lewat. Itu coba Kang Arya lagu Birunya Rinduku.
0: Oh, bentar bentar nih ada apa enggak ya?
3: Iya.
0: Ya.
3: Tapi lupa ya yang nyanyinya siapa ya?
0: Birunya.
3: Birunya Rinduku.
0: Mm-hmm.
3: Salamnya
2: buat. Ade Bono.
0: Ya, oke, siap.
2: Siapa ya?
0: Birunya Rinduku. Oh, ya, ada ini ada. Ya, ada ini ya, Mamanda. Betul ada lagunya ini.
3: Benar, Kang
0: betul,
3: Arya.
0: Betul, betul, betul ada.
3: Birunya Rinduku.
0: Iya, ada. Ini sudah.
3: Dari siapa itu?
0: Ria Angelina.
3: Oh, iya iya itu udah lama banget ya.
0: Ya.
3: Birunya Rinduku.
0: Boleh.
3: Dikirim buat Ibu Sukina. Buat Pak Debono. Buat Hendro. Hendro bisaan bakal kayak lemes.
0: Mono,
3: lemes.
0: Iya. Lemes pisan Hendro.
3: Sama Hendro.
0: Carinya abis bangun tidur.
3: Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya.
0: Iya.
3: Mimi Ratmina, Mama Ratmina juga.
0: Iya.
3: Buat Kang Rian.
0: Oke, siapa
3: buat
0: lagi?
3: Buat udah pada pulang tadi tetangga Mas.
0: Sudah.
3: Oh, udah bubar.
0: Udah.
3: Buat itu Kang Lanta.
0: Iya kan.
3: Kang Gofar, Mama Tuti, Mama Febinya juga. Pokoknya buat grup arisan yang tadi udah pada kumpul ya semuanya.
0: Oke, iya.
3: Ya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Biasanya buat Kang Arya aja. Ucapannya Kang Arya, assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon ya untuk rekan Bima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program Acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka sepanjang jalan kenangan.
2: Menjalin kisah mengulang memori.
0: Oke, silahkan.
2: Lagunya Pengen Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang. Wah, lagi gerimis ya. Belum gerimis. Hanya gerimisnya belum mengundang.
2: Lagi musim kemarin katanya pengen gerimis.
0: Gerimis mengundang. Aduh, gerimis mengundang. Aduh, ya ntar nih.
2: Salamnya buat Mama Indah ya, yang baru turun tadi.
0: Ya.
2: Buat Kang Ria. Buat Mas Hendro. Buat Mama Febi. Buat Ibu Tuti. Buat Mama Sita. Buat Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Iya.
2: Buat Mimi Saminahnya juga. Buat Teh Nani.
0: Iya.
2: Buat Papa Angga, Bunda Rita.
0: Oh iya.
2: Buat Dapur. Buat Kang Agus Suryanto. Buat Bi Rini. Buat Mama Meni.
0: Yo.
2: Buat Bunda Yuniasari. Buat Kang Eri. Buat semuanya aja ya Kang.
0: Oke, semuanya
2: semuanya
0: saja.
2: Setianya buat Papa Susa yang Pak Salim.
0: Oke, Pak Salim.
2: Iya. Buat Ibu Sukina saya.
0: Iya.
2: Iya, buat Mama Oda.
0: Iya.
2: Hei. Biasa.
0: Siapa lagi? Ya.
2: Udah ucapannya aja.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Isa yang ada di Cadas Kampar. Ya, sudah bergabung. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara ini sepanjang jalan kenangan.
4: Prima Radio 95,8 FM.

0: rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.
1: Baik rekan Prima, kita akan terhubung dengan rekan TV yang hari ini sedang berada di lapangan Palagan Agung di Kampus Mahat Azzaitun, yang akan melaporkan kegiatan hari ini pertandingan sepak bola 307. Ya, kita dengarkan bersama-sama.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima. TV menyapa langsung dari Stadion Palagan Agung, stadion bersandar internasional yang berada di kawasan Kampus Mahat Azzaitun Indramayu. Hari ini Ahad 26 Juli 2026, turnamen sepak bola Piala 307 kembali menghadirkan pertandingan yang tak kalah seru. Saat ini pertandingan ke-10 yang mempertemukan tim karyawan Azzaitun melawan tim mahasiswa IAI

0: 307. Terlihat di lapangan, tim karyawan Al-Zaitun maupun tim mahasiswa Yayal Aziz sama-sama berusaha menguasai jalannya pertandingan sejak menit-menit awal. Halo rekan Prima, sekarang Tiwi sudah bersama salah satu penonton yang hadir langsung di Stadion Palagan Agung. Halo Kak, boleh kenalan dulu dong dengan siapa nih namanya?
1: Halo Kak, perkenalkan nama saya Kelvin Alvindi dari kelas 11.
0: Baik, halo Kak, siapa namanya?
1: Kak Kelvin ya.
0: Halo Kak Kelvin, terima kasih sudah mau ngobrol sama Tiwi. Nah, kalau boleh tahu, Kak Kelvin datang ke sini dukung tim mana nih?
1: Ya, untuk sekarang saya mendukung tim karyawan, karena kan kita harus mendukung guru kita. Kak karyawan di sini adalah salah satu guru kita juga.
0: Oh, baik. Nah, berarti hari ini datang khusus buat kasih semangat untuk tim karyawan ya. Semoga dukungannya bisa jadi tambahan motivasi buat tim di lapangan. Nah, kalau menurut kakak nih, kira-kira tim mana yang bakal keluar sebagai pemenang? Terus prediksi skornya berapa nih? Karena kan di babak pertama ini kan udah satu ya karyawan.
1: Ya, untuk sekarang karena saya dukung karyawan, akan karyawan. Prediksi skor mungkin 3-2, karena tim karyawan dan tim Yai itu memiliki kekuatan yang hampir sama.
0: Oh, baik. Wah, cukup yakin ya. Terus juga selisihnya juga hanya satu nih. Ya. Nah, kita lihat nanti apakah prediksi Kak Kelvin bakal sesuai dengan hasil pertandingan. Yang jelas semoga pertandingan berjalan seru, sportif, dan semua pemain bisa menampilkan permainan terbaiknya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Kak sudah berbagi prediksinya. Selamat menikmati pertandingan.
1: Oke,
0: buat rekan Prima yang belum sempat datang langsung ke Stadion Palagan Agung, jangan khawatir. Rekan Prima bisa tetap menyaksikan seluruh keseruan turnamen sepak bola Piala 307 melalui live streaming di channel YouTube Lok News TV dan juga live TikTok Lok News, sehingga tidak akan ketinggalan setiap momen menarik dari pertandingan sore ini. Saya Tiwi melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung. Selanjutnya Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Malam Pertama ya, lagu ini dirilis tahun 1983 dan diciptakan oleh Eros Jarot serta musik digarap oleh Yoki Suryo Prayogo. Dalam album ini ya, album resesi masuknya ya Harikan Prima. Dan memang lagu tersebut itu berdasarkan inspirasi dari Eros Jarot ya, yang saat itu pernah beliau kuliah ya, kuliah film ya, dan kemudian karena terpisah oleh keluarga sehingga Eros Jarot itu menuliskan sebuah lagu ya. Jadi saat dia itu kuliah kemudian kembali lagi ke Indonesia, nah disitulah tertulislah ya lagu tersebut, sehingga nah terciptalah Krisye ya dengan Malam Pertamanya. Ya Rekan Prima, tak terasa juga ya sudah jam yang kedua, masih di sepanjang jalan kenangan. Dan jangan lupa untuk Rekan Prima ini yang tadi belum sempat bergabung ya, boleh kita buka lagi link teleponnya di 0853 218 995 82 ya. Malam Pertama ya oleh Krisye pada tahun 1983 ini, memang lagunya itu sangat mendayu-dayu ya, apalagi lagu tersebut dinyanyikan apalagi apa ketika malam pertama gitu gimana. Mungkin penjelasannya untuk Malam Pertama itu banyak ya Rekan Prima. Ya silakan yang tadi sudah siap bergabung, boleh kita buka lagi lentil poin 0853 218 995 82. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka sepanjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah.
0: Mengulang
1: memori.
0: Jangan sampai salah ya. Jangan sampai kebalik nanti kalian nanti. Wah, iya.
1: Jangan sehat yang hari ya.
0: Alhamdulillah, Mama Aldin. Ya Allah, Mama Aldin ini kok apa?
1: Alhamdulillah.
0: Iya Mama Aldin nih.
1: Ngaria.
0: Ya.
1: Pengen dengerin lagunya Celine Dion enggak?
0: Celine Dion yang apa ya?
1: My Heart Will Go On.
0: My Heart Will Go On. Oh ya, nanti itu lagunya masuknya di ini sih, di setelah iklan gitu. Jadi lagu selingan masuknya. Jadi kalau sekarang gitu iya, ya? Jadi itu lagu selingan memang yang sudah disiapkan gitu loh. Bukan di request. Iya, itu memang sengaja untuk selingan ya, tetap setelah iklan baru diputar gitu.
1: Ya bolehlah nanti buat selingan, enggak apa-apa.
0: Iya, nanti kita carikan dulu. Iya, berarti enggak bisa sekarang
1: iya. Nyanyinya. Berarti sekarang ini aja lagunya Betaria Sonata.
0: Oh, iya. Nanti coba apa?
1: Kok sok Betaria Sonata sih? Maryam Bellina.
0: Oh, Maryam.
1: Apa aja lah judulnya?
0: Maryam Bellina. Ya boleh nanti kita carikan dulu ya lagunya.
1: Salam-salamnya buat Ibu Sukina, Mama Billy,
0: yeah.
1: Kang Ibeng, Mama Setia sama Lengnungnya,
0: yeah.
1: Terus Kang Hendro.
0: Ah ya Hendro.
1: Sama kembarannya.
0: Hendro ini namanya sudah dikenal ya.
1: Bapak Salim. Semoga yeah. cepat sehat Bapak Salim. Cak Pur, Mr. Bono, Mama Indah, Mama Fauzan.
0: Yeah.
1: Ibu Tuti, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Nok kita unyu-unyu, Mama Titan. Bunda Jameri, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi,
0: yeah.
1: Mas Eprolan, Mang Wanta, Kang Aman,
0: yeah,
1: Abah Hadi Kutil, Mama Rati, untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima ya. Kasih banyak. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mama Aldin yang sudah bergabung ya di jam yang kedua ya Rekan Prima. Dan kita buka lagi line teleponnya di 0853 218 995 82. Ya, lanjutkan silakan. Halo, siapakah ya? Assalamualaikum. Aduh, ya ini sudah gimana ya, tadi waktunya itu memang kenapa ya lagu-lagu lama itu enak, masih enak didengar ya, masih berdayu-dayu ya, masih terbawa ya, terbawa kenangan ya, memang ya. Jadi kalau kita baca ataupun kita amatin ya, kenapa sih ya, siapa yang tahu jawabannya boleh ya, kita buka lagi line telepon 0853218999582 ataupun di TikTok Prima ya. Dia menanyakan kembali ya, kenapa lagu lama masih enak ya, dia masih enak didengarkan sampai sekarang ini ya, lagu-lagu ikonik tentunya ya, ya tahun 80-an hingga 90 ya. Kenapa ya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya ya? Boleh nanti kita kasih tahu pendapatnya ya. Ya, rekan Prima, ternyata memang lagu itu ditulis itu ya memang perlu waktu ya, yang berdasarkan inspirasi ya. Kalau orang bilang sekarang itu berdasarkan inspirasi. Ya. Karena mungkin bisa juga karena berdasarkan pengalaman pribadi ya, ataupun memang curahan hati ataupun juga untaian nada-nada yang selalu dituliskan sehingga terciptalah sebuah lagu ya. Ya emang banyak sih ya, banyak sekali untuk inspirasi sebuah lagu tercipta ya, dan yang salah satunya yaitu liriknya yang bermakna kuat ya, juga komposisi musik yang alami, serta juga ada faktor kenangan ataupun nostalgia ya. Nah, lagu tahun 80-an tetap disukai ya, karena salah satunya itu ya, liriknya, cerita yang kuat, dan mungkin pada zaman itu alur cerita yang dalam dan jujur, tidak cepat bosan saat didengar ya. Juga keterikatan emosional, nostalgia ya, musik ya, berhubungan erat dengan memori masa lalu yang membuat kita merasa tenang dan bahagia ya. Sehingga komposisi nada dan harmoni, perekaman dan instrumen masa itu dibuat secara langsung tanpa terlalu banyak bantuan ya, jadi natural ya, alami ya rekan Prima. Jadi semuanya nyari nadanya, apa ini nada G, begini C, begini A, minor, A mayor lah, dan sebagainya ya rekan Prima. Jadi dengan penuh kehati-hatian intinya ya, salam menciptakan sebuah lagu itu ya. Oke rekan Prima ya, kita lanjut ya. Ada Meriam Belina di menit ke 13 ini akan membawa rekan Prima nanti sampai pukul 17. Dan jangan lupa nih yang hari ini sedang kurang enak badan ini, flu, batuk, pilek. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan. Panjang jalan kenangan. Jalan kisah.
2: Apa ya, lupa.
0: Menjalin kisah, mengulang memori. Jangan kasih, waduh.
2: Oh, menjalin kisah kasih. Kisah kasih di sekolah gitu ya.
0: Menjalin
2: kisah ya. Mengulang memori.
0: Mengulang apa itu?
2: Mengulang memori ya.
0: Ya. Oke, Mr. Bono ya.
2: Oke. Iya.
0: Apa ini? Apa yo?
2: Lagunya ini
0: ya.
2: Widuri.
0: Oh, Widuri, ya boleh.
2: Oke.
0: Ya.
2: Ya. Ya, selalu semangat.
0: Ya.
2: Di Bukti. Dan juga kami tadi butuh 3 hari kerja.
0: Iya.
2: Ramai tu ya.
0: Ya.
2: Saya kaji itu tu ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya.
2: Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Dapat Mama Ara,
0: dapat Farida. Mama Ara ya. Oke, selamat nih Bu Mama Ara ya.
2: Iya, belum miliknya. Kalau dapat
0: pusa, katanya udah terakhir udah ketiak
2: ya.
0: Kita
2: baru dapat. Ya
0: nanti. Ya.
2: Orang tanya mau nyerata.
0: Ya.
2: Oke. Nama ni nama Iit. Teteh Isha.
0: Teteh Isha. Ya.
2: Teteh Isha. Sedang menuju.
0: Ya.
2: Tangga.
0: Tangga. Ya.
2: Tangga. Oh nenek. Bagi Abah Sakra.
0: Abah.
2: Iya.
0: Oh, ya, ya, Mbak Humes. Ya, Mbak Humes ini biasanya nongol nih sebentar lagi nih ya, Mbak Humes. Wacali, wacali belum wacali.
2: Wacali. Iya.
0: Ah.
2: Wacali ada soleh
0: juga. Soleh. Satu wacali, grup katanya. Wacali. Satu grup sama Mis Bono katanya.
2: Iya, kita Pak. Grup jadi. Wacali, wacali tadi.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono. Ya, setelah tadi ada Pak Aldin ya. Ya. Ada Widuri, juga ada suaranya dari Maryam Belina. Nanti nah kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Nah, untuk rekan Bima yang hari ini sedang kurang enak badan ya, flu, pilek, demam, sakit kepala, jangan lupa ya selalu minum Ultra Flu ya. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet buat flu yang komposisi lengkap, sakit kepala, demam, dan begal-begal ya, juga minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Oke, ya ada dua lagu yang ada persiapkan untuk rekan Bima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

dikatakan prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.
4: Di suatu senja, di musim yang lalu,

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Baik, rekan Prima, ya, fenomena hari ini masih berkaitan dengan kemarau, ya. Di mana kemarau itu memang ada tiap tahun sekali, ya. Yang mana memang sudah ini, ya, sudah hal yang kita lalui tiap berapa bulan sekali, ya, ataupun tiap tahun sekali, ya, antara bari bulan Juli, ya, Juli, Agustus, ya, 6 sampai September, ya, ya, mudah-mudahan nanti September sudah kembali normal lagi, ya, rekan rupa untuk musim kemarau ini, ya. Dan bagaimana menyikapi, ya, di saat-saat kemarau panjang ini, ya, terutama yang pemanfaatan airnya ini nanti kita kupas lagi, ya. Kita buka dulu yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan.
1: Ya. Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Ya, aman pokoknya, ya.
1: Udah diafalin sebelumnya
0: kekarian. Aduh, iya, siap pokoknya putih lulus berarti. Iya.
1: Ujiannya lulus, ya.
0: Lulus, ya. Aduh, ya. Yeah. Gimana Bu Tuti?
1: Alhamdulillah sehat. Baru itu pulang dari sana sholat terus istirahat, sekarang bangun masih ada sepanjang jalan kenangan, jadi
0: iya, telepon lah sampai jam 5 nanti.
1: Iya, lama waktunya, ya, Kang Arya.
0: Ya, betul. 3 jam, ya, sekarang 3 jam.
1: Warg-warg, ya. Warg.
0: Oh iya. Ya, ya. Oke, silakan Ibu Tuti, ya.
1: Mau minta diputarin lagu Antara Benci dan Rindu, ya. Ada kan, ya, Kang Arya, ya?
0: Ada, ya.
1: Mau salam-salam. Salam-salam buat Ibu Sukina, Bunda Mary, Bapak Angga, dan Bunda Rita. Bunda Rita, sehat-sehat selalu. Buat Ibu Sukina, Nang Rasti, Liknong, Mama Indah, Bapak Amir. Buat Pak Gopar, buat Pak Salim. Pak Salim sehat-sehat, ya, Pak Salim. Pak Salim lagi sakit, Kang Arya. Doain biar cepat sembuh.
0: Iya, Pak Salim, semoga cepat sembuh, Pak Salim.
1: Iya,
0: dan yang lainnya.
1: Buat Mama Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mama Ara, buat Mama Titan, buat Angrian, buat Mimi Samina, Mama Soleha, buat Mr. Bono, buat Kang Sondol, Cak Pur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Mama Aam, buat Mama Nani, buat Teisa yang punya sayang, buat Asep Roland, buat Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng, Kang Dasmo, Ayah Pamungkas, spesialnya buat Kang Arya, sehat-sehat selalu. Makasih, Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, merdeka.
2: Merdeka.
0: Dengan siapa ini?
2: Lo, wong Sida Mulia.
0: Sida Mulia. Ya, Sida Mulia, ya.
2: Beriman, iya,
0: air gimana?
2: Waganden.
0: Waganden, kepripun Waganden, air gimana ini? Aman enggak ini daerah situ, persawahan Waganden?
2: Masalah air ini karena lagi giliran, jadi untuk sementara sawah masih belum ada airnya.
0: Lah, irigasi kan biasanya depan
2: iya, irigasi kan giliran.
0: Oh god, ya. Tapi air yang di depan itu sudah habis, bagaimana, ya, dari
2: bagus
0: Bungas itu kan pinggir kali terus kan sampai sana kan, Bang.
2: Iya.
0: Oh, bagus, ya, masih ada berarti.
2: Bagus. Cuaca panas, cerah.
0: Ya.
2: Itu.
0: aman berarti aman ya untuk air ya, masih enggak
2: aman. Aman
0: aman pokoknya nih Pak Ganden lah pokoknya.
2: Iya.
0: Siap, siap.
2: Acara apa Niki?
0: Niki acaranya lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tahun 80-an pop.
2: Aduh, lagu apa tuh ya?
0: Main ini apa kira-kira?
2: Nah,
0: ya?
2: Saya tuh tahun-tahun segitu mah saya nggak kenal lagu ya. Yang ada apa tuh? Nanti kita ikut aja.
0: Ya nih tadi Ibu Tuti sudah request lagunya Antara Benci dan Rindu ya.
2: Iya, udah ikut Bu Tuti saja.
0: Bu Tuti, boleh siap-siap.
2: Iya, salam kenal buat pen radio Prima FM di mana saja Anda berada.
0: Siap.
2: Salam kenal selalu, iya. Sarang Waganden yang punya sida mulia.
0: Waganden yang punya sida mulia katanya nih.
2: Dan juga tak ketinggalan Teh Isa.
0: Teh Isa.
2: Iya, ya, terus okay. Nang Rastim.
0: Nang Rastim. Siapa
2: Kang
0: lagi?
2: Pancawala. Terus Ibu Sukina.
0: Oke, okay, Ibu Sukina. Ya.
2: Semoga berbahagia pada siang hari ini mendengarkan satu buah lagu. Apa kan buka?
0: Lagunya dukung saja tadi ya katanya.
2: Iya, dukung itu.
0: Oh iya, siap.
2: Iya, oke, okay, Kang. Kalau okay. Begitu.
0: Ya,
2: kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ya, apabila Waganden umur masih panjang. Besok kita berjumpa lagi bersama Radio Prima FM Radio Newong Indramayu Barat, nomor ya. Satu gitu loh.
0: Ya,
2: iya, ucapannya Kang.
0: Iya, silahkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waganden ya, yang ada di sidang mulia ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan lagunya mendukung saja. Baik rekan Prima, sebelumnya kita akan dengarkan laporan dari rekan TV yang sekarang ada di Stadion Palagan Agung di Kampus Mahat Zaitun. Silakan untuk rekan TV.
3: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
4: Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima, kembali lagi bersama Tiwi dari Stadion Palagan Agung Mahata Zaitun. Rekan Prima, itulah pertandingan yang baru saja berlangsung di Stadion Palagan Agung Kampus Mahat Az-Zaitun. Ada antara tim karyawan Az-Zaitun menghadapi tim mahasiswa IAI Al-Aziz. Benar-benar berlangsung seru dan penuh semangat sejak peluit babak pertama dibunyikan hingga peluit panjang dibunyikan wasit dengan skor 2-0. Tetap bertahan untuk kemenangan tim karyawan. Hasil ini memastikan mereka menuju ke final perebutan juara 3 Piala 307. Oke rekan Prima, saat ini di sebelah TV sudah ada coach dari tim Guru Mahat Az-Zaitun. Coach, selamat atas kemenangan tim karyawan Az-Zaitun hari ini. Apalagi pertandingan ini menjadi laga penentu untuk memperebutkan satu tiket menuju babak final Piala 307. Sebelumnya dengan coach siapa?
5: Nama saya Black. Biasa dipanggil Bang Black.
4: Oh, oke. Okay. Coach Bang Black gitu ya. Gimana nih perasaan coach setelah tim berhasil menang 2-0 dan memastikan langkah ke final?
5: Tentunya sangat senang sekali ya dan bersyukur atas penghasilan hasil hari ini. Mungkin teman-teman semuanya sudah bekerja keras dan saya juga di luar lapangan sudah meracik pemain yang tentunya 100% bakal menang hari ini.
4: Baik. Nah, coach, sekarang tim karyawan Al-Zaitun sudah dipastikan lolos ke final. Nah, kira-kira ya final penentu ya juara 3, kira-kira apa yang akan menjadi fokus persiapan tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya?
5: Fokus kita mungkin ke stamina dulu ya, karena kita bermain di siang hari, jadi stamina mungkin agak terlalu terkuras. Jadi stamina, makanya tadi sempat pemain kita istirahatkan dulu karena jeda waktu hanya satu hari. Jadi kita ketemu di Selasa kan nanti.
4: Ya,
5: jadi stamina kita atur waktu, atur sedemikian rupa supaya nanti di Selasa kita fokus lagi. Karena kebetulan kita juga ketemu dengan guru juga kan. Nah, kita mungkin akan rematch lagi. Berharap hasil yang terbaik dan pemain semuanya sehat walafiat dan pokoknya juara 3 fokus.
4: Baik coach, ya. Semoga segala persiapannya berjalan lancar dan tim karyawan Al-Zaitun ya bisa menampilkan permainan terbaik di babak final nanti.
5: Okay, okay.
4: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ya berbincang bersama kami. Ya. Sukses selalu coach.
5: Iya, terima kasih sama-sama.
4: Rekan Prima, itu tadi wawancara TV dengan coach tim karyawan Al-Zaitun. Dan untuk rekan Prima yang belum sempat menyaksikan pertandingan hari ini secara langsung, rekan Prima bisa saksikan kembali seluruh keseruan pertandingan melalui channel YouTube Log News TV. Saya TV pamit undur diri dari Stadion Palagan Agung. Sampai jumpa di pertandingan Piala 307 berikutnya. TV kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
3: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: semuanya.
1: Pernah kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: 95.8 FM, Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, 30 menit berlalu dari pukul 16 dan 30 menit ke depan kita menuju pukul 17 dan saatnya kita berganti acara ya, Rekam Prima. Nah, 30 menit ini ya, kita akan sapa dulu yang sudah hadir di studio. Ada Disti. Halo Disti.
1: Halo Kang Arya.
0: Aduh, itu suaranya tuh katanya nih Disti. Aduh,
1: Disti tuh. Biar ada SDK-SDK-nya. Tahu kalau versi laki-laki kan kayak Kang Arya gitu kan. Nah, kalau yang perempuan tuh gimana sih?
0: Nah, kalau perempuan
1: centil gitu kan.
0: Yo jangan dong.
1: Oh, gimana? Suaranya
0: suaranya agak direm gitu.
1: Suaranya
0: jangan direm.
1: Gitu.
0: Wow. Katanya waduh, itu nama akunnya itu
1: jadi akunnya kasada.
0: Iya, nggak tahu apa ya namanya. Ini ya, ada Disti yang sudah hadir di studio ya nih. Untuk acara selanjutnya, jadi siapkan ini untuk Rekam Prima tadi yang belum sempat bertanya, nanti bisa langsung tanyakan ya, tapi jangan sekarang, nanti pukul 17 ya. Mungkin yang milenial ya.
1: Milenial, Gen Z, Gen Alpha.
0: Gen Z dia ya, katanya. Iya, ya, milenial. Kalau saya kan kolonial.
1: Disney enggak bilang ya, Kang ya. Yang bilang ya, Kang Arya ya.
0: Ah, iyalah itu masih kendarain aja.
1: Iya, tapi gimana nih, Kang? Karyawan
0: menang ya?
1: Namanya sepak bola hari ini.
0: Nah, katanya berapa? 2-0.
1: Waduh, kurang paham lagi Disney,
0: nah,
1: belum update
0: tadi,
1: lagi.
0: Tadi bukannya
1: nih
0: sudah didengerin dulu.
1: Iya. Tapi Kang Arya, kalau dukung siapa nih, Kang?
0: Perkiraan saya kemarin waktu ngobrol dengan Sahil ya, jadi prediksinya kurang lebih yang ini 2-3 dipegang oleh guru. Nah, tapi kalau kejadiannya nanti dengan karyawan, nah mungkin Student United ya, yang itu yang masuk Student United apa? Yeah. Sistemnya pasti. Bagaimana sistem gugur atau gimana sih nanti yang dibuat?
1: Aduh, kurang paham lagi. Intinya tanggal 28.
0: Berarti ada juara 1, 2, 3.
1: Iya, 1, 2, 3, 4. 28 nanti
0: berarti masuk. Berarti masuk gitu.
1: Pasti, karyawan harusnya masuk. Soalnya mahasiswa IAI Lazis sama sekali sampai akhir ini tidak mencetak gol sama sekali.
0: Iya, berarti dia out ya. Berarti dia nggak masuk.
1: Betul.
0: Berarti kalau gitu ada berapa kira-kira yang sudah ditetapkan masuk ke ada empat besar?
1: Nah, pastinya udah karyawan Al-Zaitun, alumni Al-Zaitun, guru mat Al-Zaitun dengan Student United. Tah, nggak sabar nih disini
0: itu ya,
1: siapa yang
0: nanti
1: bakalan
0: kira-kira
1: masuk.
0: Siapa ayo yang bisa finalnya masuk ke semifinal dulu. Semifinalnya hari apa?
1: Semifinal tanggal 28
0: hari Selasa berarti.
1: Iya,
0: Selasa.
1: Hari Senin rehat dulu buat mereka yang
0: ada rehatnya ya?
1: Ada.

0: salah Kang Arya.
1: 17?
0: Iya, nih.
1: Oh, bukannya.
0: Iya, iya, betul. Udah dimulai dari tanggal 17 Juli pertandingan sepak bola.
1: Oh, 17 gitu. Juli. Udah. Oh, berarti sudah hampir sepekan ya.
0: Udah lebih. Hari ini ternyata itu pertandingan ke hari ke-10.
1: Oh, betul. Iya. Berarti ada, kalau hari ini 10 berarti 11
0: kosong.
1: 12. Oh.
0: Iya, 11 kosong. Jadi nanti 12.
1: Berarti 12
0: iya.
1: kali.
0: 12 kali,
1: 12
0: betul.
1: 12 kali final, sekalian final itu ya.
0: Oh iya benar, ternyata tanggal 30 Juli itu sekaligus pembagian hadiah turnamen Piala 307. Hmm. Nanti di ya pokoknya
1: di
0: nanti
1: mana? Oh, di lokasi ya, Pak.
0: Iya, di lokasi di Grand mana ya namanya? Di Grand Musala Rahmatan Lil Alamin, Kampus Mahat Al-Zaitun. Ya.
1: Oke, okay. Disti, ini ada yang nyapa ini, silakan dibuka di situ. Siapa itu?
0: Halo,
1: suaranya?
0: Halo, selamat sore.
1: Biarannya.
0: Semuanya.
1: Nah, ya. Jadi untuk rekan Prima yang ingin mengikuti turnamen di
0: mengikuti turnamen udah enggak bisa.
1: Oh, udah enggak bisa nih. Ya. Melihat ya, melihat ya, bukan iya. mengikuti. Melihat, menyaksikan. Jadi boleh diakses langsung. Itu live ya nanti di Rock News TV ya.
0: Yes, betul.
1: Live. Nah, itu rekan Prima, jika ingin melihat langsung, siaran langsung, boleh langsung diaksesnya, alamatnya boleh.
0: Bisa ditonton aja di channel YouTube Lock News TV.
1: Wah, itu ya rekan Prima, jangan lupa itu langsung diakses di Lock News TV yang mana live ya itu ya.
0: Betul.
1: Live. Ya, live.
0: Dari tanggal 17 kemarin sampai hari ini di pertandingan hari ke-10 selalu live.
1: Nah, langsung rekan Prima itu coba live kalau semuanya kita langsung ke sananya kan sekarang dipermudah teknologi.
0: Tuh.
1: Ya. Jadi mempermudah kita untuk bisa menyaksikan secara langsung pertandingan itu yaitu dengan mengakses di Lock News TV. Nah, kemudian bisa di share ke teman-temannya ya. Yang ingin melihat juga boleh ya. Dan juga untuk laporannya boleh didengarkan di Radio Prima tentunya rekan Prima. Nah, ini nanti ada siapa lagi nih? Oh, tadi sudah ada ya yang laporan rekan siapa? Yang TV ya?
0: Hari ini Tiwi ya.
1: TV ya,
0: yang
1: ya TV rekan Prima
0: sudah
1: yang melaporkan
0: Tiwi.
1: Tadi sudah Arya dengarkan ya rekan Prima. Dan besok ada lagi jam berapa Disti?
0: Besok hari Senin libur.
1: Oh ya libur.
0: Iya.
1: Oh, maaf aduh ya.
0: Ada lagi nanti semifinal hari Selasa.
1: Selasa ya rekan Rima, Selasa kita. Berarti antara siapa itu kalau boleh tahu?
0: Nah, itu sepertinya antara karyawan dan juga alumni atau enggak karyawan dan juga guru nanti yang akan memperebutkan juara 3.
1: Di antara berarti udah masuk ke runner up itu lo berarti apa Student United kalau begitu kalau dia tidak ikut berarti kan
0: betul.
1: Udah masuk dia udah siap juara satu kalau enggak juara F2 itu
0: iya juara satu atau enggak juara
1: iya
0: dua
1: dong.
0: Karena di sini sendiri belum lihat hasil klasemen sementara sampai hari ini nih Kang Arya.
1: Wah.
0: Gitu.
1: Ya. Baik rekan Prima yang tadi sudah masuk ya ada siapa ini? Pertandingan apa kak? Nah ada yang nyimak nih siapa ini? Halo, coba Adisti ditengok itu.
0: Ditengok-tengok ya di
1: Primanya itu sudah rame
0: ya.
1: Juga ini ternyata ini.
0: Wah.
1: Kedengarannya ini dan Rima.
0: Coba nih siapa yang memperhatikan pertandingan sepak bola 307. Ada siapa nih ya di TikTok ya? Coba Adisti lihat dulu ya.
1: Coba di sapa-sapa siapa?
0: Ada Kak Aminopi yang tanya pertandingan apa kak baru nyimak sepak bola. Sepak bola Piala 307 itu sebab dalam
1: boleh,
0: rangka
1: bola.
0: Dalam rangka memperingati 80 tahun Syekh Al-Zaitun.
1: Ya. Bupati Pak Luki tadi ada yang bertanya tadi ada peresmian dari Bapak Bupati Luki Hakim apa itu?
0: Oh,
1: tadi?
0: Itu kemarin jalan direnovasi di daerah mana itu ya di Stilupa lupa.
1: Di Temyang kak ya, di Temyang Kroya ya. Oke ya untuk rekan Prima kemarin, jadi Bapak Bupati Luki Hakim telah

0: meresmikan jalan di daerah Temyang Sari, berarti Kroya ya.
1: Yes.
0: Yang mana daerah tersebut memang lama sudah tidak sudah bertahun-tahun malah ya. Dan sejak Bapak Luki Hakim langsung dibangun rekam di mana. Nah, berarti kita kasih aplaus untuk Bapak Luki Hakim yang sudah memberikan inspirasinya untuk masyarakat Desa Temyang Sari. Ya, sampai saat saya lihat itu memang ada yang nangis itu ya. Saking ini ya, bahagia itu, tangis bahagia, bukan tangis sedih, itu tangis bahagia. Betul. Kok baru pertama kalinya ya jalan ini dibangun oleh Bapak Luki Hakim. Nah, berarti kan sesuatu sekali ini Bapak Luki Hakim. Lanjutkan Bapak Luki Hakim membangun Indramayu ya, termasuk Indramayu Barat ya. Kita dukung untuk Bapak Luki Hakim.
1: Semangat Pak Luki.
0: Baik, dengan prima kita dengarkan satu buah lagu Arya di menit ke berapa ini? Oh, 41 ya, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya, 19 menit lagi menuju pukul 17. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara ini sepanjang jalan kenangan.
2: Harus pergi, sanggup

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi, siang, dan sore hari ini, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya dan partisipasinya, sudah membagikan waktunya untuk Radio Prima ya. Dan juga yang baru bergabung ataupun baru buka-buka lagi ya di TikTok Prima dan juga di link streaming Prima ya, selamat datang ya untuk rekan Prima ini. Saya ucapkan selamat sore ya juga untuk Bapak Lugi Hakim. Selamat sore Bapak Lugi Hakim ya. Terima kasih ya yang sudah bergabung juga. Ini ada Bang siapa ya? Bang Sandy ya. Ya, halo, halo juga ya. Ya, selamat sore ya untuk kawan lama dan Sensi siapa lagi? Aduh, ya sudah banyak lagi nih yang sudah sudah naik semua ya. Saya tidak bisa scroll-scroll lagi ya. Ya, karena waktunya lah sudah menunjukkan pukul 16:54 ya rekan-rekan, berarti 6 menit lagi menuju pukul 17. Saatnya kita pamit dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung tadi, ada Hendro, ada Ibu Sukina, ada Ibu Tuti juga, ada Teh Isa, ada Mr. Bono, ada Wak Ganden ya, ada Mama Indah ya. Siapa lagi nih yang belum disebutkan? Jangan sampai ya. Ada Capur ya, Capur ya tadi ya. Capur juga ya ada. Aduh, pokoknya udah semuanya saja ya di sapa yang juga ada di TikTok Prima juga, jangan lupa ya. Merah itu Om. Wah, siapa ini nama kakak yang berbaju merah itu Om? Nah, nanti itu setelah ini dia ya rekan-rekan, silakan kenalan dengan dia nanti. Sapa-sapa ya Lampung, hadir, terima kasih Lampung juga ya sudah masuk di TikTok Prima. Baik rekan Prima, terima kasih ya atas kunjungannya, atas perhatiannya, dan Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu buah lagu penutup Arya putarkan ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di sepanjang jalan ke

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Nah, selamat sore rekan Prima semua.
0: Selamat sore rekan Prima semua. Selamat sore juga Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya.
1: Yeay.
0: Akhirnya Disti bisa siaran bareng sama Bang Abel lagi. Buset. Nih.
1: Terakhir rekan berapa Prima. Ratus tahun yang lalu ya Disti?
0: Iya ya. Ya ampun, kita udah sampai apa itu namanya? Reinkarnasi.
1: Iya udah 12 kali udah.
0: 12 kali udah. Well rekan Prima, hari ini MP3 yang akan nemenin
1: ketularan pindah nih. Belibetnya pindah.
0: Yang bakalan nemenin kalian ada Disti dan juga Bang Abe. Tapi halo, nanti ini ya, ada siapa Bang?
1: Ada Ipe.
0: Iya benar. Hari gestar ini banget. Ada Ipe. Gestar banget ya.
1: Akhir-akhir ini tuh ini tau Dis.
0: Kenapa?
1: Rekan-rekan Prima tuh menunggu-nunggu.
0: Okay.
1: Karena kan ada yang lagi PPL kan di Prima sekarang.
0: Iya, iya. Gitu.
1: Siapa ya hari ini, siapa yang siaran? Siapa yang siaran? Nanya
0: iya.
1: Mulu. Gitu.
0: Biasanya kan kalau Disti, Baim, Sahil kan udah terjadwal, iya. Bang Abi juga
1: nih,
0: udah terjadwal.
1: Enggak pas jadwal aja nanyain gitu. Sahil mana, Kang? Disti mana, Baim mana gitu. Udah tahu gitu.
0: Iya. Nah, nih biasa lah ya. Kalau anak magang tuh pasti ditunggu-tunggu.
1: Betul banget.
0: Karena kan vibes-nya mereka beda ya.
1: Beda gimana nih?
0: Maksudnya kayak pembawaannya mereka, siarannya tuh beda. Kalau kita kan udah, oh Bang Abi gini, Disti gitu, ini ono gitu kan. Ya rekan Prima, hari apa sih sekarang, hari Sabtu ya? Hari Minggu.
1: Selasa tau.
0: Hari Minggu.
1: Buat kalian yang tahu ini hari apa silahkan ya. Tulis saya di kolom komentar TikTok Prima.
0: Oke, hari Minggu guys. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 wih. Bang, tanggal bagus Bang.
1: Apa kan ya? 26 enggak, 267.
0: 2607.
1: Besok
0: 2026.
1: Oh iya, bulan kemarin tahu yang bagus.
0: Apa tuh?
1: 2606 2026.
0: Iya, betul. Hari ini juga tanggal bagus, 2607 26.
1: Iya, selisih 1 lah.
0: Selisih 1
1: ya.
0: Lah ya, ada angka 7-nya. Kan katanya kalau angka 7 tuh angka keberuntungan.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: IOI.
0: Jangan IOI, tapi iya enggak.
1: Enggak tahu ya, menurut kepercayaan masing-masing ya.
0: Menurut kepercayaan masing-masing aja deh. Rekan Prima, mungkin buat kalian yang pengen diputerin lagu pop Indo dan juga pop barat atau mungkin pop Korea juga boleh banget, bisa request aja ya Bang Abe ya.
1: Oh, boleh Korea sekarang?
0: Boleh dong, hari Sabtu dan Minggu.
1: Aku mau request SNSD.
0: Ya, kan penyiarnya
1: iya kan,
0: sendiri
1: yang siaran ya. Biasanya penonton.
0: Iya. Boleh request di mana sih Bang Abe?
1: Boleh requestnya ada di komentar, kolom komentar TikTok atau ke WA aja.
0: Kemana tuh WA-nya?
1: 0853 2189
0: yes
1: 9582.
0: Betul banget. Nih, kalau hari ini kan pop Indo, pop barat atau pop Korea ya kan. Kalau gitu Disti di MP3 hari ini lagu pertama lagu pop barat.
1: Pop barat. Oke.
0: Okay. Kita puterin lagu Bruno Mars, Count on Me yang tadi kita habis dengerin ya Bang.
1: Tadi.
0: Wah, kemarin.
1: Udah
0: tadi.
1: Lama tahu, itu udah 20 tahun yang lalu, Dis.
0: Oh iya, benar 20 tahun yang lalu lagi. Kita makan 20 tahun yang lalu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Ya ampun. Well, rekan Prima, ini dia ada lagu Bruno Mars with Count on Me. So buat kalian semua, stay tune on Prima

0: Asik banget.
1: Iya. Karena sore dengerin ini, sambil minum es kelapa enak sedih.
0: Udah bang, udah. Tadi udah habis berapa cekek?
1: Kayaknya tadi 2 ikat sebaru.
0: Tuh kan, udah 2 ikat itu udah cukup kalau kata Distima.
1: Aduh.
0: Udahlah, jangan ya. Kebanyakan itu sama kayak kita makan santan gak sih? Kalau kebanyakan makan santan
1: belum kan belum diolah.
0: Iya kan sama masih aja. Santan dari mana?
1: Dari, cuman beda, belum diolah, belum selesai itu.
0: Tapi kandungannya sama gak?
1: Kandungannya, iya sih, sama sih.
0: Iya kan?
1: Ah beda tapi.
0: Oh masa sih?
1: Kan kalau es kelapa bikin segar, santan bikin seret.
0: Iya, terus juga bikin enak ya. Mungkin beberapa orang ada yang gak suka sama santan tuh agak enak gitu. Ya, emang gitu.
1: Tapi ya?
0: Iya.
1: Ya tadi
0: es kelapa ya. Nih, biasa kalau hari Minggu itu di MP3 bahas love story ya kan,
1: oh,
0: Bang
1: Abe. Story.
0: Betul. Kemarin Minggu Bang Abe bahas love story sama Sahil dan juga Tiwi ya. Nah, tuh kan udah ada gambaran nih rekan Prima. Jadi nanti kita bakalan bahas love story ya. Biasa kalau sama Bang Abi tuh yang Disney seneng tuh bahas ini zodiak.
1: Zodiak ya. Aduh.
0: Karena,
1: aduh, hari gini percaya zodiak.
0: Iya.
1: Kamu yakin di semua ini ngobrolin itu?
0: Sebenarnya nggak yakin sih. Cuma kayaknya kalau kita bacain zodiak gitu kan, cocok-cocokin zodiak ini sama zodiak itu kayaknya asik gak sih?
1: Nggak tahu, itu tuh nggak valid tahu itu sebenarnya. Kecuali Gemini ya.
0: Kecuali Gemini ya. Kalau Cancer sendiri gimana sih bang?
1: Cancer, bisa kita diskusikan nanti.
0: Bisa diskusikan. tapi kalau Cancer tuh udah kelihatan sih bang.
1: Apa?
0: Dari kalau yang ngerasa tuh Cancer tuh bisa kelihatan dari bentuk wajahnya.
1: Masa sih? Emang gimana? Ini kayaknya banyak banget yang harus kita bahas sih.
0: Iya sih, banyak banget sih. Karena nggak tahu kenapa di situ kan 2 Juli ya, 2 yeah. Juli, 1 Juli, 3 Juli tuh kayak mereka yang Disti kenal mukanya tuh entah itu bentuk mukanya, entah itu bagian matanya atau bagian apapun tuh ada yang sedikit mirip-mirip.
1: Kan sama manusia.
0: Iya. Tapi yang Cancer.
1: Oh, yang Cancer.
0: Iya.
1: Emang yang bukan Cancer enggak mirip gitu?
0: Enggak mirip.
1: Masa sih?
0: Serius.
1: Iya sih.
0: Bilang Bang Abi Cancer ya.
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Aku Pisces.
0: Oh iya Pisces waktu itu pernah bilang ya si ikan. Bener kan Pisces ikan kan?
1: Iya.
0: Iya ikan yang suka nyemplung ke kolam.
1: Iya dong. Itu berenang.
0: Iya. Asik banget sih jujur li kalau kita bahas love story itu asik banget karena dua dari ini ya masih punya pengalaman yang berbeda POV-nya.
1: Iya sih.
0: Iya kan? Jujur.
1: Makanya ini banyak banget yang harus dibahas ini.
0: Aduh kita kupas tuntas ya. Kisahnya siapa?
1: Ini aja tema umum.
0: Tema umum. Oke, jangan kisah siapa ya. Jadi ntar malah mendominasi gitu jadinya ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya nih.
1: Lawan dan kawan nanti celah jangan deh.
0: Jangan kita aman-aman aja aman, ya rekan Prima ya. Biasa emang kalau hari Minggu gini tuh orang-orang terus juga rekan Prima tuh tempatnya apa sih bang kalau bisa dideskripsikan?
1: Apa tempat apa? Radio.
0: Bukan tempatnya radio kayak ngehilangin lepas penat di hari Minggu karena buat menyambut hari esok Senin.
1: Rekreasi.
0: Terus juga ya jalan-jalan kayak gitulah. Biasa kan kalau jalan-jalan kalau enggak sama keluarga sama doi ya kan.
1: Bisa juga jalan sendiri.
0: Jalan sendiri gitu ya. Tapi biasa kalau sama doi itu biasa sama doi pasti menghabiskan waktunya di hari libur.
1: Kenapa tuh?
0: Karena sama-sama kerja mungkin.
1: Bisa.
0: Atau enggak sama-sama sekolah mungkin.
1: Nah, kalau LDR
0: itu PR-nya. Wah,
1: kayaknya jangan dibongkar semua sih, Dis.
0: Jangan dibongkar
1: nanti pelan-pelan.
0: Oke. Okay.
1: Banyak nih harus dibahas nih.
0: Oke. Okay. Iya, enggak maksudnya kayak kalau LDR tuh agak susah sih ya nyatukan tanggal yang pas terus juga banyak ujiannya. Jujur.
1: Emang gimana?
0: Kalau Disti dulu ya, kalau Disti dulu sih agak banyak ujiannya.
1: Berapa soal?
0: termasuk dong. Tapi emang ada aja ujiannya nggak sih kalau LDR?
1: Iya sih pastinya. Iya enggak sih. Kayaknya mah LDR nggak ada LDR ada aja nggak sih ujiannya?
0: Serius?
1: Iya kan?
0: Iya juga. Masa sih.
1: Kalau rekan prima gimana yang nggak LDR? Emang nggak ada ujiannya?
0: Nah boleh tuh buat rekan prima kalian mungkin ada yang lagi LDR nih. Atau ya bingung gitu kapan ketemunya, kapan jalan-jalannya. Boleh dong cerita sini bareng Disti dan juga Abe. Nanti kita bakalan bahas nih entah dari LDR atau mereka yang pasangan satu kota tapi jarang ketemu. Aduh.
1: Aduh.
0: Samanya kayak LDR gak sih bang?
1: Iya sih, satu kota iya. Jarang ketemu ya.
0: Betul. Aduh. Well, boleh banget nih buat rekan prima yang mau cerita. Lanjut aja di WhatsApp prima di 0853
1: 2189
0: 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, nama aku Abel. Aku mau request lagu dari NCT Illichil 127 yaitu Meaning of Love. Alasannya karena ada pacar aku Doyoung NCT. Dan jangan lupa dengerin lewat Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 prima.

0: Kembali lagi di MP3 Mudah dan Menginspirasi. Seribet, maaf ya Bu.
1: Mantap.
0: MP3 magang nih.
1: MP3 magang lagi. Wah, berarti hari ini yang magang ada dua.
0: Iya. Nah ini dia. Adisti, aku mau ngenalin nih. Yang baru tamu kita pada hari ini, penyiar baru.
1: Penyiar baru. Ini ada anak magang nih.
0: Betul.
1: Biasa kan kalau sama apa namanya rekan prima paling ditunggu-tunggu.
0: Iya.
1: Ada yang notice nih hari ini siapa ya anak magang? Kalau kemarin kan biasanya Disti sama Lili.
0: Nah, hari ngecek ini banget jadwalnya ya.
1: Oh, iya. Nih, kalau mau pakai nih.
0: Ya, yeah. Please welcome.
1: Please welcome.
2: Mantap.
1: Gimana Ipe? Perjalanan dari sini kayaknya drama banget ya.
2: Bukan main.
1: Sedikit cerita.
0: Kamu habis ini ya mendaki gunung melewati lembah.
2: Menarik.
1: Menarik. Menarik katanya. Menarik, ya ampun. Emang ya kalau anak PKL atau anak magang tuh pasti ada aja.
0: Apa ada aja apa tuh?
1: Soalnya gebrakannya.
0: Ada banget deg-degannya ya.
1: Ada banget deg-degannya ya.
2: Ada pasti.
1: Entah itu dari apa namanya perusahaannya. Kita kan baru pertama kali nyemplung ke kayak dunia pekerjaan gitu kan. Yeah. Oh ternyata ini ya apa kalau kerja sama dengan rekan kerja, terus komunikasi sama atasan gitu kan, sama-sama rekan.
0: Yeah. Mau jajan depan kantor gimana?
1: Nah gitu kan. Itu. Kalau mau jajan harus izin dulu.
0: Yeah. Yeah. Kamu udah berhari-hari di sini, kamu udah spot jajan di mana aja?
2: Kalau sekitaran sini paling ya yang strategis aja tempatnya.
0: Oh strategis ya. Emang beda ya mahasiswa PPL beda.
1: Iya, udah enggak jauh-jauh Mas, Pak samping. Udah enggak jauh-jauh.
2: Udah paling strategis.
1: Udah paling strategis itu, enggak bakalan ke alun-alun.
0: Terbaik ya, pokoknya terbaik.
1: Udah terbaik banget. Duh, ya rekan prima, biasa kalau sore-sore kayak gini juga pasti di jalan macet ya tadi ya kamu perjalanan dari Gantar ya.
0: Emang ada apaan?
1: Ada apa?
2: Ada itu apa? Traktor ya apa?
1: Iya traktor yang habis nyelep gabah.
2: Macetnya di situ tadi.
0: Aku udah 2 tahun soalnya nggak balik.
2: Oh iya,
1: udah 20 tahun.
0: 20 tahun aku nginep di sini.
2: Iya. Masya Allah.
1: Udah 20 tahun nginep di sini. Udah
2: ahli surga.
1: Iya ahli surga. Udah beda lagi, bukan penjaga prima ya. Kamu punya prima.
2: Takut.
1: Tau gak? Nih hari ini kan kita bahas love story ya Ipa ya. Biasalah love story tuh gak cuma sama pasangan sama keluarga. Tapi sedikit kita spill tadi Disti sama AB apa namanya sedikit bahas zodiak ya Bang AB.
0: Kamu percaya gak? Boleh, kamu percaya zodiak gak sih Ipa? Jujur nih jujur.
2: Apa ya zodiak aku ya?
1: Enggak, kamu sendiri aja nggak tahu.
0: Kamu percaya
1: nggak? Nggak percaya sih kalau dari itu.
0: Jangan-jangan kamu ini ya penganut weton ya?
2: Beton apa?
1: Weton.
2: Oh weton. Enggak juga.

0: Aku sebenarnya bekalnya siapa? Kudeta.
1: Kudet.
0: Kurang update.
1: Kurang update.
2: Janjian kamu masih menggunakan
0: bagi aku gitu.
2: Janjian kamu masih menggunakan kalender suku Maya.
0: Masehi.
1: Kayaknya ya. Soalnya nih ada WhatsApp yang masuk nih. Ada WhatsApp yang masuk dari Kak Hans Ardiansa. Katanya sebulan sekali ketemuan LDR, nunggu ceweknya gajian dari kerja di kantor Bandung baru bisa ketemuan. Ya atau enggak setahun sekali pas hari raya Idul Fitri gitu. Nah terus disambungin lagi sama Kak Hans, katanya cewek Cancer itu jodoh terbaiknya kebanyakan Pisces atau Scorpion. Karena Cancer itu
2: ya.
1: Nah iya juga ya.
2: Paham sekali ya.
1: Tapi kan lo Scorpion kan bukan.
2: Scorpio water sign.
1: Scorpion?
2: Iya.
0: Scorpio. Aries kali Aries.
1: Aries enggak sih?
2: Aries tuh fire sign.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Tuh kan Bang Abi tahu kalau di sini mah
0: si paling zodiak.
1: Iya, si paling zodiak Bang Abi tuh dibilang udah kita suhunya ada ini ya perang. Kalau
0: boleh diadu ya, Bang.
2: coba kita tanya Google Scorpio. Boleh, apa?
1: Nih kita lanjutin lagi chat dari Kak Hans. Katanya Pisces atau Scorpion karena Cancer itu lambangnya kepiting. Cancer itu bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Iya sih.
2: Iya, water sign Scorpio.
1: Oh ala, oh, disini baru tahu. Scorpio water sign ternyata. Dikira Scorpio itu ya udah dia tinggal di darat aja, tinggal di hutan gitu atau enggak tinggal di
2: balik bebatuan.
1: Balik bebatuan atau enggak
0: ada
1: di balik kasur. Ya enggak sih di balik kasur. Jujur li aku pernah loh, di balik kasur aku ada
0: udang.
1: Kelabang.
0: Oh, kelabang.
1: Kalajengking. Kalajengking yang kecil gitu. Kan ngeri banget ya.
0: Warna hitam.
1: Iya, ngeri banget dicapit gitu.
2: Enggak, pertanyaan aku kamu tidurnya itu di mana gitu. Kok di balik bantal kamu tuh ada kalajengking?
0: Di goa.
1: Mungkin karena lembab kali ya. Itu bisa kecil, jadi, masih kecil. Jadi,
2: yang gak selembab-lembabnya ya. Kok bisa ada kalajengking?
1: Gak tahu. Disi juga gak tahu. Padahal setiap hari disabun, dibersihin segala macem. Tapi kok di bawah, ini kayaknya ada yang gerak-gerak nih. Di bawah kasur gitu kan, kedenger gitu suaranya. Pas diangkat, bener.
2: Aduh, untung bukan ini ya, mas 74 kilo ya.
0: Waduh.
2: Beda segmen.
1: Segmen ya, kalau itu beda segmen ya Bang Abe ya. Beda segmen.
2: Lupa aku, sorry ya.
1: Tuh ya rekan Prima, sedikit cerita dari Kak Hans ya. Nanti kita bakalan ulik lagi zodiak percintaan mungkin dia. Tapi gak percintaan juga sih, gak apa-apa lah. Love story. Ya biasa kalau hari Minggu itu tempatnya mereka yang punya pasangan jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan, terus juga
2: sepedaan.
1: Wah, sore-sore kayak gini tuh
2: sepatu rodaan.
1: Ya,
2: sepatu
1: udah siap
2: belum?
1: Udah siap
2: belum?
0: Jalan-jalan.
1: Well, rekan Prima, kayaknya hari ini bakalan makin asik nih pembahasannya. Jadi buat rekan Prima
2: ini opening
1: yang
2: aja belum loh. Opening aja belum ini.
1: Opening udah.
2: Oh, udah ya.
1: Udah tadi jam 5 kita udah opening ya. Jan enggak tuh. Dan buat rekan Prima yang mau cerita-cerita lagi atau mungkin nanti yang punya diary gitu kan sama pasangannya. Kalau pasangan aku tuh kayak gini, nah dijadiin diary-nya gitu boleh banget.
2: Boleh. Drop aja ya, drop.
1: Yes, betul banget, drop aja di WhatsApp Prima ya di 0853 2189 9582. Ini ada lagu dari Cinta Laura with Shoot Me.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: long distance relationship. Wah.
1: Aduh, dalam.
0: Enggak dalam gitu ya.
2: Enggak dalam.
0: Apa?
2: Rumit.
0: Rumit. Serumit itu sebenarnya. Duh, udah deh enggak lagi-lagi deh yang namanya LDR. Kapok. Apa ini kayak? Aduh. Pengalaman yang terburuk kayaknya. Wah, bisa dikatakan pengalaman jadinya.
2: Trauma.
1: Trauma berarti selama hidupnya.
0: Aduh. Selama hidupnya. Tapi ya sih agak sedikit nyesek gitu ya kalau diceritain.
2: Gimana?
0: Ah, udahlah.
1: Curhat.
0: Iya, jadinya curhat dong bis gitu ya. Kalau hari Minggu emang tempatnya curhat bis deh kayaknya.
1: Luar biasa
0: emang. Kita lanjutin lagi bahas zodiak kali ya. Asik banget emang sebenarnya kalau bahas zodiak. Karena tadi yang dibilangin sama Kak Hans, Cancer cocoknya sama apa ini tadi, Pisces dan juga Scorpion. Dan katanya Bang Abe karena mereka itu water sign. Tapi emang bener ya?
2: Iya.
1: Kalau watermelon?
0: Watermelon. Oh beda ya.
2: Buah-buahan.
0: Iya, watermelon buah-buahan ya. Cuma okay, suka okay sama yang suka-suka aja.
2: Itu kesegaran kalau watermelon.
0: Iya,
1: biar fresh.
2: Mungkin ya cocoknya itu karena mereka satu geng. Makanya sering dikatakan cocok.
0: Geng. Oh, geng. Okay. Geng.
2: Kan water
1: satu
2: sign.
1: Circle,
0: oh iya, sih ya.
2: Tongkrongannya bareng nih.
0: Oh, iya.
1: Boleh.
0: Bisa jadi ya. Coba sih, karena Disti juga sendiri kurang paham. Maksudnya kayak cocok-cocokan zodiak tuh kayak apa namanya, kayak aduh, bingung kan mau ngomong apa.
1: Grogi
0: jadinya deh. Kayak keberuntungan aja enggak sih.
2: Iya kan tadi kan kalau katanya Kak kan bilang kalau Cancer tuh cocoknya sama apa jodohnya sama
0: Pisces
2: dan Scorpio.
0: Iya.
2: Itu karena biasanya sering-sering begitu karena mereka satu house. Okay. Makanya sering dibilang cocok. Padahal mah ya nggak tahu ya gitu kan.
0: Iya. Ya kalau versi dari peramal zodiak tuh iya.
1: Iyain aja.
0: Ya benar karena satu geng gitu kan, kamu sama-sama water sign.
2: Tapi kan bisa crossing juga gitu. Kayak misalnya air. Water sign ketemu earth sign. Yang di elemen tanah.
0: Iya.
2: Kan cocok juga. Terus cocok juga sering dibilang tidak cocok kalau air ketemu api.
0: Karena
2: ketemu api kan
1: karena berbeda
2: bertolak belakang katanya.
0: Oh, katanya. Padahal mah kalau air sama api bisa saling melengkapi, ya kan?
2: Masak air gitu
0: kan.
1: Menyatu itu.
0: Masak air contohnya, atau enggak lagi kebakaran dipadamin. Betul. Itu bisa.
2: Jadi tergantung bagaimana mengolah ya.
0: Bagaimana kita menghadapi pasangan yang si api itu kalau kita jadi air ya. Emang ada zodiak api?
2: Ada, 3.
0: Apa itu?
2: Sagittarius, Leo, dan Aries.
0: Sagittarius itu apa ya?
1: Sagittarius.
2: Nah, kamu berarti elemen api.
1: Elemen api itu suka marah gitu.
2: Enggak. Elemen api itu energinya meledak-ledak. Passionate.
1: Oh, pantesan tiap hari.
0: Ini ya, gak, sedikit relate ternyata.
1: Bercanda.
0: Kirain sedikit relate gitu.
1: Ini ada pas.
0: Ada
1: dikit.
2: Ya, iya kan?
1: Iya.
2: Pengen itu yang menggebu-gebu gitu. Kalau water sign kan pengennya yang tenang.
1: Damai.
2: Aman-aman aja lah.
0: Kita udah enggak usah cari keributan, yang penting.
2: Iya.
0: Oke, salah, kita benerin gitu kan. Kita revisi, oke, gitu kan. Tapi kalau misalnya udah salah, disalahin, ya udah. Kita menggebu-gebunya paling di belakang sana, ntar orang gak tahu ya
2: kalau
0: kan.
2: Kalau water sign, kalau fire sign gak gitu.
0: Gimana?
2: Langsung.
1: Gimana?
2: Disulut kan namanya api ya. Dikasih minyak, gak tau juga.
0: Aduh, itu
2: ya. Benar gak?
0: Langsung meledak gitu.
1: Iya, meledak.
0: Aduh, itu ya yang agak susah tuh ya. agak susah sebenarnya kalau kita ada di tempat kerja atau di tempat umum gitu. Ada yang nyenggol dikit, kita langsung meledak-ledak kayak. Nih rekan Prima, kita sapa-sapa dulu kali ya yang ada di TikTok Ipeh. Ada siapa aja tuh Ipeh di malam hari ini Ipeh?
1: Ada siapa nih?
0: Oh, ada Sky. Hai Sky.
1: Halo Sky.
0: Katanya semangat siarannya, kata Sky. Oh, si Sky tuh dia Aquarius. Aquarius tuh bukannya water sign juga ya, Bang Abe ya?
2: Aquarius tuh apa ya? Udara apa? Apa tanah ya? Udara deh. Bareng Gemini.
0: Oh, gitu.
1: Kalau Taurus apa Taurus?
0: Kalau Taurus itu yang kembar enggak sih? Bukan, kembar itu Gemini.
2: Taurus itu yang banteng.
0: Oh iya benar.
1: Banteng.
0: Taurus itu banteng, kayaknya dia besi deh.
1: Enggak karena partai. Oh.
0: Duh, kan nyenggol-nyenggolnya ke situ nih rekan Prima. Yes. Aduh, emang tapi kalau misalnya apa namanya, kita balik lagi bukan zodiak ya. Hari Sabtu suka jalan-jalan gitu kan sama pasangan.
1: Ngedate,
0: paling
1: ngedate.
0: Ya ngedate. Biasa kan kalau misalnya jalan-jalan gitu ada aja percekcokannya. Yang satu semisal nih cewek, cowok ditanya, "Kamu pengen makan apa?" ke cewek gitu kan. Terserah. Pengen
2: kayaknya,
0: si cowoknya.
2: Kayaknya itu semua zodiak ya kalau itu ya.
0: Itu semua zodiak.
2: Kayaknya semua perempuan.
0: Semua perempuan dan enggak memihak ke zodiak apapun ya.
2: Oh, Aquarius tuh elemen udara, air sign. Aquarius, Libra dan Gemini.
0: Udara ya.
1: Si Gemini.
0: Tapi kenapa Gemini? Enggak jadi.
1: Kenapa tuh?
0: Kadang mungkin karena ini kali ya.
2: Ya kan, mau enggak percaya zodiak, tapi kalau udah nyinggung Gemini gitu kan.
0: Tapi kok bener gitu ya.
2: Maaf ya yang
0: Gemini. Maaf ya Gemini ya, bukannya kita apa-apa gitu.
2: Tapi teman aku yang Gemini.
1: Teman
2: tuh Gemini asik semua. Asal jangan ini aja, jangan fall in love aja.
0: Serius deh, jangan fall in love sama Gemini. Tapi enggak juga, tergantung sama siapa. Iya. Sama kalau DC juga. Pokoknya kalau DC udah blacklist deh Gemini. Kita cukup temenan aja ya gitu. Kita udah cukup temenan aja zodiaknya.
1: Okay.
0: Tapi enggak juga sih. Ya kali kita kalau ketemu cowok baru gitu, zodiak kamu apa? Sama kayak nanya umur gak sih?
2: Iya sih. Tapi sebenarnya cocok-cocok aja sih kalau aku sama Gemini. Cuman gimana ya? Cuman selalu ketemunya dengan Gemini itu di waktu yang tidak tepat.
0: Aduh.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM, aku Jumbar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu ini nih. Lagunya tuh berjudul Kota Ini Tak Sama Tepung. Lagunya tuh dari Nadifa Salama. Nah, kenapa sih aku tuh pengen banget lagu ini? Karena lagu ini tuh benar-benar relate dengan kita ya. Karena kota ini tuh gak bakalan sama kalau misalnya gak ada kamu gitu. Kalian jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: the lessons I've learned.
1: Gembira,
2: gembira,
1: kabar,
2: kabar,
1: gembira,
2: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
2: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
2: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
2: dan
1: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: buat aku tersenyum. Wah, itu pasti apa namanya, pasangan kita banget gak sih kalau pas lagi jalan-jalan.
1: Kita kalo lagi gak ngambek ya.
0: Hah?
1: Kalau gak lagi gak ngambek.
2: Enggak dong, kan menggebu-gebu.
1: Masuk, Eko.
0: Iya kan, kalau lagi jalan-jalan tuh pasti ada aja sesuatu yang bikin ceweknya bete. Entah
2: pasti,
0: itu
2: pasti,
0: yang
2: pasti.
0: Tiba-tiba
1: Contoh, gimana.
0: Bensinnya habis gitu kan. Ih, kenapa sih kamu enggak isi bensin sebelum apa kita jalan-jalan
1: ya
0: gitu
1: kan. Soalnya
0: kan
1: cowok tuh berpikir satu tetes tuh masih bisa sampai Mesir gitu. Jadi tuh kita ya udah gitu.
2: Mesir ya.
0: Sampai Mesir gitu ya. Logikanya aja sih.
2: Jauh berarti logikanya.
0: Pengen di apa namanya, kalau kata orang Sunda mah pengen diteke. Enggak ngerti gak pas teke tuh
2: digital.
0: Iya, digital gitu. Pengen diteke gitu rasanya tuh pala ya. Jujur emang menyebalkan itu kadang kalau misalnya lagi jalan gitu tiba-tiba bensinnya habis. Hey, kenapa enggak dari sebelum kesini atau enggak perjalanan dari rumah ke rumah aku gitu di jalan berhenti beli bensin.
1: Ya itu kalau cowok tuh mikirnya setetes tuh masih bisa sampai Zimbabwe masih nyampe nih, mah nyampe nih gitu.
0: Atau enggak emang ini ya, apa namanya, cowok sengaja nguji kesabaran cewek. Betul begitu?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak.
2: Kan kita, biasanya kita cowok kan
1: slow aja.
2: Kan biasanya kan cowok kan apa, lebih ke pikiran. Kalau cewek kan lebih ke hati gitu. Jadi kadang ya nyambung, kadang gak nyambung.
0: Iya benar. Kalau cowok kan lebih ke logika, cewek ke perasaan kan. Enggak, cewek itu logika dan perasaan.
2: Oh iya, bisa dua-duanya itu.
0: Dua-duanya bisa.
1: Oh cowok berarti gak ada pengen pakai perasaan.
0: Sedikit
1: doang.
0: Perasaannya tuh dikit banget.
1: Ya itu makanya gitu. Maksudnya kan.
2: Jadi kadang ada apa cowok yang ngejar-ngejar cewek itu gimana tuh? Apa kecintaan apa gimana tuh? Biasanya. Oke, berarti makai ini apa?
1: Ya suka lah, masa gak suka? Maksudnya dikejar.
2: Iya, berarti masih ini kan, masih ada rasa gitu kan.
1: Ya masih dong.
0: Coba dia tetap pakai perasaan.
2: Oh, gitu.
0: Tapi dengan logika, oh ya, dia apa namanya, tipe gue banget nih. Enggak, dia cantik ya, dia hebat ya, dia keren ya, punya bahasanya blablabla gitu.
1: Kira-kira seperti itu ya ladies ya.
0: Gitu ya ladies. Okay. Ya. Kita kan dengan peramal zodiak.
2: Iya. Peramal zodiak.
1: Gimana maksud kalian buka kartu tarot?
0: Oh iya
2: boleh. Biasa amal nyenter kita.
0: Karena dari wajah-wajah Bang Abi nih ya, outfit-outfit Bang Abi tuh udah peramal banget nih. Lihat nih dari gaya rambutnya udah peramal habis nih. Lihat rambutnya udah acak-acakan
2: ya. Mencerminkan ya.
0: Mencerminkan.
1: saya jadi ada dua paket ya mbak ya.
2: Jadi ini cowok deh.
1: Iya, bisa paket zodiak, bisa paket weton. Gitu.
2: Per request ya.
1: Tarifnya beda ya kayak.
0: Tarifnya beda. Biasanya weton yang lebih mahal biasanya.
2: Iya.
0: Ya mau nikah tanggal berapa? Nah, itu
2: dia yang repot.
0: Kita sama dukunnya. Kita sama dukunnya.
2: Oke.
0: Tapi Bang, tadi kan kita dengerin lagu Ceylon 7 ya, itu buat aku tersenyum. Itu lagu 2000-an banget enggak sih?
1: Iya.
0: Ya kan? Kayak ini playlist,
2: kembali ke masa lalu.
0: Iya, playlist anak 90-an, anak 2000-an. Kalau lagi jalan, kalau lagi nongkrong bareng, apa namanya, Sharing headset. Iya.
1: Oh iya, zaman dulu masih kabel ya.
0: Iya kan.
1: Emang sekarang wireless.
0: Nah, emang sekarang wireless.
2: Bluetooth.
0: Iya. Tapi pernah gak sih Bang sharing headset gitu nih, dengerin lagu favorit aku?
1: Pernah sih.
2: Oh pernah.
0: Pernah. Gimana tuh?
1: Pernah. Ya itu sharing headset. Kamu kuping kanan, aku kuping kiri.
0: Kuping tengah si kucing ya. Tiba-tiba ada kucing lewat tuh.
2: Kalau apa? Kalau ngobrol apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu.
1: Enggak. Dengerin lagu
0: kan dia.
2: Oh, iya,
0: salah satu kupingnya disumpel sama lagu. Tapi pernah tahu Bang Abe ya? Kita lagi dengerin lagu favoritnya dia. Tapi karena lagu, mungkin karena genre lagunya beda. Jadi kita
1: apa, dia thrash metal gitu.
0: Bukan. Lebih ke apa ya namanya ya? Iya, pokoknya apa? Adalah enggak gitu suka gitu genre lagunya. Itu boleh kan kita enggak, thank you gitu kan, menolak secara halus karena enggak gitu suka sama genre lagunya. Terus ya udah stop sampai sini aja, dengerin lagunya bukan hubungannya.
1: Ya nggak apa-apa, orang pacar kamu.
2: ya. Sensi ya.
0: Iya iya.
2: Sensitif.
0: Agak sensitif ya.
1: Yang maklum ya Pisces ya.
0: Iya, makanya saya suka gitu guys. Okay, suka okay. Begitu guys. Tapi ini tadi ada yang request lagu nih kalau enggak salah. Coba kita lihat dulu ada Kak coba kita cari lagi. Oke. Okay. Ada yang request lagu Viera Seandainya nih di Nkam yang ada di okay. Gantar sana. Wah, tadi malam rame banget di pasar malam yang ada di Gantar, tahu enggak? Lewat enggak?
2: Iya, lewat.
1: Pasar
2: lewat.
1: Malam, pasar pasar tumpah.
2: Pasar, pasar baru, malam. Pasar baru.
1: Oh iya.
0: Lewat enggak Bang Abe? Kan harusnya
1: aku
0: lewat.
1: Aku udah 2 tahun belum pulang ini.
0: Itu padahal pasar malam udah hampir seminggu lah.
2: Iya.
0: Harusnya kemarin lewat deh. Harusnya ngelihat. Itu kemarin malam Minggu. Sampai kayaknya itu sih sawah yang udah di apa ini namanya?
1: Apa? Arit.
0: Iya, yang udah diarit kayaknya. Terus udah enggak ada padi-padinya, dijadiin parkiran saking ramenya kemarin pasar malam yang ada di Gantar.
2: Iya, iya.
0: Nih ya, requestan lagu dari Dinkam Viera Seandainya. Mungkin buat rekan Prima yang juga mau request lagu boleh banget ya Bang Abe ya. Di mana Bang Abe?
1: Di 0853 2189 9582.

0: lagi dengerin MP3 bareng Disti. Bang.
1: Aku.
0: Iya.
2: Iya,
0: bareng Disti.
1: AB.
2: IP.
0: Iya, itu maksudnya. Lagi lagi ya, bareng Disti.
1: Aku. Jadi dosa tambah.
0: Apa? Apa?
1: Enggak jadi, enggak jadi.
0: Kita juga enggak kedengar gitu, kedengeran lagi.
1: Skip.
0: Wah. Kalau misalnya jalan-jalan ya sama pasangan gitu, itu naik motor, naik mobil, ada aja sesuatu yang bikin ngambek. Tapi, yuk pernah enggak sih, Peh? Apa namanya kalau misalnya lagi ngambek tuh malah diambekin balik?
2: Biasanya gitu ya. Awal-awal cinta monyet biasanya gitu.
0: Oh, cinta-cinta monyet kayak gitu.
2: Ceweknya ngambek, langsung ini balas.
1: Nah, terus udah kan aku ngambek
2: lagi. Kita cowoknya.
1: Terus kamu ngapain?
2: Hah?
1: Kamu ngambekin balik lagi enggak?
2: Aku jauhin seminggu.
1: Lama ya?
2: Iya.
1: Lama ya?
0: Langsung di silent treatment seminggu.
1: Ini love language ya. Love language silent treatment.
2: Bukan physical touch. Aduh, agak lain itu.
1: Jangan-jangan ngomong ini physical attack ya.
0: Jangan bilang kamu physical attack ya. Enggak, dia mau. Kayaknya dia bukan physical attack, langsung silent treatment dia mau. Ya ampun, seminggu. Nah, kalau misalnya satu kota seminggu tuh gimana ya rasanya?
1: Enggak, itu
2: hampa.
1: Itu kamu sebel seminggu tuh ngapain gitu? Sebelnya dalam seminggu itu.
2: Ya juga cinta maunya, cinta itu buta.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kayaknya dia punya dendam cinta monyet, yang dikatain monyet dianya. Apa seminggu masalahnya?
2: Aduh, jangan. Kalian denger kayak Risi nih. Aduh, diomongin lagi nih.
0: Oh begitu ya kita ya, kisah kasih masa remaja, kisah kasih anak remaja, orang dewasa,
2: kisah kasih di sekolah. Nah,
0: oh jangan bilang itu di sekolah,
2: ceritanya SMA.
1: Bikin trauma.
2: Aduh, jangan dong ya.
0: Waduh, satu sekolah loh padahal loh, satu sekolah setiap hari ketemu. Aduh, seminggu cuma gini doang. Siapa loh gitu.
1: Iya. Tapi walaupun udah mantan kan tetap ya kan pernah menjalani cerita berdua.
2: Kayak lagunya ini nih, berdua bersamamu.
0: Tapi ya sih suka begitu ya rekan Prima. Enggak ya, kita satu sekolah juga kalau emang lagi ada masalah juga salah satu enggak ada yang mau ngeduluin, ya udah lele gue. Suka.
1: Jadi
0: begitu.
1: Siapa yang ngalah? Pas seminggu itu siapa yang ngalah duluan?
2: Cowoknya.
1: Ya. Oh iya, benar. Nice.
2: Karena
1: nice,
2: dia
1: nice.
2: Yang mulai duluan kan.
1: Enggak
2: sih, sebenarnya aku sih. Dia peka.
1: Setelah 74 tahun ya akhirnya mengakui ya.
2: 74 tahun kali.
0: Akhirnya dia yang mengakui. Terus kalian udah apa namanya ngalir gitu aja.
2: Kayak
0: atau sedikit ada drama nih. Wow, seminggu aku diemin kamu nggak peka gitu.
2: Nggak, langsung lupakan. Jadi ya udah jalanin yang seperti biasanya aja gitu.
1: Dilupain gitu aja abis seminggu marah.
2: Iya,
0: masalahnya
2: aku yang suruh ngelupain. Jadi ya udah nggak usah ingat yang dulu lah gitu.
1: Oh, dia meminta untuk melupakan.
2: Ya udah aku melupakan. Ya.
1: Kenapa bisa melupakan?
2: Karena ya terbayang-bayang. Kadang kalau masa terbayang-bayang tuh kayak belum selesai aja gitu. Jadi kalau kebayang-bayang pasti ya udah pasti ada masalah nih gitu.
0: Aduh. Kayaknya dalam banget soalnya dilihat dari matanya ya bang ya. Agak sedikit berair. Aduh, jangan nangis ya Po Ipah ya, jangan nangis.
2: Enggak, keringetan doang dikit.
1: Jadi kira-kira gitu ya, fire sign tuh gitu memang. Apa Sagittarius ya?
0: Sagittarius. Bisa.
2: Nah itu pasti apa, meledaknya di situ, bom. Bom attack.
1: Udah kan, bener kan? Physical attack.
2: Bener.
0: Nih, peramal zodiak udah mulai dapat gambaran. Aduh. Lagi dari Sagittarius.
2: Bentar lagi diramal nih Sagi.
0: Bukan lagi.
1: Tapi emang iya loh, Sagi tuh termasuk tipikal orang-orang yang let it go-nya tuh gampang.
0: Emang gitu?
2: Let it go?
0: Iya, maksudnya kayak
2: let it go.
0: Ya udah, lupain gitu aja.
2: Oh iya.
0: Tinggalin gitu aja.
2: Iya. Gak mungkin masa lalu, benar-benar.
0: Oke, okay. Gak salah Disti kalau langsung ngecap Bang Abi sebagai peramal zodiak ya, gak salah.
1: Beda sama Cancer.
2: Apa tuh?
1: Itu diingetnya bisa sampai 25 tahun lagi.
2: Iya, karena di pikiran dia
0: side eyes. Criminal bombastic side eyes.
1: Betul tidak?
2: Betul.
0: Eh, betul, Anda Cancer.
1: Ngelihat kucing rebahan, keinget gitu kan.
2: Soalnya apa teman aku namanya juga zodiaknya Cancer juga.
0: Okay.
2: Jadi suka kepikiran. Jadi kalau ada perdebatan gitu.
1: Jadi ya?
2: Enggak. Jadinya kepikiran aku enggak. Jadi kayak bonsai bagi dia gitu.
0: Nih Bang Abe, ada salah satu rekan prima kita yang di TikTok katanya, coba dong Leo Bang Abe katanya.
2: Leo.
1: Oh, Leo. Itu ayo. Sama ya fire sign juga ya?
0: Oh gitu, sama-sama kayak Sagittarius lah ya.
1: Iya.
2: Kalau dalam hubungan gimana tuh?
1: Ya bedanya gini, kalau
2: langsung aduh keluar teorinya.
1: Pakar banget, pakar.
2: Mantap.
1: Padahal nggak percaya zodiak nih openingnya nih.
2: Kita tapi seru loh ya, ngomong zodiak ini.
0: Iya.
1: Yang penting gini treatmentnya, kalau Sagittarius tuh kasih mereka kebebasan. Iya, kalau Leo itu kasih mereka perhatian, karena Leo tuh suka banget perhatian.
0: Oh gitu.
1: Iya dong.
0: Harus
1: dipuja-puja Leo tuh.
2: Oh, pantesan cowok Leo. Ups.
0: Berarti love language-nya Leo tuh ini ya.
1: Berarti kamu harus sering lebih memuja-muji dia.
2: Harus peka ceweknya.
0: Lebih ke word affirmation ya, love language-nya.
1: Udah bawaan DNA-nya Leo itu.
2: Iya.
0: Misal dipuji, hari ini kamu wangi
1: kan,
0: banget
1: kan dia, padahal masih renyengir.
0: Paham betul katanya. Kan paham betul. Kan jadi banyak rekan prima yang ikut minta diramal nih Bang Abe. Boleh deh nanti ya, ngantri dulu. Soalnya ini ada request lagu nih dari Bang Abe juga, yang katanya pengen diputerin lagu Armada, Apa Kabar Sayang.
2: Setelah sekian lama, apa kabar sayang?
0: Gitu ya, setelah sekian lama. So, kita langsung puterin aja nih Armada Sayang buat sayangnya Bang Abi di sana. Sehat-sehat ya sayang. Kok aku jadi ikutan ngomong sayang.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Malam hari ini kembali lagi di jam 7.20 ada Dairi MP3 yang akan membacakan curahan hati ya dari kalian semua. Tapi tadi ada satu lagu dari Cherry Bell yang judulnya Is the Brand New Day. Requestan lagu dari Kariana Vika. Ya. Kalau lagu Cherry Bell itu Brand New Day, tapi kita hari ini hari Minggu menyambut besok hari Senin yang mana hari baru di awal pekan. Dan malam hari ini banyak sebenarnya rekan Prima yang curahan hatinya ingin dibacakan. Salah satunya ada Kak Wulan yang dari Indramayu. Langsung aja Disti bacain ya. Halo kakak-kakak rekan Prima, semuanya selamat malam. Aku ada diary lagi nih, tolong dibacain ya. Mencintai sosok yang tak kasat mata. Tak semua orang akan mengerti apa yang kurasakan. Ada yang menganggapku hanya berhalel. Ada pula yang memilih untuk tidak percaya. Namun bagiku, pengalaman ini begitu membekas di dalam hati. Sejak lama aku merasa memiliki kepekaan yang berbeda. Ada saat-saat ketika aku merasa melihat atau merasakan kehadiran yang tak dapat dijelaskan dengan mudah. Dari sanalah tumbuh sebuah rasa yang sulit kuungkapkan. Rasa sayang pada sosok yang tak kasat mata. Aku sadar kisah ini mungkin terdengar aneh bagi banyak orang. Aku pun tidak memaksa siapapun untuk mempercayainya. Bagiku yang terpenting adalah menerima apa yang kurasakan tanpa melupakan kehidupan yang nyata di sekelilingku. Jika memang semua ini hanyalah sebuah perjalanan batin, biarlah menjadi pelajaran untuk mengenal diriku lebih dalam. Dan jika suatu hari aku menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini, semoga hatiku tetap bijaksana dalam menyikapinya. Untuk saat ini, biarlah rasa itu tetap menjadi bagian dari kisah hidupku. Sebuah cerita yang hanya kutuliskan di halaman diary. Sebagai saksi bahwa hati pernah mencintai sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jujur sebenarnya, Disti membaca diary dari Kak Wulan sedikit merasa
aneh dan juga unik. Ternyata ada ya, cinta beda dunia, gak hanya di lagu aja. Tapi mungkin buat kawulan yang ada di sana, kalau kata Disti mah, simpen aja di dalam hati. Mungkin kalau kawulan ingin membersamai seseorang, gak harus dia yang sudah tidak ada. Mungkin bisa cari sesosok orang yang sikap atau sifatnya hampir sama. Katanya kawulan juga pengen diputerin lagu dari Alan Walker featuring Emma Steinbeck with Not You. Ini dia.

0: Sorry ya rekan Prima ya, tadi ternyata mic 1 belum apa namanya sampai tuntas ke bawah. Saking asiknya nih. Wah, lucu juga sih kisah cinta dari Wulan ya, Bang Abe ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Kak siapa? Karyana sih kasih saran buat Kak Wulan. Mana ya? Tadi ada komentar kita di bukan. Mana? Oh, saran saya buat Kak Wulan, cintailah sewajarnya karena semua hanya titipan. Kita dikasih ingatan gak bisa melupakan, tapi hidup harus tetap berjalan. Semangat Kak Wulan.
1: Betul. Tapi nih ya.
0: Iya.
1: Kalau dari kacamata zodiak ya.
2: Aduh, diramal lagi.
0: Takutnya setiap kan? Hari Minggu. Ini. Soalnya ada Bang Abe kan. Kita peramal zodiaknya sama Bang Abe. Oke. Okay.
1: Iya. Kak Wulan kan Libra nih.
0: Oh iya.
1: Tadi kan nanya kalau Libra gimana, Bang? Iya, kalau misalnya pernah mengalami trauma,
0: oke. Okay.
1: Memang fasenya seorang Libra itu yang paling berat adalah bagaimana dia bisa mengutarakan. Karena kalau dipendam buat seorang Libra itu enggak bisa, malah tambah sakit.
2: Oh gitu.
1: Beda sama Cancer.
0: Iya.
1: Kebalikannya Cancer. Kalau Cancer udah pendam aja lah.
2: Cancer
1: apa
2: Cancel?
0: Cancer.
2: Oke, okay. Cancer.
1: Kalau Libra memang ya sebenarnya sih kalau misalnya pernah mengalami trauma itu ya bagi seorang Libra gitu kan. Itu memang diutarain, memang mencari teman atau pasangan yang bagus komunikasinya tuh penting banget buat seorang Libra.
0: Mungkin, oh gitu.
1: Ya, mungkin Kak Wulan bisa itu mencari ya cerita kayak gitu-gitu, trauma-traumanya, sakit-sakitnya kan sakit banget tuh.
0: Iya.
1: Cari kalau misalnya enggak ada pasangan berarti cari teman terdekat yang menurut kamu itu bisa kamu ajak komunikasi tanpa rem gitu loh maksudnya.
0: Oh.
1: Iya, itu sangat dibutuhkan oleh seorang Libra gitu.
0: Maksudnya kayak enggak oversharing dong.
1: Kalau sama orang yang tepat enggak apa-apa.
0: Oke. Kalau sama orang yang tepat enggak apa-apa, tapi dia itu bukan tipe orang yang oversharing ke siapapun kan?
1: Iya.
2: Hanya orang-orang yang tertentu.
0: Hanya orang tertentu aja.
1: Cari aja teman terdekat gitu yang bisa mengimbangi semua curcol-curcolnya dia.
0: Iya, lagi benar banget. Berarti salah satunya Radio Prima FM itu teman terdekatnya Kak Wulan.
1: Iya dong.
0: Soalnya Kak Wulan ngirim diarinya ke kita.
2: Iya
0: kan? Wah, emang Kak Wulan udah fans Prima berat pokoknya.
2: Bestie kita
0: pokoknya ya. Tuh kan katanya Cancer itu lahiran bukan sih?
1: Itu Cancer.
0: Sesar jadinya sesar gak sih? Kok jadi Cancer? Itu sesar ya, bukan Cancer ya.
1: Tapi buat Kak Wulan nih, kan aku gak punya siapa-siapa lagi Bang, aku cuma kirim diari ke Prima doang. Ya maksudnya ketika misalnya di posisi kayak gitu, kamu harus mengapresiasi diri kamu.
0: Betul.
1: Untuk tidak memendam itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul
1: kalau
0: banget.
1: Ada, tapi tidak berhenti di situ. Selanjutnya adalah membuka diri, mencari. Pasti ada kok teman yang ya emang sih manusia kadang ada kampretnya ya.
0: Iya, sedikit ya, ada gitu ya.
1: Oh, itu sensor ya?
0: Iya, sensor itu.
1: Aduh, tadi tegur KPI.
0: Iya lagi. Oh, kenapa?
1: Tapi pastilah ada dari 8 miliar manusia nih kan. Pasti ada lah yang bisa di, atau kalau misalnya itu juga bisa dengan bantuan profesional ke psikolog.
0: Iya, oke.
1: Kalau di puskesmas kan masih terjangkau ya, pakai BPJS bisa gitu kan.
0: Serius?
1: Iya.
0: Psikolog bisa pakai BPJS?
1: Pernah aku.
0: Serius?
1: Iya.
0: Iya.

0: banget aku nggak punya BPJS, kalau aku punya langsung aku daftar deh, serius dah.
1: Oh, nah, itu bisa. Jadi kalau ketika kita posisinya nggak punya teman, nah, berarti kita butuh bantuan. Nggak ada salahnya kok datang ke profesional psikolog gitu.
0: Iya ya, mungkin cuma pengen minta kita didengar aja, iya, gitu kan. Yes. Apalagi kayak Disti gini, tau nggak? Sedikit curcol ya ke kalian semua. Disti kan belibet ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena kebanyakan mendem. Biasa Cancer kan suka mendem sesuatu gitu ya, entah itu unek-unek, entah itu dendam sama siapapun,
2: tiba-tiba
0: atau
2: curhat gitu.
0: Iya, bukan tiba-tiba curhat, ya udah dipendem aja. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama seseorang atau kita ngeluarin kalimat, jadi satu kata. Semisal aku sayang kamu gitu ya, dijadiin satu. Asrang, ya, gitu.
1: Saking nggak bisa mengikuti ya, hati sama lidah tuh nggak nyambung gitu.
0: Iya, hati sama lidah nggak nyambung, sama otak juga nggak nyambung, nggak sinkron. Kebanyakan mendem, kalau di Stima kebanyakan mendem, jadi butuh adanya sosok psikolog.
2: Iya.
0: Aduh. Jadi
2: boleh.
0: Panjang ya ini ceritanya kalau soal apa namanya zodiak ya.
2: Secara terbuka ini.
0: Secara terbuka, mumpung gratis. Ada peramal zodiak. Kapan lagi kalau ke hari ini?
2: Jarang-jarang kan.
1: Tapi aku nggak percaya zodiak.
0: Welcome ke rumah kita, di sini ada MP3 senggol-senggol nih. Mungkin buat kalian yang mau curcol secara langsung, telpon ya. Boleh banget, nanti aja langsung telepon.
1: Ya, pilih aja paketnya ya. Mau pakai zodiak apa paket weton gitu.
0: Nah, itu tuh. Boleh nih guys, di 0853-2189-9582 langsung telepon aja nanti di jam 7 menit ke 53.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: senggol-senggol. Telepon bisa di mana IP?
1: Di 0853-2189-9582.
2: Senggol dikit langsung tewas.
0: Oke, ini udah banyak banget sih kayaknya di WhatsApp. Coba kita cek WhatsApp dulu ya.
1: Oke.
0: Waduh, lah ini diriku sendiri nih telepon. Mohon maaf itu. Wah, udah bawa es cekek lagi aja, aduh, Bang Abe. Dilihat-lihat. Hati-hati Bang Abe, iya, takut distima. Yes. Yeah. Nih boleh nih yang mau telepon di WhatsApp Prima, di situ tunggu ya di 0853-2189-9582.
2: Barang antik nih berkelas.
0: Oke, ternyata ini udah ada yang masuk nih. Coba kita angkat dulu. Assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
3: Malam, waalaikumsalam.
0: Wih, nih anaknya dilihat-lihat ganteng banget nih. Anaknya apa bapaknya?
1: Bisa aja.
0: Bisa
1: nih.
0: Aja nih.
1: Iya.
0: Apa kabar nih, Kak Ben?
3: Lah, baik-baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nih masih di sehat Tangerang, Lafiat. Semarang atau di apa ya yang belakangnya ang lagi kota?
1: Serang.
0: Serang. Sama-sama Tangerang. Lagi di mana nih kaban hari ini?
3: Hari ini masih di Serang aja sih.
0: Oh, di Serang. Masih di Serang ternyata. Aman lah ya di Serang, di yeah. Indramayu lagi musim angin soalnya. Di Serang gimana? Kaban?
3: Masih musim panas sih.
0: Musim panas.
1: Diserang ya. Itu bukan diserang.
0: Iya, diserang panas kalau itu mah. Iya sih. Anginnya sampai ke sana enggak sih? Soalnya di Indramayu anginnya kenceng banget, terus kalau malam pagi dingin banget.
1: Iya.
3: Ada orang apa AC aja 20 derajat kurang dingin.

0: Bang Abe, oh, Bang Abe, Bang Abe. Ada yang nyari Bang
1: hadir,
0: Abe
1: hadir,
0: tuh.
1: Hadir,
2: hadir.
0: Yeah. Wait, wait, suaranya belum nyala ternyata. Bang Abe.
3: Bahas soal apa? Zodiak ya. Weton gimana weton?
1: Hayo lo, hayo lo.
0: Kan? Kan? Ini mau yang paket berapa dulu Kak Ben?
1: Ada platinum, gold, silver.
4: Kak Ben.
0: Iya.
4: Wetonnya apa?
3: Panggil aja Kikok ya.
0: Apa?
3: Panggil aja Kikok aja.
4: Kikok.
0: Kikok yang oh, di Kikok. Oh. Kalau WhatsAppnya kita save Kak Ben namanya. Yeah. Oh. Iya. Wetonnya apa? Hah?
3: Ya kadang yang save kurang jelas kan ada namanya.
0: Jujur li di sini nggak ada sih. Makanya di sini nge-save-nya Ban Tangerang. Ban
1: Tangerang. Orang Tangerang.
0: Iya.
3: Nanti dikira punya usaha ban, eh.
0: Hey. Hey. Amin lah, amin gitu.
4: Bang Kikok aja, Bang Kikok.
0: Iya, Bang Kikok. Bang Kikok apa? Mau apa namanya? Konsultasi.
1: Konsultasi.
3: Hah? Kliwon dong.
4: Kliwonnya apa? Harinya.
3: Minggu, minggu.
4: Oh, minggu kliwon.
1: Oh.
4: Iya.
1: Yeah. Asik, langsung diramal.
0: Jadi... Coba ini dulu ya.
3: Kan enggak percaya sama zodiak tuh. Tarot juga enggak. Tapi kalau apa weton insyaallah masih agak percaya dikit sih.
0: Oh. Iya, samanya ya. Oke, okay, mungkin bisa dicari nanti sama Mr. Peramal nih minggu. Kita panggilnya Mr. Peramal kali ya.
1: Mr. Peramal.
0: Mr. Peramal bakalan apa namanya sedikit kasih gambaran dari minggu kliwon ya, Ipe ya. Coba ditunggu. Tapi mau request lagu apa nih nanti Bang Kikok?
3: Tadi udah request lagunya Isyana yang
0: Unlock. Oke, nanti ya disebutin ya Isyana Saraswati Unlock the Key sebelum dapat gambaran dari Mr. Peramal mau senggol-senggol siapa hari ini.
3: ada yang disenggol lah. Soalnya yang nyenggol udah banyak ini.
0: Waduh.
3: Disenggol. Woi, aku mau sebutin ya kemarin pidato.
0: Yang hari ini, maksudnya malam ini pidato.
3: Wih, saya kan datangnya 2 hari yang ke depan.
4: Oh iya, siap-siap ya.
0: Siap-siap ya, 2 hari yang ke depan baru datang ya. Oke.
4: Ini mau tentang apa, Bang Kikok?
0: Mau tentang apa nih? Mau tentang karir, keuangan, percintaan.
1: Bisnis-bisnis.
3: Buat ke depannya bisnis aja lah. Soalnya lagi pengen bangun usaha nih.
0: Karir ya. Coba kita
1: gimana Mister?
0: Gimana Mister?
4: Jadi kalau kliwon itu kan ini ya, cakranya tuh angker.
0: Iya ya. Kalau yang kita tahu kliwon angker ya. Bisnis.
4: Iya, jadi memang itu biasa menimbulkan punya pokoknya kalau orang kliwon itu auranya aura-aura gimana ya? Kayak
3: rese gitu ya.
4: Nah.
3: Kayak auranya rese, nyebelin.
4: Bukan rese, tapi angker.
0: Angker, angker. Coba kita lihat dari wajahnya
4: angker
0: ya.
4: Bukan angker sih, apa ya? Segan kali ya.
0: Segan, iya benar, segan.
4: Jadi mah kalau orang geliwon gitu kan. Yang penting stick to apa ya? Do value-nya aja. Selama selama yang kita lakukan itu benar, nah sisanya tuh hanya ujian-ujian dan obstacle.
0: Gitu. Iya sih, dilihat dari mata-matanya Kak Kikok nih yang di WhatsApp ya, angker.
4: Aura itu jadi memang bisa,
1: ya.
4: bisa sebenarnya ya kalau misalnya dengan berlaku lurus weton kan, falsafah Jawa kan gitu ya. Iya, kalau kliwon itu dengan berlaku lurus itu justru malah punya kekuatan untuk memegang banyak orang sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
4: Malah.
0: Oh alah. Terus ada lagi enggak selain itu? Mister Peramal.
4: Iya. Kalau Minggu ini kan berarti neptunya 13 ya.
0: Enggak tahu. Ah, kita jangan tanya itu.

0: iya, kata kakiku iya.
1: Oke.
2: Berarti memang apa ya, membawa energi yang besar.
0: Oh.
2: Hitungannya kan gede kan kalau 13
0: kartunya. Nah, untuk ke karir sendiri atau bisnis sendiri gimana tuh?
2: Tadi.
0: Apakah bakalan mempengaruhi dari itu tadi?
2: Tadi pengaruhnya tuh karena dari auranya, karena Kliwon itu kan disebut-sebut ya, disebut-sebut itu kayak apa sih? Itu cakarnya itu dia ada di langit.
0: Nah.
2: Langit ya?
0: Iya.
2: Oh iya kan aku yang ditanya.
0: Iya.
1: Oh. Cakarnya tanya balik.
2: Iya, jadi jadi auranya tuh memang udah raja lah gitu.
0: Uish.
2: Tinggal misalnya melakukan sesuatu tuh dengan laku lurus.
0: Oh.
1: Berarti di langit masih ada langit gitu.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Kan ada kalau di Jawa kan ada ininya kan, kayak misalnya cakra itu langit.
0: Yeah.
2: Cakra tanah.
0: Cakra tanah.
1: Oh.
0: Ya seperti kayak bukan elemen, beda lagi ya.
1: Bobo boy.
0: Mungkin apa namanya, ada saran nih kalau dari pembacaan dari Mister ya, ada saran gak nih buat bisnis ke depan dari Kaki Kok, Bang ya. Kikok nih?
2: Ya tadi sih itu yang penting ini aja, melakukan segala sesuatu itu dengan lurus lah.
0: Nah tuh Bang Kikok, lurus ya, jangan belok-belok.
2: Ya karena di apa ya, di apa sih namanya kalau orang envy tuh?
0: Apa tuh?
2: Envy, iri dengki gitu.
0: Iya iya.
2: Oh. Ya itu memang sasarannya.
0: Nah tuh.
2: Kliwon.
0: Paham nggak sampai sini?
1: bingung.
0: Gimana tanggapannya nih dari Mr. Peramal nih, gambaran dari dia. tidur kayaknya agak
1: ditinggal makan
0: ya, atau enggak ditinggal nyuapin anaknya dia, lihat-lihat. Gimana Bang Kikok,
2: putus-putus tau sih?
3: Iya, putus-putus emang.
0: Oh, putus-putus. Intinya sih kalau dari Bang Abe ya, kalau dilihat dari wetonnya Minggu Kliwon itu karena cakranya Kaban itu langit, jadi segala sesuatu apa yang lagi diusahakan sama Bang Kikok ini lakukan dengan lurus, karena banyak orang iri dengki sama Kaban ya kalau dilihat dari weton, ya kan. Kalau dilihat dari weton itu banyak orang yang iri dengki sama Bang Kikok nih.
1: Iya.
0: Takutnya Bang Kikok nih kalau udah apa namanya iri dengki, terus ada ini ya, biasanya tuh kalau orang Jawa tuh pakai dukun-dukunan, pakai apa sih namanya?
1: Pesugihan.
0: Iya, pesugihan santet gitu kan takutnya.
2: Lakuning lintang yang Minggu Kliwon.
0: Iya, lakuning lintang. Gimana nih Bang Kikok? Aman ya?
3: Aman. Tapi kalau saya, sama orang ya.
0: Hah? Gimana?
1: Kenapa?
3: Ya kalau saya ada masalah sama orang, saya ada masalah sama istri, itu saya samperin tuh.
0: Oh, maksudnya kalau ada masalah?
2: Iya, kayak gitu.
0: Oh iya, kayak gitu ternyata kata Mr. Peramal. Mr. Peramal udah paham sejauh itulah ya. Oke, Bang Kikok, terima kasih ya untuk konsultasinya hari ini. Ternyata waktunya sudah habis. Tadi masuk ini ya, apa namanya, paket yang platinum kan?
1: Platinum.
0: Bukan yang gold kan?
2: Terlama-lama dengan nanya ini lagi kalender hukum ayah.
0: Ya, Bang Kikok ya, sepertinya terputus. Oke deh, terima kasih Bang Kikok udah ikutan MP3 Senggol-Senggol dan konsultasi dengan Mr. Peramal di malam hari ini. Langsung aja kita putri, yes. Isyana Saraswati.

0: Wah, kita balik lagi di MP3 Senggol-Senggol nih. Wah, sebelum Disti nawarin ternyata udah ada yang nelpon Bang Abe. Okay. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, Merdeka, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Merdeka juga.
0: Merdeka. Ini
1: Merdeka.
0: Bang Abe, perkenalkan diri dulu dong. Ini ada siapa dari mana?
1: Nama Hans Ardiansa, suka hati Hargris Midamayu. Cowok Piskes.
0: Oh, cowok Pisces. Sama ternyata sama Bang Abe ya. Ada temennya Bang Abe.
2: CS nih.
0: Ini tadi ada chatnya Kak Hans juga nih yang belum Disti baca. Gak usah bingung, beneran cewek Cancer kebanyakan jodohnya Pisces atau Scorpion karena banyak persamaan sifat, terus bisa bikin nyawan
2: nyawa melayang.
3: Kepleset ngeri ya.
1: Iya.
0: Bikin nyaman cewek Cancer, terus suka mengalah untuk cewek Cancer buat cinta sejatinya. Oke. Kalau Kak Hans kan Pisces, emang benar begitu? Jangan bilang ceweknya Kak Hans Cancer juga.
1: Scorpion.
0: Scorpion.
1: Bulan November.
0: Oh, tapi emang benar ya, Mister Peramal. Oh,
3: yeah. Apanya nih?
0: Maksudnya Pisces dan Scorpion mereka maksudnya kayak cocok gitulah dari segi zodiak.
3: Sebenarnya kalau versi zodiak nih.
0: Iya. Yeah.
3: Sebenarnya.
2: Asik banget.
3: Pembukaannya itu udah gitu kan. Jadi kalau kecocokan itu sebenarnya gimana kita memaksimalkan, kalau versi zodiak ya, memaksimalkan ini house of elementnya.
0: Nah, apa itu house of element?
3: Jadi kan Scorpio sama Pisces kan sama-sama water sign ya.
1: Oke. Okay. Air.
3: Air. Itu memang keduanya tuh kayak gimana ya bahasanya? Kayak water kan gitu, kayak mengalir, ada kedalamannya gitu kan. Nah, seringnya bisa cocoknya karena ketika udah sama-sama bisa match dengan persamaan itu. Karena ada juga yang misalnya sama-sama water sign nih.
0: Oke.
3: Okay. Gitu, tapi enggak cocok.
0: Enggak
3: cocok.
0: Oh iya. Benar.
3: Ada juga.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi Scorpion itu kan lambangnya kalajengking.
0: Iya, kalajengking.
1: Tadi nyapit-nyapit ikan.
0: Nyapit-nyapit.
1: Kadang iya benar, kadang suka berantem, tapi ntar harmonis lagi. Itu.
0: Iya.
1: Kadang
0: iya.
1: Debatnya agak lama, tapi kesana lagi baikan lagi.
0: Iya, kayaknya semua zodiak ya itu Kak Hans. Semua zodiak selalu kayak gitu. Cuma iya, bedanya kalau Sagittarius langsung di silent treatment seminggu.
2: Ada dibahas lagi ya.
3: Iya, kalau Pisces kan kuat kayak ini ya imajinasinya ya. Kayaknya biasanya tipikal-tipikal yang gitu tuh
2: kita ya.
0: Gila. Geng banget nih kalian nih. Sesirko iya, banget.
3: Pengennya tuh begini tapi gak ngomong.
0: Oke.
3: Gitu kan. Nah itu kalau pasangan yang ngerti masuk.
0: Iya benar. Kalau pasangan yang ngerti masuk, kalau pasangan yang gak ngerti langsung mental gitu.
3: Iya, dan kebetulan kan kalau Scorpio itu kan sama, karena sama-sama water sign, jadi intuisinya juga tajam ya.
0: Nah,
3: gitu.
0: Iya.
3: Walaupun gak selalu ya, gak absolut gitu kan. Jodoh kan tetap di tangan Tuhan ya.
0: Betul.
2: Iya, berapa gitu.
1: Yes, iya benar.
0: Betul banget. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih? Mungkin
1: lagu barat.
0: Oh, lagu barat. Oke, lagu barat apa tuh?
1: Lagu barat apa lagu Korea ya?
0: Ayo, satu aja. Lagu barat deh.
1: Lagu India bisa enggak?
0: Lagu India enggak bisa, lagu barat bisanya. Kalau India tuh bukan barat ya, Bang Abe ya?
3: India tuh barat juga sih.
2: Iya, khusus India sih.
3: Kan Sumatera sono India.
0: Oh, iya juga. Enggak Asia ya.
1: Ya udah, lagu barat aja dah. April. April Lavigne.
0: Iya, April Lavigne. Apa tuh?
1: April I'm with you.
2: I love you.
1: I'm with you.
0: Oh. I'm with you. Coba ya, kita cari dulu nih. I'm with you ya. Wait. Hari ini terus juga mau senggol-senggol siapa nih, Kak Hans?
1: Senggol-senggolnya buat Adisti, Bang Abe, sama siapa lagi tuh?
0: Mpok Ipe.
1: Mpok Ipe. Terus sama salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang Horglis. Udah.
0: Okay.
2: Masya Allah.
0: Kak Hans, ini Avril Levin yang I'm with you enggak ada nih.
1: Avril yang itu ntar dulu.
0: Adanya yang lain nih. Apa tuh? Mau request lagu yang ada aja atau gimana nih? Yes.
1: When you're gone.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Avril.
0: Okay, coba Disti lagi cari ya. Tahu nggak sih Kak Hans? Tadi pagi di sini rame banget loh, banyak ibu-ibu, bapak-bapak arisan. Bener banget. Jadi tadi kita habis take video pengucapan ulang tahun Syekh Al-Zaitun yang ke-80.
1: Oh, berarti udah usianya sama kayak ini ya, beda 1 tahun sama Indonesia ya?
0: Betul, bener banget, beda 1 tahun sama Indonesia ya. Nih, Kak Hans sudah ketemu nih lagu dari Avril Lavigne, Lavigne yang When You're Gone ya.
1: Ya, Avril.
0: Betul. Oke, terakhir senggol-senggolnya buat siapa lagi nih, Kak Hans?
1: Senggol-senggolnya udah itu aja dah.
0: Oke. Okay.
1: Malu kalau mau bilang-bilang juga.
0: Gitu. Oke, ya malu ya.
3: Tuh gitu, Pak Esis.
0: Oh, gitu. Maksudnya malu-malu kucing gitu.
3: Iya.
0: Tapi suka mendem juga?
3: Enggak, semendem enggak semendem cancer.
0: Oh. Ya deh, enggak semendem cancer deh. Oke, Kak Hans ini ya. Lagunya langsung disiputerin ya, Kak Hans ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kak Hans.
1: Tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan nih, Bang Abe nih. Harusnya bisa jawab. Apa tuh tebak-tebakannya, Kak Hans?
1: Pekerjaan apa yang enggak pernah senyum?
3: Pekerjaan apa yang enggak pernah senyum?
2: Kayaknya semua kerjaan enggak senyum enggak sih?
0: Pekerjaan apa yang enggak pernah senyum ya? Pekerjaan aduh,
3: tukang jual, nggak tahu deh.
2: nyerah
0: nggak tahu. Iya, nggak tahu deh apa tuh
1: jawabannya. Mas sinis.
3: Oh iya.
1: Mas sinis.
0: iya benar banget, Mas sinis. Iya, masnya sinis ya.
2: Sinis.
0: Iya juga,
2: oh,
0: sih. Benar. Cuma dari
2: sinis.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya Kak Hans ya. Okay. Terima kasih Kak Hans sudah ikutan MPK Senggol-Senggol. Selamat malam. Dah, itu dia suara dari Kak Hans ya, rekan Prima. Dan ternyata ini juga MP3 senggol-senggol terakhir. Requestan lagu dari Kak Hans ada lagu dari Avril Lavigne. Avril Lavigne, When You're Gone.

0: sampai menutup mata. Ini cover dari lagunya Acha Septriasa ya, dinyanyikan ulang sama Mahalini. Wow, kalau udah dengar suara Mahalini, Liodra, terus
1: Tiara.
0: Bukan yang suaranya agak tinggi lagi. Liodra, Mahalini,
1: Ziva.
0: Bukan, kalau Keisha kan masih agak tingginya tuh lucu ya. Kalau Keisha Lebron kak, yang bulat tingginya udah bulat tuh siapa ya? Mahalini.
2: Ziva
0: ya.
2: Iya.
0: Mahalini, Ziva, Liodra. Tuh, wah emang the best banget sih mereka suaranya. Punya suara tuh kayak setiap hari makannya kencur deh kayaknya. Bang Abe tahu nggak sih Yura Yunita sebelum perform dia makan kencur mentah-mentah.
1: Iya sih.
0: Ya kan? Apakah sama mereka semua tuh para penyanyi makan kencur sebelum perform?
1: Iya sih, itu yang ya, kalau itu YTTA.
0: YTTA. yang tahu-tahu aja.
1: Ada enggak? Soalnya bikin bersih.
0: Oh, ini kalo tenggorokan kencur, ya. Oke, berarti Adisti sering-sering makan seblak. Bisa tuh ya sih.
1: Kencur ya, bukan seblak.
0: Seblak kan pakai kencur. Ya kan?
1: Cuma iya, tuh jadi campur minyak.
2: Campur sama itunya. Bumbu-bumbu yang lain.
0: Iya, sama-sama ada kencur. Tapi jangan kebanyakan makan seblak, takutnya ini ususnya
2: guys.
0: Yang berbahaya. Ususnya
2: jangan.
0: Ini jadi ada yang tersumbat gitu.
1: Aduh.
2: Iya. Jangan terberat.
0: Jangan.
1: Berat.
2: Berat di usus maksudnya.
0: Jokesnya tuh jokes gila. Jangan rindu nanti berat. Gimana sih?
2: Iya.
0: Jangan rindu nanti berat gitu.
1: Iya, kalau usus berat mules dong.
2: Ya itu.
1: Kita tuh kemana sih ngobrolnya arahnya?
2: Hilang arah.
0: Iya, hilang arah ya. Udah hilang arah nih. Makin malam nih rekan Prima. Udah. Kita bacain WhatsApp lagi kali ya. Tadi ada Dina Kamila katanya mau request juga tentang seandainya dari Viera. Oke, di income tadi udah diputar ya. Terus ada siapa lagi nih? Halo Kakak Disti, rajanya yang tulus ya. Kirim salam buat semuanya. Oke.
2: Oke.
0: Tadi kalau raja udah kita puter judulnya Cinderella.
2: Iya.
0: Terus ada lagi yang request Wali Ben Yang. Ah, Wali Ben Yang belum kita puter ya Bang Abe ya?
1: Belum sih,
2: belum.
1: Wali.
0: Oke, nanti abis ini kali ya kita puterin ya Wali Ben ya. Terus ada lagi udah selesai ternyata yang WhatsApp masuk. Oke. Terima kasih untuk malam hari ini ya. Untuk Mr. Peramal juga.
2: Iya.
1: Tiba-tiba peramal. Orang temanya ini kok asmara.
0: Iya
1: kan? Emang kita hilang arah sih.
0: Asmara kan tadi zodiak.
1: Iya ya, kan zodiak ya.
0: Jadi love story-nya kan ke zodiak. Pisces cocoknya sama Cancer, katanya cocoknya sama Scorpion karena gara-gara water sign itu. Dia love story.
2: Sagittarius cocoknya sama Leo. Iya.
0: Gitu. Sagittarius cocoknya sama Leo. Itu mah dia.
1: Emang kamu sama Leo?
2: Ya tadi.
1: Oh itu.
2: Iya ya itu.
1: Oh iya, makanya Leo. Nanya Leo ya.
2: Iya.
0: Iya, makanya dia nanya Leo. Coba dong di komentar TikTok ada komentar apa lagi nih dibaca. Mungkin
2: ini,
0: biar kita selesai sampai sini saja. Ada
2: lagu La Luna. La Luna.
0: Siapa tuh? La Luna, kita udah mau say goodbye guys.
2: Iya, baru request.
0: Iya. Kata Wulan apa tuh kata Wulan?
2: Kak Disti suaranya lembut. Lagu yang cocok buat Kak Disti tuh lagu yang nadanya rendah.
0: Kalau kalian nonton Fanstura tadi sama berdendang tadi sama Kang Andre, pasti kalian tahu suara Disti gimana kalau lagi nyanyi.
1: Debut ya tadi ya, debut ya.
0: Lembutnya tuh udah sampai ke bulan, dengerin aja deh. Gak ada tayangan ulangnya. Udah kapan-kapan lagi tahun depan.
1: Udah di-delete tadi.
0: Udah di-delete.
2: Kang Nana Kadisti laguku.
0: Yes, Kang Nana inilah lagunya ya. Tadi ada yang request lagu Kangen Band tentang aku, kau dan dia. Terus ada Kak Opik juga yang lagi ngerantau di Korea, pengen diputerin lagu Pamungkas To The Bone. And then ada Kak Sofan Marsus yang request lagu Westlife, Hello My Love. Dan juga Kang Lutfi yang request lagu Judikah Aku Yang Tersakiti. Oke, nanti ya Disti puterin ya. Tapi kayaknya kita cukup sampai sini ya Bang Abe ya. Mister Peramalnya udah mau pulang.
1: Habisan energi ya.
0: Iya, udah karena banyak banget nih yang minta konsultasi ya kan. Dari Leo, Pisces, Cancer, dari berbagai elemen gitu ya.
1: Udah avatar aku hari ini.
0: Avatar. Avatar birunya tuh udah biru, bukan biru lagi, jadi hitam nih ininya.
2: Membiru, membiru.
0: Apa ini tanda panahnya udah berubah jadi hitam, bukan biru lagi. Oke, Des. Gitu aja ya. Kalau gitu kita pamit undur diri. Aku Disti.
2: Aku Ipe.
1: Aku Abe.
0: Tuh lagi. Biar kita
2: gitu ya.
0: Oke guys, kita maaf pamit undur diri. Aku Disti.
2: Aku Ipe.
1: Aku Abe.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
2: Merdeka.
0: Selamat malam rekan Prima semuanya. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di
1: Indramayu Barat.
0: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk
2: beribadah kepada Allah
0: Subhanahu wa ta'ala. Bye-bye rekan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Siapkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Ngopi say kopinya diseruput semangatnya lanjut di hari Senin 27 Juli 2026. Kabar bahagia apakah ada di hati Wong Reang semuanya? Alhamdulillah ya, semoga Wong Reang semuanya pagi ini diberikan kesehatan yang paripurna dan juga keberkahan, banyak rezekinya. Amin, amin ya. Apalagi sambil dengerin di acara kita Ngopi Say selama 3 jam bersama RT yang akan menemani Wong Reang sampai jam 10 nanti, dan di jam 8 nanti Wong Reang bisa ikut ya, join untuk teleponnya ya, dan juga kirim-kirim salamnya di mana, di 0853-2189-9582. Sekali lagi di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa untuk hadir juga di TikTok live kita ya, di Prima 95,8 FM Indramayu ya, sekali lagi di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan yang punya Instagram ya, gabung-gabung juga dong di Instagram kita nih, di Prima 95,8 FM Indramayu, dan di Facebook Radio Prima FM huruf besar Indramayu, dan di YouTube Radio Prima FM huruf besar Indramayu. Pokoknya semua ada di media sosial kita, lengkap ya. Dan di live streaming juga ada di Noise NOICE dan Radio Garden, atau langsung masuk saja di website kita di primafmindramayu.com. Ya, buat orang Hargelis, buat orang di Kroya ya, ada di mana-maning ya, di mana-mana.